0: lahan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
1: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
2: Mangrove.
1: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
0: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
3: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
0: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
5: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
6: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawah Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
5: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
6: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
7: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
6: Ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurleta, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
2: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan gak calistiknya bisa.
6: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
8: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Kali mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Kali memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
9: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
8: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
10: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
8: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
11: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
12: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini senai, supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
11: Sudah rampung, Pak?
12: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
11: Wapres sendiri ada input, Pak?
12: Insya Allah tahun ini.
11: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
13: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
14: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
13: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
11: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
15: Konstitusi adalah perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
16: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
17: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
16: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
18: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga dan organisasi solidaritas perempuan.
16: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
19: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, dan perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
4: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras. Sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistik. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang pagi ini.

0: Kak, kak, lihat, ada pelangi. Indahnya, cantik, warna-warni.
1: Iya ya, sangat indah.
0: Kalau warnanya pisah-pisah, kira-kira seperti apa ya?
1: Kalau warnanya dipisah-pisah, bukan pelangi lagi namanya.
0: Berarti seperti Indonesia ya?
1: Iya.
0: Yang berbeda sukunya, adat, dan agama, tapi tetap satu dalam bingkai Nusantara, NKRI.
1: Ternyata kamu pintar juga ya? Betul.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka atas gempa bumi 7,7 skala Richter yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Kepala negara juga menyampaikan doa untuk masyarakat NTT. Kata Presiden Prabowo dalam unggahannya bahwa doa untuk NTT turut berduka atas musibah gempa bumi yang melanda NTT. Ucapan duka dan doa ditulis di Instastory dengan latar belakang berwarna hitam dan peta NTT. Kemudian di pojok kanan atas terdapat gambar bendera merah putih yang berkibar. Informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto berduka atas gempa Nusa Tenggara Timur.

Anda, awalnya pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia direncanakan berlangsung di lapangan Ikada, yang kini dikenal sebagai kawasan Monas di Jakarta. Namun, rencana itu dibatalkan. Saat itu, tentara Jepang masih bersenjata dan dikhawatirkan akan membubarkan kerumunan jika proklamasi dilakukan di tempat terbuka. Akhirnya, dipilihlah halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di tempat itulah, pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan dan menjadi penanda lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: potong harus ini, harus itu. Tapi pas ada waktu untuk dukung UMKM dong, malah lewat begitu, Sa.
1: Waduh, iya Jue, ternyata bangga itu bukan cuma di mulut. Nah, mari, Su. Mama beli apa? Beli sepuasnya, Su.

0: Pendengar, sebanyak 43 putra-putri terbaik dari 19 kabupaten kota di NTT siap dikukuhkan menjadi paskibraka. Pengukuhan digelar di tengah duka akibat gempa di Pulau Flores, tapi semangat peringatan HUT NKRI ke-81, HUT ke-81 NKRI tetap dikobarkan. Dari rri.co.id, kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Noldi Hosea Pelukila bahwa persiapannya sudah bagus dan rampung, dan mereka sudah dikukuhkan dari calon paskibraka menjadi paskibraka. Para calon paskibraka akan dikukuhkan, telah dikukuhkan 15 Agustus 2026 di Aula Rumah Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama mengikuti pemusatan diklat selama sejak 29 Juli, para calon paskibraka didampingi TNI Polri menerima pembinaan ideologi yang fokus pada nilai-nilai Pancasila, dan juga purna paskibraka yang ikut melatih para calon paskibraka. Noldi Pelukila menyampaikan, meski NTT berduka karena gempa di Flores, perayaan HUT NKRI tetap dilaksanakan.
1: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh.

adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini segar.

0: Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: Tino?
2: Ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas juga. Tapi itu rumput dong juga subur sa di sana.
2: Biar kok itu rumput tumbuh di sana toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
2: Nanti sabar kotong batanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
3: A few moments later.
2: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
2: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
4: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
5: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Ya, selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar untuk Anda hari ini? Mudah-mudahan juga sudah bersiap untuk menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 16 Agustus 2026 bagi seluruh bangsa Indonesia ini peringatan penting karena besok akan mempersiapkan diri karena peringatan penting besok hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Di berbagai tempat merah putih memang berkibar dan upacara bendera dipersiapkan untuk dikelar. Lagu-lagu perjuangan kemudian dikumandangkan dan kita juga berupaya untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga bangsa memperingati hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan. Tapi suasana berbeda dirasakan di Pulau Flores karena sebagian masyarakat yang bersiap merayakan hari kemerdekaan justru berada dalam suasana duka dan pemulihan setelah gempa bumi yang mengguncang ya. Dan ada rumah yang rusak, ada fasilitas rumah yang berdampak, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada keluarga yang hari ini mungkin tidak tahu harus berbuat apa ya, apalagi merayakan yang namanya kemerdekaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita akan bersama memeriahkan 17 Agustus tetapi juga berada di tengah-tengah bencana. Dan bagi saudara-saudara yang berada di Pulau Flores, tentu saja duka kita bersama di Nusa Tenggara Timur ya. Tentang merah putih yang berkibar di tengah puing, tentang bagaimana semangat persatuan dan gotong royong menjadi kekuatan bagi kita semua, terutama untuk masyarakat di Pulau Flores. Anda punya kesempatan pendengar untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 ini bisa juga berbagi tanggapan ya atau juga pendapat terkait dengan menurut Anda ya bentuk terbaik dalam memperingati kemerdekaan di tengah bencana Flores adalah seperti apa. Bagikan tanggapan Anda pendengar di Instagram, baik itu juga boleh di line telepon. Apa bentuk terbaik untuk memperingati kemerdekaan Indonesia di tengah bencana di Pulau Flores?

0: Bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin bicara ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Pendengar, jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sabtu kemarin mencapai 47 orang. Update dan informasinya dari data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban tewas tersebar di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Sementara itu per Sabtu sore pukul 17 tercatat jumlah rumah yang rusak di beberapa titik mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, dan rusak ringan 148 unit. Korban terbesar berdasarkan updatean pukul 18.48 kemarin sore, itu terbanyak di Manggarai sebanyak 24 orang. Kerusakan terjadi pada fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit, dan juga sejumlah fasilitas umum lainnya. Selain itu, berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, ada 5 bandara yang berdampak dari gempa bumi ini. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman Laiza mengatakan beberapa kerusakan yang dilaporkan berupa kerusakan dan juga retakan pada bangunan terminal, gedung administrasi, gedung PKPPK, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Dan selain itu, pendengar, untuk Bandara Udara Soaba Jawa, berdasarkan laporan awal, terdapat kerusakan sedang pada runway dan juga sejumlah bangunan dan fasilitas pendukung, termasuk adanya retakan baru di beberapa titik. Ada 5 bandara yang dilaporkan terdampak, yaitu Bandara Udara Komodo di Labuan Bajo, Bandara Udara H. Hasan Arubusman di Ende, Bandara Udara Umbu Mehangkunda di Waingapu, Bunda Bandara Udara Frans Sales Lega di Ruteng, dan juga Bandara Udara Soa di Bajawa. Ini yang terdampak ya. Dan di sektor infrastruktur jalan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melaporkan adanya longsoran teridentifikasi di 3 ruas. Dari laporan sementara pada Sabtu, 3 ruas ini adalah Ruteng kilometer 210 sebanyak 3 titik, kilometer 210 batas Kabupaten Manggarai 1 titik, dan juga Aingela batas Kota Ende sebanyak 8 titik. Anda punya kesempatan, pendengar, pagi ini untuk bisa bergabung di tengah-tengah kemeriahan kita untuk merayakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara kita di Flores dalam kondisi seperti sekarang ini, duka untuk Flores. Menurut Anda, bentuk terbaik peringatan hari ulang tahun RI ke-81 tahun ini bagi kita di Nusa Tenggara Timur secara khusus, itu harus seperti apa? Apa tetap rayakan seperti biasa, atau B, kurangi kemeriahan perayaan, atau C, sesuaikan kondisi daerah, atau D, ubah perayaan menjadi aksi solidaritas? Silakan Anda bisa ikutan polling kita di RRI Pro 1 Kupang pagi hari ini di Instagram, atau boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440, atau bisa juga di Facebook, atau Anda juga bisa menyampaikan di line telepon. Kami buka line telepon di 0380-8254-44, 0380-8431-152, dan boleh di 0811-3820-9440 untuk bisa berbagi pendapat. Bentuk terbaik untuk memperingati HUT ke-81 saat duka Flores ini adalah seperti apa? Tetap rayakan seperti biasa saja, atau kurangi kemeriahan perayaan, atau sesuaikan kondisi daerah, atau ubah perayaan menjadi aksi solidaritas.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar memasuki momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas ya bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di Flores. Anda bisa berpendapat, pendengar, untuk pagi hari ini bentuk terbaik memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia adalah saat duka di Flores ini adalah tetap rayakan seperti biasa, kurangi kemeriahan atau sesuaikan kondisi daerah atau ubah perayaan menjadi aksi solidaritas. Yang bergabung boleh juga di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811-3820-9440. Selamat pagi.
1: Halo,
0: selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Cliff dari Manado.
0: Kak Cliff dari Manado. Kak Cliff dari Manado, dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Juga kemarin kami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores itu, baru saja terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat begitu. Tanggapan Kak Cliff kalau misalnya bentuk terbaik untuk memperingati HUT ke-81 RI adalah seperti apa? Tetap merayakan kah atau kurangi kemeriahan perayaan atau sesuaikan dengan kondisi daerah atau ubah perayaan menjadi aksi solidaritas?
1: Oh, tentunya pertama saya selaku masyarakat rakyat Indonesia menyampaikan turut prihatin ya kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores ya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kemarin sempat ramai sih begitu kan di media, jadi gempa gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi turut berbelasungkawa kepada keluarga yang mungkin ada yang jadi korban. Jadi prihatin, dan kami sangat mengharapkan tentu pemerintah dan seluruh masyarakat agar benar-benar kita saling tolong-menolong. Yeah. Itu yang pertama. Dan kalau soal topik yang tadi karena momen HUT kemerdekaan kan,
0: yeah,
1: ada, kita harus, nomor tiga itu yang sampaikan, kita harus solidaritas gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Tentu walaupun kita akan memperingati HUT RI ke-81 untuk besok,
0: mm-hmm,
1: tapi kita juga selalu mengingat akan masyarakat rakyat, keluarga kita yang mengalami bencana gitu.
0: Ada yang jadi keluarganya meninggal, ada yang tinggal di tenda, ada yang mungkin kebutuhan-kebutuhannya ya tidak tercukupi dengan baik. Itu kita mengingat mereka ya, Bung Cliff.
1: Iya betul, kita mengingat mereka. Jadi jangan kita, kalaupun kita mengikuti perayaan atau peringatan itu, pasti dikurangi lah begitu. Karena
0: iya,
1: kita juga mengingat saudara-saudara kita yang lagi mengalami bencana. Jadi kita kurangi, tapi tetap kita harus solidaritas, kita harus dilakukan begitu, saling membantu, yeah, menolong, apapun itu yang harus kita lakukan ya kan.
0: Yeah.
1: Kalaupun kita memang jauh dari keluarga, dari walaupun dari Sabang sampai Merauke atau dari mana, kita boleh bantu dengan cara mungkin ada rekening-rekening begitu kan,
0: yeah,
1: begitu kan,
0: yeah, yeah,
1: kita membantu, nanti dari yang berwewenang itu akan menyalurkan apa yang harus mungkin dibelanjakan tentang, mm-hmm, makanan, tempat tinggal, pakaian, jadi turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara atau keluarga kita yang barusan mengalami bencana.
0: Iya, yeah, baik.
1: Nah, cuman itu saja ya, Krim. Tetap semangat ya.
0: Baik, Kak Cliff, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi, Kak Cliff dari Manado. Menyampaikan tanggapannya pagi hari ini terkait dengan ketika perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia saat duka Flores, yang bisa dilakukan ya selain menunjukkan aksi solidaritas, tetapi juga menunjukkan keprihatinan dalam kondisi ini, mengurangi perayaan-perayaan yang biasanya dilakukan secara besar-besaran. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung dan berpendapat di di Instagram ya pagi hari ini ada Grace ya. Grace memilih D, ubah perayaan menjadi aksi solidaritas di peringatan HUT RI ya, HUT ke-81 RI. Grace memilih ubah perayaan menjadi aksi solidaritas. UJ10 underscore memilih D, perayaan jadi aksi solidaritas. Kemudian ada juga yang memilih D, ubah perayaan aksi solidaritas, 2 orang. Kemudian selanjutnya ada Petran Mano. Petran memilih D, mengubah perayaan menjadi aksi solidaritas. Anda juga bisa memilih yang lain pendengar, apakah tetap rayakan seperti biasa tanggapan Anda, atau kurangi meriahnya perayaan, atau sesuaikan kondisi daerah, atau bahkan mengubah perayaan menjadi aksi solidaritas.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar HUT RI, HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

jadi aksi solidaritas. Memang pendengar, pemerintah bergerak cepat untuk menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Gubernur, DPRD, dan juga pihak di Nusa Tenggara Timur sudah melakukan pantau cepat untuk melihat dan juga mengurus segala sesuatu yang terkait dengan penanganan korban di sana dan juga kerusakan di sana. Presiden Prabowo Subianto sendiri menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan darurat secara masif dan juga memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Dan sebagai langkah awal, sebanyak 50.000 paket sembako bantuan presiden atau Banpres diberangkatkan menuju ke Maumere untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa. Pasti ada banyak pihak yang turut serta menggalang bantuan seperti yang dilakukan selain pemerintah ini ya. Dan diantaranya seperti yang kita lihat juga ada rekening-rekening yang disebar di grup-grup untuk bisa menyampaikan bantuan sebagai bentuk solidaritas kita untuk saudara-saudara kita di Pulau Flores. Bagi kita yang memiliki kemampuan, tentu saja ya menggalang dan menyalurkan bantuan untuk meringankan kebutuhan para korban ini bisa kita lakukan. Dan bagi yang belum dapat memberikan bantuan secara materi, kita yang belum bisa memberi bantuan secara materi bisa tetap hadir secara sederhana. Paling tidak mengurangi kemeriahan kita, menunjukkan keprihatinan kita, dan mendoakan keselamatan dan kekuatan bagi warga yang terdampak. Pada peringatan 17 Agustus ini, tentu saja kita kebiasaan yang dilakukan yaitu mengheningkan cipta ya, untuk mengenang mereka, terutama juga kita perlu menunjukkan sikap solidaritas kita mengenang mereka, menjadi korban sekaligus tentu mendoakan keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Flores supaya diberi kekuatan untuk bisa bangkit dari kondisi ini. Memang merah putih bukan saja berkibar di tiang bendera pada peringatan 17 Agustus tahun ini, tetapi semangat hidup dan juga kepedulian gotong royong solidaritas kita kepada sesama adalah bentuk dari kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Terima kasih untuk Daud Jonathan ya, yang juga sudah berpendapat di Instagram kita, bentuk terbaik untuk memperingati HUT RI ke-81 adalah ubah perayaan menjadi aksi solidaritas. Jadi sampai dengan saat ini 100% yang bergabung di Instagram sepakat bahwa peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia adalah mengubah perayaan menjadi aksi solidaritas.

Pendengar, hasil polling di Facebook sudah juga ditanggapi dan 50% menanggapi bahwa cara terbaik untuk memperingati HUT ke-81 saat duka di Flores adalah 50% setuju kalau ubah perayaan menjadi aksi solidaritas dan 50% setuju untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah. Sementara di Instagram itu 100% setuju atau memilih untuk mengubah perayaan menjadi aksi solidaritas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga sudah ikut berpendapat di Instagram dan juga berpendapat di line Facebook, juga di line telepon untuk pagi ini. Kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Semoga kita semua tetap kuat dan terus bangkit, secara khusus saudara-saudara kita di Flores, dari berbagai kondisi yang saat ini, secara khusus dalam bencana. Dan semangat gotong royong, kebersamaan menjadi peringatan kemerdekaan tahun ini, menjadi momentum untuk bangkit, saling menguatkan dan juga menatap masa depan dengan penuh harapan. Selamat menyongsong perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 besok. Semoga kita tetap solider, kita tetap tangguh, bersatu dan maju. Dan juga ikut memperhatikan duka dari saudara-saudara kita di Pulau Flores. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih akan terus berlanjut lagi kebersamaan kita sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih membuka kesempatan kepada Anda pendengar untuk bisa saling berbagi solidaritas lewat pendapat Anda atau tanggapan Anda pagi hari ini. Kalau menurut Anda pendengar, ketika perayaan 17 Agustus kita laksanakan dengan cukup meriah di beberapa tempat, sementara di daerah Flores itu ada juga kondisi yang memprihatinkan. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan pada saat perayaan 17 Agustus terkait dengan bencana Flores tahun ini ya, yaitu gempa yang terjadi di Pulau Flores. Tanggapan Anda bisa Anda sampaikan pendengar di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152. Dan kami juga membuka kesempatan kepada Anda untuk masih bisa bergabung di Instagram di RRI Pro 1 Kupang atau di WhatsApp di 0811-3820-9440 untuk bisa kasih pendapat Anda terkait dengan bagaimana seharusnya kita bersolidar ya dengan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores dengan bencana yang saat ini terjadi di sana. Kami sudah mengontak, ini salah satu yang sudah kami kontak, ada dari Yayasan Tidar ya, yang juga melakukan tanggung jawab sebagai bagian dari anggota masyarakat untuk peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores. Dan disampaikan oleh Pak El Asamau yang sudah menyampaikan pesan suaranya pagi hari ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan sebagai aksi solidaritas. Ya, tidak saja dilakukan oleh pemerintah lewat mengirimkan bantuan, tetapi juga oleh berbagai lembaga, termasuk oleh pribadi tertentu atau juga yayasan tertentu. Apa yang dilakukan Yayasan Tidar, kita simak bersama. Kami sudah mengambil sebelumnya informasi dan juga sudah meminta untuk bisa menyampaikan lewat suara ya. Ini Pak El Asamau menyampaikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh timnya di Pulau Flores.
1: Baik, yang pertama saya El Asamau beserta teman-teman dari Tidar, NTT dan juga Yayasan De Asadoma, kami ikut prihatin, ikut berduka atas musibah gempa yang terjadi di daerah Flores. Kemarin setelah mendengar ada informasi gempa dengan dampak yang sangat luar biasa, kami langsung berkoordinasi dan berusaha untuk bantuan langsung turun di Mbai Nagekeo. Tetapi karena kesulitan komunikasi kemarin, maka akhirnya kami memilih melalui jalur Bajawa dan ya dengan bantuan yang ada seadanya kami berusaha untuk bisa tembus jam 5 sore berangkat sampai di Mbai sekitar jam 8 jam 9 lalu Pemkab Nagekeo melanjutkan ke titik-titik yang membutuhkan. Dampak dari gempa ini sangat luas di beberapa kabupaten dan di masa kedaruratan ini pasti kita membutuhkan uluran tangan untuk saudara kita yang mengalami musibah. Ini saatnya kita menunjukkan solidaritas kita. Kita menunjukkan bahwa duka itu bisa terjadi kepada siapa saja, tetapi rasa kebersamaan itu bisa mengurangi apa yang mereka rasakan. Untuk itu, bagi semua keluarga saudara yang berkenan bisa memberikan doa terbaik, memberikan apapun yang mereka bisa agar pemulihan, agar korban bencana gempa bisa melewati masa-masa sulit yang sementara dialami. Demikian, semoga.
0: Aksi solidaritas yang terjadi untuk saudara-saudara kita yang berada di Pulau Flores tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk yayasan yang sudah disebutkan oleh Pak El Asamau, ada Tidar, tetapi juga ada De Asadoma. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan polling kita. Sampai dengan saat ini posisinya adalah 75% dari hasil polling menunjukkan bahwa pada perayaan 17 Agustus 2026 ini dengan berduka saudara-saudara kita di Flores, maka yang perlu dilakukan adalah mengubah perayaan menjadi aksi solidaritas. 75% memilih itu dan 25% memilih sesuaikan kondisi daerah. Sementara pendengar, ada juga yang memilih, ada Pak Iber yang memilih D, yaitu mengubah perayaan menjadi aksi solidaritas. Dan juga dari Sumba Barat, tadi ada juga yang berpendapat dan juga menyampaikan Kak Mila, bahwa ini aksi solidaritas harus menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih untuk Kak Mila dari Sumba Barat yang menyebutkan bahwa dengan adanya korban bencana dan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan. Terima kasih sudah bergabung untuk yang ikutan polling sampai dengan saat ini. Ada yang masih ingin berpendapat, masih boleh di 0380825444, 0380843112, atau 0811382094440. Bentuk terbaik memperingati HUT ke-81 saat duka di Flores adalah apa? Menurut Anda, tetap rayakan seperti biasa, kurangi kemeriahan perayaan, sesuaikan kondisi daerah, atau ubah perayaan menjadi aksi solidaritas?

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Benar apa yang disebut oleh Ivan Nestorman yang di lagu yang baru saja Anda simak, yaitu Pulau Flores disebut sebagai The Ring of Fire. Ya, The Ring of Fire dan juga menjadi Flores Back Atlas ya. Jadi wilayah ini memang sangat rawan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Contoh nyata dengan aktivitas tektonik yang mungkin kalau Anda lahir tahun-tahun sebelumnya, ya di 92 pernah mendengarkan kasus gempa juga ya, gempa, bencana gempa yang terjadi, gempa berdarah pada 12 Desember 1992. Tapi yang terulang di 15 Agustus 2026 kemarin. Satu hari atau dua hari menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ulang tahun ke-81. Bentuk terbaik untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia saat duka Flores, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Di Instagram, terima kasih untuk yang sudah berpendapat, ada Erwin Octavian yang berpendapat bahwa memilih C, sesuaikan saja dengan kondisi daerah perayaan HUT RI untuk tahun ini di tengah duka Flores. Ada GM1508 Gilvani yang memilih C, yaitu sesuaikan dengan kondisi daerah. Ada Olderi Kolatu yang memilih B, kurangi kemeriahan. Kemudian ada Retriana yang memilih ubah perayaan menjadi aksi solidaritas. Terima kasih untuk yang sudah berpendapat. Untuk saat ini, pendengar, sampai dengan saat ini, sudah ada 70% yang memilih ubah perayaan menjadi solidaritas. Sementara 20% memilih sesuaikan kondisi daerah dan 10% memilih kurangi kemeriahan perayaan saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun 2026 ini.

0: Weh, kenapa lu belum teruskan pembesan?
1: Karena beta lebih takut menyebarkan hoax daripada terlambat kirim itu pesan.
0: Memangnya penting kok?
1: Kawan, satu hoax bisa memecah katong pun persaudaraan. Padahal, ini bangsa sudah dibangun dengan kepercayaan dan persatuan.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan bintang. Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru negeri adalah Fatmawati, ibu negara pertama Republik Indonesia. Sosok di balik bendera merah putih yang berkibar saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Perjuangan dalam memproklamirkan Indonesia merdeka turut dirasakan Ibu Fatmawati. Dalam kondisi tengah hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarno Putra, Ibu Negara Fatmawati menyelesaikan tugasnya menjahit sang merah putih yang berbahan kain katun Jepang berkat bantuan Zimizu, orang yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan antara Jepang dan Indonesia. Bendera itulah yang berkibar di Pengangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan.

0: Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 sejak dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi Anda bisa ikuti informasi terkait dengan kenapa TNI Angkatan Darat ikut bangun daerah dan Rem 161 membuka suara. Dan informasi ini sebagai penutup kebersamaan kita. Dan tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nanti di pukul 11 Anda bisa ikuti Idola.
1: Masih kental ya?
2: Sama, tidak usah kita lagi mengajak mereka. Oh, mereka sudah langsung. Anak-anak muda juga seperti itu sudah. Gotong royong mereka kayak kemarin-kemarin di jembatan Kapsali sama Termanu, mahasiswa pun ikut turun. Okay. Jadi untuk gotong royong, semangat gotong royong di wilayah NTT ini hanya perlu kita jaga. Sudah
1: mantap sih.
2: Dengan sendirinya mereka sudah ini. Dan ini yang kita banggakan untuk masyarakat NTT. Kadang ya terharu gimana ya? Selama ini mungkin anak sekolah yang belum dibangun jembatan, hujan seperti itu mungkin kan di NTT ini sering kali viral. Ya. Anak sekolah nyebrang
1: atas kepala.
2: Nah, sekarang sudah ada jembatan gantung. Orang tuanya kemudian dengan ungkapan sederhana mengucapkan terima kasih itu, aduh, sangat-sangat berarti bagi kita bahwa padahal itu dikerjakan bukan hanya TNI, dikerjakan bergotong royong. Pengabdian itu, Mbak, bukan dilihat dari siapa orangnya, bukan dilihat dari seragamnya, tapi keikhlasan mereka berbuat dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Bukan karena seragam saya harus pengabdian, kan semua bisa mengabdi. Anak-anak muda kita bisa mengabdi, semuanya bisa. Manfaat itu bermanfaat bagi masyarakat banyak, ilmunya dan sebagainya. Kalau saya kan hanya lewat TNI, tapi anak-anak muda kita bisa melihat jalur apa? Pengabdian, keikhlasan kita.

0: Halo pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica. Tentunya seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang menarik dan juga tamu-tamu istimewa. Kenapa Beta bilang istimewa? Karena hari ini Beta kedatangan, ini pertemuan kedua saya dengan beliau ya, di studio yang baru, pastinya studio podcast yang baru. Saat ini saya kedatangan dan Rem 161 Wirasakti ada Bapak Brigjen TNI Hendro Cahyono. Dan kalau beliau sudah datang, otomatis kita akan berbicara seputar kegiatan-kegiatan dan program-program dari TNI AD ya. Oleh karena itu, satu topik yang menarik akan kita bahas, kenapa TNI AD ikut bangun daerah. Saat ini beliau akan langsung buka suara dan menjawab kenapa. Langsung saja saya menyapa beliau yang sudah ada bersama dengan saya, Pak Dantra. Apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak.
0: Luar biasa.
1: Saya kedua kali yang di sini dan ini bangunan baru ini bagus ini.
0: Iya. Terima kasih sudah dipuji ya, ruang podcast kita yang baru. Bapak juga makin ganteng, Pak ya.
1: Aduh,
0: luar biasa nih
1: dari lahir, Mbak.
0: Waduh,
1: apalagi keren, pas tapi tanggal muda, kalau tanggal tua ada itu susah ini.
0: Sekarang tanggal berapa ya? Masih tanggal muda ya, makanya masih ceria begitu, charming. Ini menarik karena kalau kita bicara lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh TNI AD ya, ini kan banyak juga. Mungkin sekarang banyak juga masyarakat yang hanya tahu, okay, ada pembukaan, begitu penerimaan dan lain sebagainya. Bahkan kemarin sempat ratusan ribuan gitu ya yang ikut. Tapi yang sekedar sampai situ aja gitu, atau sebenarnya buat masyarakat juga mengenal begitu lebih dekat lagi tentang segala program dan aktivitas teman-teman di 161 Wirasakti ini seperti apa ini sebenarnya, Bapak?
1: Oke, terima kasih, Mbak. Kalau dilihat dari program kita, ini memang banyak sekali. Cuman yang fungsi utama kita kan pertahanan.
0: Betul.
1: Tapi dalam pertahanan ini kita juga tidak menutup mata bahwa kita di situ harus juga membangun daerah. Karena itu ada ruang kita untuk mengabdi kepada masyarakat.
0: Jadi membangun daerah juga salah satu masuk di dalam, karena pertahanan tidak mungkin bisa bertahan dengan baik jika daerahnya sendiri juga tidak dijaga.
1: Iya,
0: ya, betul. Kan seperti betul. Itu. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan lah,
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Tergantung desanya.
0: Itu.
1: Sebelum dulu pakai hidrolistik biasanya cuma manual, itu kadang digali sudah pakai sumur bor. Pindah-pindah karena tidak pasti.
0: Iya, tidak pasti
1: sekarang
0: kan?
1: Ada teknologi itu, alat itu
0: sekarang
1: lebih bagus. Di mana itu kedalamannya yang ada sumber airnya, yang kan dulu cuma misalnya di permukaan gini cuma ada dikit langsung dibur. Ternyata pas musim kemarau habis. Padahal di dalamnya sendiri dengan alat hidrolistrik itu bisa kelihatan bahwa di bawahnya masih ada sumber. Jadi ke dalamnya nanti.
0: Keren loh, itu alatnya baru didatangkan, Bapak.
1: Ya.
0: Oh, dari mana? Amerika?
1: Ada, kita ada semuanya. Ada
0: Mbak, semuanya. Ada semuanya. Gak perlu dari luar ya. Dalam negeri juga ada.
1: Kita ada di sudah. Anak-anaknya kita ada.
0: Jadi demi untuk mencari solusi terbaik buat masyarakat sampai mendatangkan alat teknologi canggih kayak begini ya, Bapak ya.
1: Betul.
0: Wah, keren banget ya. Oke. Nah, jadi itu dia kendalanya, hanya masalah karang ya.
1: Karang,
0: kemudian dari sisi kualitas airnya bagaimana tuh?
1: Bagus. Kualitas airnya bagus. Jadi selama ini pengerjaan itu bukan kita sendiri, Mbak.
0: Oh, berkolaborasi?
1: Berkolaborasi dengan masyarakat gotong royong. Jadi masyarakat yang ada di penerimaan manfaatnya biasanya ada 1000 KK, ada 500 KK. Jadi yang penerima manfaatnya. Jadi dia bersatu di situ untuk saling membantu gotong royong untuk mengerjakan itu.
0: Oke. Dari tiga program tadi, Manunggal Air, sekarang kita ke Jembatan Garuda dulu nih ya. Karena kan tentunya tadi seperti Bapak bilang bahwa untuk kesana, akomodasi untuk kesana juga terganggu ya. Mengingat jaraknya yang cukup jauh dan harus melewati kali atau sungai, bendungan dan sebagainya. Program Jembatan Garuda ini juga melatar belakangi dari keperluan dan kepentingan masyarakat kan. Seperti apa ini, Bapak?
1: Ini proses Jembatan Garuda kan dimulai dari pada saat bencana di Sumatera, kemudian Pak Presiden langsung menunjuk Kapal Staf Angkatan Darat sebagai Satgas Jembatan.
0: Nah,
1: kemudian di wilayah kita, kebetulan juga itu ada jembatan

0: 47.
1: Sedang proses pembangunan di wilayah NTT 47, kemudian yang sudah jadi itu 15 jembatan. Itu ada jembatan Aramco, ada jembatan gantung, ada jembatan beton. Kemudian yang tahap pengerjaan sekarang 32. Itu di luar yang kemarin viral.
0: Iya.
1: Kapsali, Termanu, kemudian Bipolo dan iya. Nunpisa.
0: Itu viral tuh yang kemarin.
1: Nah, itu viral dan sekarang udah dikerjakan juga oleh TNI ini bersama-sama masyarakat.
0: Wah, keren. Itu yang
1: di Ampuang,
0: Ampuang. Semuanya di Kabupaten Kupang ya.
1: Ya betul, betul.
0: Daerah Ampuang itu tadi 4 jembatan, tapi sisanya itu juga masih mencakup Kabupaten Kupang di area
1: seluruh wilayah NTT. Ada yang di Alor, ada yang di Ende. Ini semua kita kan sementara sekarang baru 47 titik di luar yang 4 tadi. Dan kita sekarang mengajukan lagi 14 titik ke pimpinan angkatan darat. Kalau itu nanti di ACC lagi akan kita langsung kita kerjakan lagi.
0: Alor Sumba juga sudah ya?
1: Sudah semua. Jadi ada Rote, ada
0: Sabu belum.
1: Ende Sika. Ya, Sika, ND, pokoknya semuanya. Okay. Semua jajaran kodim kita ada 15 kodim, dia membuat.
0: Oh, nah. 15 kodim itu semua udah ada ya?
1: Ya, semua ada sasaran.
0: Baik. Berarti menarik sekali, kalau sejauh ini sih respon dari masyarakat seperti apa sih dengan terlibatnya TNI untuk membangun sebuah jembatan Garuda nih?
1: Ya, ini respon masyarakat itu, aduh. Kita kalau melihat mereka, Mbak, di lapangan langsung, kadang ya terharu gimana ya. Selama ini mungkin anak sekolah yang belum dibangun jembatan hujan seperti itu mungkin kan di NTT ini sering kali viral ya. Anak sekolah nyebrang
0: atas kepala
1: nah, sekarang sudah ada jembatan gantung orang tuanya kemudian dengan ungkapan sederhana mengucapkan terima kasih itu aduh sangat-sangat berarti bagi kita bahwa padahal itu dikerjakan bukan hanya TNI dikerjakan bergotong royong termasuk setelah jembatan itu jadi selain anak sekolah akses untuk ekonomi pertanian juga berjalan itu Mbak.
0: Betul. Mereka pasti bersyukur sekali ya dengan kehadiran.
1: Pokoknya bisa merasakan itu kalau lihat mereka Mbak.
0: Waduh.
1: Masyarakat itu pada saat jembatan jadi itu aduh tidak susah juga dengan kata-kata. Nah, ini kebanggaan kita bahwa dengan dibangunnya atau jadinya jembatan yang kolaborasi dengan masyarakat ini sangat membanggakan kita. Saya terenyuh Mbak kadang.
0: Iya, terenyuh juga ya, terharu juga Bo. Yang selama ini mereka inginkan, mereka dambakan. Mungkin selalu berkuar-kuar nih ya, tapi mungkin belum didengar. Tapi ini waktu yang tepat kehadirannya Bapak dan juga tim semua teman-teman.
1: Negara hadir Mbak.
0: Ya,
1: negara hadir, semua negara hadir di sini.
0: Mewakili negara di sini ya, negara hadir untuk masyarakat terbukti. Bahwa negara menjawab yang menjadi keluhan dari masyarakat dan anak bangsanya begitu betul, ya Bapak betul, ya. Keren banget nih. Oke, berarti sekarang masih ada proses sisa berikutnya untuk sumur bor dan juga untuk pompa hidrannya serta jembatan ya.
1: Tujuh
0: unitnya untuk dipulihkan.
1: Kalau yang jembatan yang 47 yang sisa 32 dan harapan selesai Agustus itu selesai.
0: Oh, Agustus, berarti bulan ini dong?
1: Iya kan sekarang sudah 50%, ada yang sudah 70%. Untuk pengerjaan. Ini yang 32 titik tadi jembatan Garuda akhir Agustus itu udah selesai semua.
0: Akhir Agustus ini selesai.
1: Kecuali yang 4 tadi yang lebih besar Ampuang Nunpika Kapsali gede itu mudah-mudahan Desember nanti Desember,
0: akhir tahun ini berarti.
1: Mudah-mudahan semuanya sudah selesai.
0: Mudah-mudahan. Oke, semoga akhir tahun ini juga selesai ya karena itu juga akses yang utama juga ya.
1: Akses utama.
0: Masyarakat akses yang
1: sampai viral kemana-mana itu.
0: Iya kan sampai viral loh. Ini kalau sampai jadi luar biasa banget ini. Oke.
1: Ini berkat anak-anak muda kita yang langsung memberikan ini kepada Wapres waktu itu ya. Jadi masyarakat sekarang sudah ada jawaban.
0: Waktu beliau kesini kan langsung dikasih tahu masalahnya.
1: Pemerintah daerah juga mendukung semuanya, mendukung kita kolaborasi semuanya.
0: Karena nggak bisa sendiri.
1: Iya, tidak bisa sendiri, tidak bisa sendiri.
0: Betul Bapak. Jadi saya setuju itu kalau bicara soal kolaborasi.
1: Jangan Bapak lah.
0: Oh iya.
1: Kadang Mas, kadang Bapak gimana tadi?
0: Kan dulu kita BK Kanyong.
1: Kalau Bapak udah tua, padahal kita udah kakek ini kan.
0: Masa pengen opa ya, padahal rem lah gitu ya. Aduh. Masa kakak. Oke. Kita kembali lagi bicara program yang ketiga nih, yaitu bantuan rehab rumah tidak layak huni. Nah, ini kan kemarin-kemarin sempat ada juga ya program kayak gini gitu kan. Namun versinya dari teman-teman TNI AD ini seperti apa versinya?
1: Sama untuk mensejahterakan

0: masyarakat yang rumahnya tidak layak.
1: Okay.
0: Karena kalau nanti rumahnya dengan kondisi yang mungkin parah, tidak layak, jadi kan berkaitan dengan kesehatan juga, Mbak.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi intinya kita melihat mana yang harus dilihat sesuai dengan anggaran kita. Anggaran kita berapa titik, nanti Babinsa dengan masyarakat atau kepala desa akan melihat mana dulu yang akan diutamakan. Setelah okay, ini ya baru Babinsa laporan pada kita, pada Dandim, dan laporan ke kita, kita ajukan anggaran bahwa ini loh, titik ini loh yang akan kita bangun.
1: Nah, ini kan butuh audit yang benar-benar gitu, yeah, supaya tepat sasaran kan, yeah, kita bicara rehab rumah ya. Siapa sih yang gak mau rumahnya direhab, yeah, ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul, nah, betul.
1: Kondisi kondisional untuk persyaratannya seperti apa deh teman-teman Babin?
0: Kalau persyaratannya jelas Babinsa bersama kepala desa, hmm, kita akan melihat langsung.
1: Real langsung ke tempat,
0: real di lapangan,
1: ya?
0: Tidak hanya laporan di dalam, okay, di atas kertas. Real di lapangan, hmm, dan tidak
1: dokumentasi.
0: Dokumentasi dan tidak hanya rumahnya saja. Kehidupan ekonomi di dalamnya. Oh. Kan ada juga yang rumahnya jelek tapi kehidupan ekonominya bagus. Iya, iya. Jadi real nyata bahwa rumah jelek, ekonominya juga
1: tidak mampu.
0: Kurang, tidak mampu untuk memperbaiki rumah tersebut. Hmm. Baru kita ajukan.
1: Oke, okay. Ada berapa banyak rumah yang rencananya atau dalam proses?
0: Untuk RTH yang sudah kita ini 240 unit.
1: Banyak juga.
0: Selesai sudah 220 dan sekarang yang dalam pengerjaan 20 unit.
1: Oh.
0: Ini terus kita kerjakan dan terus kita ajukan. Mungkin ke depan ini dalam waktu dekat kita akan mengajukan lagi untuk wilayah Sumba.
1: Oh, yang ini yang 240 ini, khususnya 220 ini wilayah apa aja yang sudah selesai?
0: Ada yang di Alor.
1: Alor.
0: Apa wilayah NTT, Pak?
1: Seluruh wilayah NTT. Ya?
0: Wilayah NTT.
1: Sama rata dong ya?
0: Ya, sama rata. Oh, Alor gitu. Kemarin sudah selesai, sekarang sedang pengerjaan itu adalah yang di TTU.
1: Di TTU, KEVA.
0: Nah, KEVA 20 unit.
1: Hmm.
0: Nah, besok ini kita ajukan lagi ke Angkatan Darat. Mungkin gantian nanti dataran Sumba. Biar semuanya merasakan.
1: Sumba juga ikut merasakan.
0: Ya, biar semua merasakan. Betul, ya. Betul.
1: Menarik sekali. Nah, dari ketiga program ini gitu ya, kenapa memilih fokus pada program-program, ketiga program tersebut? Tapi sebelum kesampai ke situ, saya juga mau tanya dari sisi durasi waktu perbaikan rumah ini butuh waktu berapa lama sih?
0: Ya, karena perbaikan ini kayak contoh.
1: Ini renovasi ya, bukan bangun baru kan?
0: Bangun baru.
1: Oh, ini bangun baru.
0: Mohon maaf, ada yang renovasi, ada yang bangun baru. Renovasi itu mungkin masih ada yang pondasinya masih ada, tapi sudah mau ambruk.
1: Ya, ya, ya.
0: Tapi ada yang tidak punya pondasi, yang sudah tidak bisa diambil apa-apanya, itu bangun baru dengan pondasi awal.
1: Wow.
0: Nah, ini bangun baru, ya? Kita kerjakan karya bakti anggota dengan masyarakat sempat ya durasinya waktu cepat, Mbak, karena cepet, ya? Bersama-sama dengan ya, masyarakat.
1: Betul, gotong royong ya. Memang betul. Ini pola gotong royong dari dulu ya.
0: Iya, ini.
1: Ini udah budaya TNI.
0: Kebersamaan, dulu, kebersamaan.
1: Iya, iya, ya, betul. Ya. Oh, begitu. Biasa kalau paling cepat berapa lama itu?
0: Kalau
1: 3 bulanan?
0: Kalau ini enggak nyampe, Mbak.
1: Oh, enggak
0: nyampe.
1: Ya?
0: Nyampe. Satu bulan udah selesai. Kan
1: ya?
0: Kita pasukan cepet, ada, ya, tenaga ada, okay. Dan masyarakat.
1: Ukuran rumahnya boleh tahu minimalis?
0: Kalau rumahnya rumah sederhana, Mbak, rumah sederhana, tapi nice. Sudah pakai batako, kita pakai batako. Pakai
1: ya, batako. Menarik lah, itu udah bersyukur banget itu.
0: Dari kan, rumah ya. Yang ini, dan ya. Yang terharunya lagi, Mbak.
1: Iya, ada lagi nih kisah terharunya.
0: Aduh, ya ini karena kita sering di lapangan.
1: Benar,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Pas kita menyerahkan kunci itu, ada yang tidak bisa berucap kata-kata, ada yang hanya langsung ngajak anaknya masuk rumah, berdoa dulu.
1: Berdoa.
0: Merasa syukur, dan keluar lagi. Ya ini ya, yang... Sama, saya bilang sama anggota, inilah kerja kita, pahala kita ada di sini, gitu. Masyarakat yang membutuhkan. Betul. Mbak masih kalau ya. Sekali-kali ikut dari ya. Harus sekali-kali ikut.
1: Iya, kita ikut, kita jadi, abadikan momennya. Mungkin kita bisa ngobrol juga, gitu kan? Ya. Bagaimana?
0: Apalagi ibu-ibu yang aduh, ibu-ibu.
1: Ya, jelas,
0: ada yang langsung meluk, ya. Minta ucapan terima kasih. Ya. Banyak variasi, banyak ungkapan rasa terima kasihnya mereka dan kami juga ucapan terima kasih kepada pemerintah juga karena kita berkolaborasi terus,
1: iya.
0: Kepada masyarakat yang ikut gotong royong, yang sudah punya rumah, lihat rumah tetangganya dikerjakan sama kita, mereka tidak iri.
1: Oh,
0: tidak iri. Bagus, dia
1: ya,
0: dia
1: mah, rasa,
0: kadang ikut rasa
1: apa ya, memilikinya,
0: memiliki,
1: begitu. Mereka juga bersaudara, kekeluargaan.
0: Merasa bersyukur bahwa tetangganya juga nanti
1: akhirnya
0: akan menikmati.
1: Mm-mm. Tidak dari hati ya, itu menarik sekali sih. Tapi saya dengar dari Bapak nih ceritanya kayak Bapak ini orang lapangan ya.
0: Terjun ini di ruangan? Ya. Nah, bukan di lapangan, kalau di lapangan di lapangan.
1: Di ruangan, ya maksudnya sering juga ya turun langsung ke sana, langsung lihat langsung segala ya. Segala sesuatu juga, wah keren.
0: Kita ya, ya memang kita aksesnya NTT luas, ya kita tidak bisa setiap hari nengok. Mungkin minggu ini kita nengok di Pulau Sumba, minggu ini nengok di Alor.
1: Betul.
0: Jadi rata-rata sudah kami yang sedang dikerjakan oleh TNI, kita tengok untuk memberikan semangat kepada anak yang mencegah dan memberikan semangat motivasi kepada masyarakat untuk selalu bergotong royong. Dan tanpa diminta, mereka sudah langsung sukarela.
1: Tiga program ini apakah memang ini sudah merupakan program yang terjadwal setiap tahunnya? Atau?
0: Mudah-mudahan ini sekarang sudah terjadwal, Mbak. Okay. Manunggal Air, kemudian jembatan, kalau jembatan kan baru tahun ini
1: baru
0: ya.
1: Ini,
0: RTLH sudah, RTLH sudah tahun sudah, sebelumnya. Kemudian Sumur Bur sudah sebelumnya juga waktu Bapak.
1: Kalau pompa ini hidran kayaknya
0: hidran sudah lama.
1: Sudah lama ya.
0: Ini pada saat Bapak Kasat menjabat dulu Pangdam Sudan Brayan sudah mulai digalakkan. Langsung terus berlanjut.
1: Berarti ini akan
0: terus
1: berlanjut setiap tahun. Ini program reguler ya.
0: Iya.
1: Yang sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan. Ada program baru lagi ke depan? Tergantung persoalan masyarakat mungkin ya?
0: Ya, kita melihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bermanfaat banyak bagi masyarakat. Nanti kita adakan kajian dulu apakah ini perlu tidak. Nah, tapi sementara ini yang kita kejar adalah Manunggal Air, tadi air bersih dengan pesawahan, kemudian RTLH, kemudian sumur jembatan. Dan kita juga revitalisasi sekolah ya, sudah revitalisasi sekolah, kemudian panti asuhan ya sudah berjalan juga ini. Panti asuhan, revitalisasi sekolah, kemudian perbaikan-perbaikan mungkin tempat ibadah.
1: Itu sih selalu ada ya.
0: Iya, itu
1: dan selalu ada di situ ya. Pasti selalu ada di situ perbaikan renovasi khususnya di daerah-daerah ya. Itu menjadi perhatian banget dan itu semua bentuk kehadiran negara. Negara bertanggung jawab dengan adanya kehadiran Bapak-Bapak.
0: Hadir.
1: Ya,
0: negara hadir.
1: Negara hadir begitu, negara hadir untuk bangsa dan masyarakatnya. Saya ingin tahu satu hal yang menarik, Bapak sebagai sosok pimpinan begitu. Ada enggak moto kerja yang selalu Bapak pegang dalam kehidupan Bapak setiap setiap bertugas begitu? Moto hidup lah begitu.
0: Gini ya, kita kalau moto saya sendiri kan sampai ke anak-anak, kita berbuat tidak usah tengok kanan kiri, kita berbuat biar Tuhan yang menilai. Ya, masyarakat yang menilai, kita nggak usah istilahnya ikhlas, Mbak. Kita ikhlas dan kita betul-betul untuk masyarakat.
1: Kalau kita sudah bilang ikhlas ya itu rezekinya berikutnya itu sudah Tuhan udah
0: pasti ada yang ngatur.
1: Ada kebuka dan ngatur buat kita semua. Kembali ke program lagi. Seluruh program yang dilakukan ini kan dengan budaya gotong royong ya, yang selalu diemban begitu. Bagaimana harapan Bapak terhadap semangat gotong royong masyarakat saat ini? Apakah Bapak melihat perlu ada komandonya dulu atau memang dari diri sendiri begitu mereka mau untuk membantu gotong royong? Kalau Bapak melihat sejauh ini,
0: kalau saya melihat sejauh di wilayah di masyarakat NTT ini, untuk gotong royongnya mantap, Mbak.
1: Masih kental ya.
0: Sama, tidak usah kita lagi mengajak mereka, mereka sudah langsung. Anak-anak muda juga seperti itu sudah. Gotong royong mereka kayak kemarin-kemarin jembatan Kapsali sama Termanu, mahasiswa pun ikut turun. Mahasiswa pun ikut turun. Jadi untuk gotong royong, semangat gotong royong di wilayah NTT ini hanya perlu kita jaga. Sudah.
1: Mantap sih.
0: Dengan sendirinya mereka sudah ini. Dan ini yang kita banggakan untuk masyarakat NTT.
1: NTT gotong royongnya masih tetap kental, apalagi di pedesaan ya. Di daerah-daerah itu kekeluarganya juga
0: merasa saling memiliki.
1: Saling memiliki.
0: Diterima oleh Tuhan.
1: Iya.
0: Wah. Bisa langsung datang ke sana nanti kita mudah-mudahan. Ya kan banyak sekali pasti
1: betul.
0: Ada yang tidak, ada yang iya gitu. Mana yang diutamakan dulu, mudah-mudahan doa bapak-bapak nanti atau ibu-ibu, mama-mama terkabul, Bapak bisa datang ke sana. Pokoknya kita bekerja bagaimana kerjaan kita ini sangat bermanfaat.
1: harus ada dampaknya. Jangan ibarat kita bekerja tapi apa hasilnya, kan gitu ya. Nah, ketika melakukan dengan keikhlasan tadi dan pengabdian yang tinggi untuk masyarakat, tentunya yang akan kita dapatkan doa.
0: Iya, doa. Ya. Itu doa ya. Itu udah aduh.
1: Itu udah paling the power
0: paling
1: ya.
0: Bagus kuat. Doa kita sehat untuk betul. Berkarya itu udah sangat.
1: Itu sudah luar biasa. Nah, pesan terakhir untuk anak-anak muda nih. Ini juga penting nih, anak-anak muda nih. Karena semangat TN ini juga, mohon maaf, walaupun jiwa anak mudanya juga selalu ada nih. Kelihatan loh dari Bapak nih, ini jiwa anak mudanya masih ada, 20-an tahun masih ada nih Bapak. Silakan Bapak boleh menyampaikan pesannya.
0: Oke, untuk adik-adik, anak muda, kita, ya saya berpesan, bahwa kita berbuat itu tidak harus menunggu kapan. Ya, apa yang kita berbuat sekarang, bermanfaat bagi masyarakat, kita buat sekarang. Dampaknya, mungkin tidak hari ini, bukan tahun depan, tapi belakang, ini masyarakat akan menerima manfaatnya itu. Ya tidak harus, mohon maaf, tidak harus menjadi TNI, tidak harus menjadi pegawai negeri, tidak harus menjadi polisi, tidak harus menjadi apa, tapi apa yang harus kita berikan kepada negara dan masyarakat, ilmu yang kita dapat buat masyarakat.
1: Oke. Dan yang satu terakhir, pesan untuk para prajurit-prajurit TNI, ada yang ada di luar sana nih.
0: Oke, Mbak.
1: Di lingkup kerjanya Bapak nih.
0: Untuk rekan-rekan atau anggota TNI, tetap terus kita melangkah ke depan, kita terus untuk mengabdi kepada masyarakat, dan tugas pokok kita tetap pertahanan. Namun di situ ada ruang untuk pengabdian, kita gunakan ruang untuk pengabdi kepada masyarakat agar masyarakat menerima manfaat yang kita berikan. Jangan patah semangat, terus berkarya untuk anggota, ya terus berkarya, tidak usah melihat kanan kiri, kita terus berkarya ke depan. Karya itu yang akan ditunggu oleh masyarakat dan negara.
1: Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dong nih semangatnya. Yeay. Terima kasih banyak ya Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami.
0: Banyak.
1: Ini
0: mudah-mudahan anak-anak muda kita nanti ya, setuju bisa saya. Berkarya untuk NTT.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikianlah podcast RRI pada kesempatan kali ini. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya dengan tamu-tamu istimewa saya pastinya, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dan saksikan terus podcast RRI. Sampai jumpa.

program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1.

0: Selamat siang. Halo bapak, mama, kakak, adik, dan teman-teman Prasatu RRI Kupang. Apa kabar? Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa, senang sekali hari ini saya Rayen dari Komunitas Tulis Teman Untuk Latih Imajinasi Sastra kembali menemani liburan teman-teman selama 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan-obrolan seru lainnya. Teman-teman, sebelum mulai train dari Komunitas Tulis mengucapkan turut berduka cita pada saudara-saudara kita yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur atas musibah gempa kemarin Sabtu 15 Agustus 2025. Semoga saudara-saudara kita di Flores diberi ketabahan dan kekuatan. Untuk itu, izinkan kami mengheningkan cipta sejenak. Baik, terima kasih. Seperti biasa, Rayen gak sendiri. Hari ini ada teman-teman tulis yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Langsung saja ya, kita sapa. Hai Aming, hai Kak Swita.
1: Hai.
0: Wah, ini pertama kalinya kita siaran bareng ya.
1: Iya.
2: Iya ya, biasanya kita hanya bertemu di sekolah, tapi kali ini kita bertemu dalam acara Idola Anak.
1: Iya, Oming dan Rayen, Kak Swita senang banget bisa berkolaborasi dengan kalian berdua.
0: Wah, wah, wah, Rayen juga senang sekali nih. Tapi hari ini Oming punya tugas khusus nih.
2: Tugas apa, Rayen?
0: Hari ini Oming akan membawa sebuah cerita rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Judulnya yang menarik sekali nih, yaitu Ayam Cari Cincin Elang.
2: Betul banget, ini cerita rakyat dari Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur loh. Seru banget ceritanya. Pasti Ray dan Kak Swita juga teman-teman di rumah penasaran.
0: Wah, dari judulnya saja sudah bikin penasaran. Memangnya kenapa sih ayam sampai mencari cincin elang?
2: Nah, itu yang akan kita ceritakan nanti. Tapi ceritanya bukan hanya tentang cincin yang hilang. Ada juga pelajaran tentang kejujuran, janji, tanggung jawab, dan menjaga kepercayaan.
0: Oh ya teman-teman Idola Anak, jangan lupa komen-komen di kolom komentar live streaming channel YouTube-nya RRI Kupang ya. Karena setelah ini Rayen akan bacakan request lagu dari teman-teman dan tetap di Persatu RRI Kupang.

0: 104,4 MHz. Masih di Idola Anak Persatu RRI Kupang. Apa sudah ada yang request komen? Rein, bacakan request lagu dari teman-teman ya. Dari Zoel Kavia Die Gilang. Halo, selamat siang Kak Rein, Komang, dan Swita. Ini aku, Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Cemonde Lou Deluoze. Terima kasih kawanku yang ceria. Dari Ayu Linda 3383, request lagu ya, judulnya Cicit Cuit dari penyanyi Joshua. Oke kakak aparator, tolong pilih satu lagu yang akan diputar sebentar ya. Nah, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengarkan Oming bercerita? Oming, apakah sudah siap untuk bercerita?
1: Sudah dong, Rein. Kak Swita, sudah siap dengar Komang cerita?
2: Sudah.
1: Oke, Komang mulai ya.

0: idola Pro 1 RRI Kupang. Nah, siapa yang tahu lagu yang saya nyanyikan tadi berasal dari mana?
1: Dari Saburai Jua.
0: Dari Saburai Jua. Betul sekali. Lagu yang saya nyanyikan tadi berasal dari Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Dan cerita yang Komang bawakan kali ini juga berasal dari Saburai Jua loh. Judulnya Ayam Cari Cincin Elang. Cerita ini karya penulis Cerita Rakyat NTT, Yohanes ARTM. Cicit cicit cuit, cicit cicit cuit, burung bernyanyi. Tok tok tok tok petok tok tok tok petok, ayam bertelur. Wek wek kuek kuek, wek kuek kuek, bebek berenang. Sapi berendam, kambing pun ikut senang. Seperti itulah pada zaman dahulu di Saburai Jua atau Sarai. Berkembang biaklah aneka satwa. Alkisah, ada sepasang ayam yang hendak menikah. Namun mereka tidak memiliki cincin nikah, sehingga mereka harus mencari kemana-mana. Padahal hari pernikahan sudah dekat.
2: Adik Nona, kita hendak menikah. Tetapi cincin nikah belum ada. Ini bagaimana Inatana ya?
0: Ini yang menjadi pikiran saya, Maya. Sampai saya sulit tidur. Kita tidak ada cincin nikah. Bapak mama kita pun tidak ada. Entah dulu mereka nikah pakai cincinnya siapa. Saya tidak pernah melihat mereka memakai cincin kawin.
2: Adik, saya punya ide. Bagaimana kalau kita pinjam cincinnya Allah? Dari seluruh binatang yang mendiami tanah Saburai Jua ini, yang saya perhatikan hanya elang yang memakai cincin.
0: Ide kakak itu bagus. Kita coba mendekati elang dan meminjam cincinnya. Mereka pun sepakat untuk meminjam cincinnya elang, lalu berangkat menuju rumah elang. Begitu melihat ayam jantan dan betina muncul, elang segera menyambut mereka dengan sukacita.
3: Hai teman berdua, ada apa gerangan? Kok pagi-pagi begini sudah datang bertamu?
2: Kami ada perlu tuan elang.
3: Perlu apa?
2: Begini tuan, kami hendak melangsungkan pernikahan. Tetapi kami tidak ada cincin nikah. Kami sudah sebarkan undangan, termasuk mengundang langsung tuan elang. Kami perlu bantuan tuan elang. Bisa pinjamkan cincinnya?
3: Oh, dengan senang hati saya bisa meminjamkan cincinku. Asalkan nanti selesai nikah kembalikan ya.
2: Pasti tuan. Namanya barang pinjaman, pasti kita kembalikan.
0: Elang pun mengambil cincin emas itu dan ting ting ting ting ting ting, sangat indah. Cocok dipakai untuk pernikahan yang megah. Elang pun menyerahkan cincinnya kepada sepasang ayam itu. Keduanya sangat senang, lalu pamit pulang. Hari pernikahan ayam pun tiba. Pernikahan itu berlangsung sangat meriah. Pestanya 3 hari 3 malam dan dihadiri seluruh binatang yang mendiami tanah Saburai Jua. Mereka memotong kue holo panaholo sebagai kue pengantin, lalu mereka berpadoa.
2: Saat ayam berbulan madu, tiba-tiba cincin elang hilang. Entah kemana, ayam ketakutan dan berusaha mencari ke sana kemari. Namun mereka tidak menemukannya. Sayangnya, hal ini tidak langsung disampaikan kepada elang.
3: Lalu apa yang terjadi?
0: Setelah sebulan, elang yang menunggu-nunggu cincinnya tak kunjung dikembalikan, maka elang mendatangi rumah ayam.
3: Ayam, tolong kembalikan cincinku yang kamu pinjam tempo hari.
2: Aduh, tuan, maafkan kami tuan. cincin Tuan hilang dan kami masih mencari sehingga belum bisa mengembalikannya sampai saat ini.
3: Wah, ini bagaimana ya?
2: Pokoknya kami terus mencarinya, Tuan.
3: Kalau begitu, saya pulang. Dan jika sudah menemukannya, harap kembalikan ke saya ya.
2: Siap, Tuan.
0: Sepasang ayam yang mabuk kepayang itu kembali lagi mencari cincin elang ke segala arah.
2: Krek, krek, krek. Krek, krek, krek.
0: Sayang, lagi dan lagi mereka tidak menemukannya. Akhirnya elang mendatangi rumah ayam lagi. Namun, ayam tidak bisa mengembalikannya. Akhirnya elang menyambar ayam dan surrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
3: kamu tidak kembalikan cincin saya, maka mulai sekarang hubungan persahabatan kita putus.
2: Aduh, Tuan, maafkan kami, Tuan. Sabar, kami masih berupaya mencari cincinmu, Tuan.
0: Kejadian itu terus-menerus berulang. Ayam tidak bisa mengembalikan cincin dan elang sudah tidak bisa menahan amarahnya.
3: Dengarlah baik-baik, ayam. Aku tak menangis karena kehilangan cincin. Emas dapat dicari, bahkan dapat ditempa kembali. Tetapi kepercayaan yang telah patah tidak mudah disambung. Aku meminjamkan cincinku karena aku percaya kepadamu. Ketika engkau menyembunyikan kenyataan dan membiarkan aku menunggu tanpa kepastian, yang hilang bukan lagi cincinku, melainkan harga persahabatan kita. Mulai saat ini, keturunanmu dan keturunanku akan bermusuhan selama-lamanya. Dan biarlah seluruh anak cucumu mengingat peristiwa ini.
0: Sejak saat itu, elang terus menyambar ayam, sedangkan ayam asik mencakar tanah di seluruh penjuru dunia. Orang-orang tua di Saburaijua berkata bahwa jika ayam selalu menyambar ayam, artinya ia menagih cincinnya. Dan ayam selalu mencakar tanah sedang mencari cincin elang yang hilang. Teman-teman, ayam telah menjadi simbol orang Sabu. Bahkan laki-laki di Saburaijua berkata bahwa jika ayam, bahkan laki-laki Saburaijua terkenal dengan taji ayam. Hingga kini, orang-orang tua di Saburaijua selalu mengingatkan anak cucunya bahwa menjaga kepercayaan seperti menjaga nyawa sendiri. Katanya, barang pinjaman bukan sekedar benda, melainkan kehormatan yang dititipkan kepada seseorang. Sekali kepercayaan hilang, persahabatan yang telah dibangun bertahun-tahun pun dapat runtuh hanya dalam sekejap. Jadi teman-teman, kita wajib menjaga kepercayaan orang-orang terkasih seperti teman atau sahabat kita ya. Setuju?
1: Setuju.
0: Nah, bagaimana ceritanya? Seru tidak?
1: Seru.
0: Tidak terasa cerita ini sudah selesai. Komang akhiri dengan pantun ya. Tolong cakepnya dong teman-teman.
1: Okay.
0: Pohon lontar teduh menanti.
1: Cakep.
0: Kain tenun indah ditata.
1: Cakep.
0: Saburaijua selalu di hati. Cukup sekian penutup cerita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu nih untuk Omi.
4: Terima kasih Kak Swita dan Rain.
3: Terima kasih Omi. Cerita yang sangat informatif ya. Dari ceritanya Omi ada pelajaran berharga nih teman-teman. Kira-kira pelajaran dan ada pesan apa saja nih Kak Swita dari ceritanya Omi tadi?
1: Kalau teman-teman meminjam barang milik teman, harus dijaga baik-baik dan dikembalikan tepat waktu.
3: Betul nih. Nah, kalau barang yang kita pinjam ternyata hilang, bagaimana nih Kak Swita?
1: Harus jujur dan meminta maaf, jangan malah menyembunyikannya.
3: Nah, ternyata hal sederhana seperti ini
2: bisa menjadi pelajaran yang penting ya.
3: Oh ya Kak Swita, hari ini Kak Swita mau baca puisi tentang apa nih?
1: Nah Kak Swita bacakan dua puisi. Pertama Sang Perempuan dari April Artison dan juga dari Ngiur Merah karya Dewa Putu Sahadewa.
2: Aduh, Rein penasaran deh sama puisinya. Apalagi kalau yang baca itu Kak Swita. Pasti luar biasa. Nah, teman-teman idola anak, pasti sudah tidak sabar kan melihat penampilan Kak Swita membaca puisi? Kita istirahat dulu ya, sambil dengerin satu lagu yang di-request sama teman-teman idola anak tadi. Oh ya teman-teman, juga bisa kirim-kirim pesan di kolom komentar yang Rein akan bacakan di akhir acara nanti. Jangan kemana-mana dan tetap di Idola Anak Pro 1 RRI Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang. Oke teman idola anak, mari kita saksikan penampilan puisi dari Kaswita. Silakan Kaswita.
1: Sang Perempuan, karya April Artison, kepada Ibu Putri Suastini. Wahai perempuan perkasa, pertiwi itu engkau, diinjak tak mengadu, seperti pilar tegak berdiri, setia menopang rumah ketika badai menerjang kediamanmu, tak berkesudahan. Wahai perempuan tangguh, kau menjelma ribuan sajak, mengaliri segala resah kehidupan dan bermuara di jantung harapan. Meski takdir tajam menusuk waktu, walau mimpi-mimpi terserak di pelupuk mata, tapi kesetiaan itu di mana purusa tegak berdiri, sang pradana mengawal penuh tabah. Wahai perempuan hebat, pada mendung matamu semburat ketuduhan hati terpancar, menuntun ego agar tak keluar dari sarangnya. Meski banyak kata menghujam jantung hati, kau tetap teguh bersewaka di jalan Dharma sebagai sang pradana sujati. Wahai perempuan kuat, di batas waktu, meski bahagia habis diperas tangis, langkahmu tak gentar oleh sesuatu yang kau anggap kebenaran. Langkahmu peluh di tubuh, rebah di punggung gelisah, mengemban segala yang telah dititah, tanpa perlu segan, tanpa perlu enggan. Bila waktunya letih mesti kan terbayarkan. Klungkung 20 Oktober 2020. Nyur Merah, karya Dewa Putu Sahadewa. Menemani di awal pertumbuhan, mengagumimu dalam pencapaian. Serumpun pohon pisang dan sebatang nyur di halaman adalah sulur kenangan. Ketika kita tidak tahu pasti akhir permainan, dan yang pasti adalah tawa. Puisi ini sepotong mimpi. Jika kau menjelma nyur merah di suatu hari yang cerah, saat sekujur tubuhmu kau bagikan buat anak-anak yang kehilangan indranya, orang tua yang dijerat kemiskinan, politisi kebingungan, seniman yang kehilangan pekerjaan, pekerja yang kehilangan pegangan, dan kami yang kehilangan panutan. Akarmu merah, serat kayumu merah, buahmu kelapa merah, daunmu melambai meriah, dan dengan berbisik aku sebut kau Singiur Merah. Kupang 2020. Terima kasih.
0: Wah, seperti biasa, kalau Kak Swita yang baca puisi pasti keren sekali. Teman-teman, mana nih tepuk tangannya?
2: Bagus banget. Apalagi salah satunya puisi karya Papa Kak Swita. Dan bukunya Komang juga pernah baca, bagus banget loh. puisi-puisi yang ada di buku itu.
1: Wah, terima kasih Omi, kamu juga bagus baca puisinya.
2: Iya.
0: Wah, seru banget ya kita hari ini. Ya kan Omi dan Kak Swita?
3: Iya.
0: Asik, mantap. Oke teman-teman idola anak, seperti biasa, sebentar lagi kita ada kuis interaktif nih tentang cerita yang dibacakan Oming tadi. Tapi setelah lagu berikut ini ya, jangan kemana-mana dan tetap di Idola Anak Persatu RRI Kupang. Karena sebentar lagi Rein juga akan bacakan salam-salam dari teman-teman Idola Anak.

0: Pro 1 RRI Kupang. Saatnya kuis interaktif. Rein minta teman-teman idola anak di rumah untuk menjawab satu pertanyaan ini ya. Pertanyaannya, dari manakah cerita Ayam Tak Cari Cincin Elang berasal? Rein, ulang pertanyaannya ya. Dari manakah cerita Ayam Cari Cincin berasal? Gampang kan? Ayo teman-teman di rumah, pasti bisa jawab. Silakan bagikan jawaban kalian di kolom komentar YouTube RRI Kupang. Rein tunggu sambil bacakan komentar yang masuk di live streaming YouTube RRI Kupang dulu ya. Kak Swita dan Oming, bisa nggak bantu membacakan komen-komen yang masuk?
1: Bisa dong. Rein, Komang, dan Swita semangat ya. Dari Cantika, Komang Channel 5783.
2: Dari Cantika Komang Channel 5783, keren banget kalian.
0: Oke Kak Swita dan Oming, terima kasih ya sudah membantu Rein. Dan sepertinya belum ada nih yang jawab. Sudah semua nih. Rein, bacakan request lagu saja ya. Lagu Halo Kak Rein, Oming dan Kak Swita, request lagu Hujan di bulan Juni ya. Semangat siarannya untuk kalian bertiga. Dari Dayu Kepu Kadepur Wastati 2989. Dari Rosalina Ambalingi, jawabannya Saburai Jua. Bagaimana Oming, apakah jawabannya sudah benar?
1: Betul sekali.
0: Hore, selamat untuk Rosalina Ambalingi. Jawabannya sudah benar. Oh ya, Kak Swita dan Kak Oming, mau kirim-kirim salam kah untuk orang-orang tersayang?
1: Mau dong. Komang mau kirim salam untuk keluarga besar SD Adi Wijalaya Saraswati Kupang, keluarga di Bali dan di Kupang, dan anggota tulis lainnya, dan kakak pembina tulis kita, Kak Nongyonson.
2: Kalau Swita mau titip salam untuk keluarga besar Swita yang ada di Bali dan di Kupang, kakak pembina yaitu Kak Enong Yongson, dan teman-teman komunitas tulis serta keluarga besar SD Adi Widyalaya Saraswati.
0: Baik, Rein juga mau kirim salam nih untuk kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nong Yongson, keluarga di rumah, keluarga besar SD Adi Widyalaya Saraswati Kupang, dan anggota komunitas tulis lainnya seperti Kak Deva, Kak Ella, dan Dayu Sinta. Salam kangen banget.

0: 15 Rita hanya di Persatu RRI Kupang. Dan nonton juga live streaming di channel YouTube-nya RRI Kupang. Oh ya teman-teman, kalian juga bisa nonton siaran ulang Idola minggu-minggu kemarin loh. Selamat berakhir pekan Bapak, Mama, Kakak, Adik, dan teman-teman semua. Salam toleransi. Selamat menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 besok 17 Agustus 2026. Rain tutup dengan pantun ya. Kak Swita dan Oming bantu cakepnya ya.
1: Oke.
0: Naik sepeda keliling kota.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar membeli permen.
1: Cakep.
0: Terima kasih sahabat semua. Tetap ceria dan rajin belajar ya teman-teman. Dadah.
1: Dadah.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Ferd kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: MUI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorekan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
3: I'm not playing the best, but I'm getting there.
0: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasa Kopimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.

0: We can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
2: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yerbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026 ya, menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ya. Ada aneka berita daerah yang nanti di pukul 13, pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti request dan juga sharing informasi sampai di jam 4 sore ya. Jam 4 sore nanti ada beragam informasi dihadirkan untuk Anda di kupang sore ini. Dan di pukul 17 rangkuman warta NTT sore nanti dihadirkan untuk Anda pukul 17 ya, karena hari ini hari Minggu ya. Kabar baik pastinya ya, walaupun cuaca panas, angin kencang ya untuk siang ini. Nah ini kadang-kadang kalau kita lengah ya, kalau kita tidak apa ya, tidak menjaga kesehatan, sakit jadinya ya, karena faktor cuaca begitu ya, tiba-tiba panas begitu, panas yang luar biasa. Setelah itu kita juga tidak menjaga kesehatan ya, karena saking panasnya kita minum air es, minuman-minuman dingin. Nah ini ya, kalau daya tahan tubuh kita itu tidak fit ya, kita batuk, pilek, demam begitu ya. Karena kemarin itu saya ke puskesmas gitu, sekalian berobat juga karena memang batuk, pilek, demam. Banyak sekali anak-anak dan juga orang tua ya yang mengalaminya ya, karena memang ini faktor cuaca ini ya, kurang istirahat ya. Jadi kita harus benar-benar punya waktu untuk istirahat juga ya, mengistirahatkan tubuh ya. Oke pendengar, jadi hal-hal sederhana sih sebenarnya, tapi kadang-kadang kita mengabaikannya gitu ya. Akhirnya yang kita rasakan ya ini sakit gitu ya, suara nggak ada gitu ya, suara sonde ada suaranya gitu. Tapi ya itu tadi ya, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kesehatan itu menjadi prioritas kita ya, dengan memperhatikan pola makan, istirahat yang cukup, terus harus dibarengi juga dengan kegiatan fisik, olahraga ya, walaupun itu hanya sekedar berjalan di sekitar lingkungan kita begitu ya, tapi dengan durasi yang kita sudah buat dan juga waktunya begitu ya. Jadi kita memang harus disiplin untuk olahraga juga sih, mungkin 3 kali seminggu, 4 kali seminggu dengan durasinya yang ya 60 menit, 30 menit begitu ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan manfaatnya dan kita tidak sakit-sakit kalau kita teratur ya dengan pola seperti itu ya. Oke, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini menjelang pukul 13. Saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi dari Kupang Siang ini. Satu informasi pendengar menjelang pukul 13 ya. Pendengar, buat Anda para pencinta olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur, jangan sampai Anda lewatkan keseruannya ya. Telah hadir turnamen biliar DPW Forum Pemuda NTT dalam rangka HUT Forum Pemuda NTT yang ketiga tahun. Bertanding bersaudara dan berprestasi, total hadiah mencapai 8 juta rupiah plus piala untuk para juara. Pendaftaran peserta umum hanya 100 ribu rupiah dan daftar ulang 75 ribu rupiah. Turnamen berlangsung sampai 17 Agustus 2026, bertempat di Pantom Biliar. Hadiah menarik menanti: juara pertama 6 juta rupiah plus piala, juara kedua 4 juta rupiah plus piala, juara ketiga 2 juta rupiah plus piala, juara keempat 1 juta rupiah plus piala, serta hadiah 8 besar masing-masing 250 ribu rupiah. Buat Anda yang mau ikut, segera daftarkan diri. Pendaftaran juga bisa untuk dua nama dengan wildcard Rp350.000. Informasi dan pendaftaran hubungi Sultan 0813-3874-3947, Yeri France 0812-4264-0350, Roy Taupan 0822-3618-9897 atau Luis Bantaka 0852-5344-6720. Turnamen biliar DPW Forum Pemuda NTT, bertanding, bersaudara, berprestasi. Jangan sampai ketinggalan sampai tanggal 17 Agustus 2026 di Pantom Biliar.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dua informasi bagi si aneka berita siang ini. Gubernur Melki Lakalena pastikan penanganan gempa Flores berjalan maksimal. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengukuhkan 43 orang paskibraka tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Melki Lakalena bersama jajaran Forkopinda Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Sabtu 15 Agustus 2026 siang untuk memastikan secara langsung penanganan pasca gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Setibanya di Maumere, Gubernur bersama Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emilia J. Nomleti, Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fernando Suarez, Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Rem 161 Wirasakti dan Kodairal 7 Kupang, pimpinan DPRD NTT serta jajaran pemerintah Kabupaten Sika langsung melakukan pemantauan di sejumlah lokasi terdampak gempa. Gubernur mengatakan koordinasi penanganan dilakukan secara intensif melalui seluruh jajaran pemerintahan, TNI, dan Polri hingga ke tingkat kabupaten. Update sementara, 33 orang meninggal dunia, 23 orang luka-luka berdasarkan data sementara hingga saat peninjauan. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 33 orang, masing-masing 3 orang di Kabupaten Sika, 1 orang di Nakekeo, 14 orang di Manggarai, 14 orang di Manggarai Timur, dan 1 orang di Manggarai Barat. Sementara itu sebanyak 23 orang dilaporkan mengalami luka-luka, terdiri dari 6 orang di Sika, 13 orang di ND, dan 4 orang di Manggarai. Ia menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring dengan proses pencarian, evakuasi, serta pendataan yang dilakukan tim di lapangan. Selain korban jiwa dan luka-luka, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan infrastruktur di beberapa wilayah Flores. Di Kabupaten Sika, salah satu lokasi yang mengalami kerusakan adalah Terminal Pelabuhan Lorensai Maumere. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten ND. Sejumlah ruas jalan yang terdampak longsoran akibat gempa juga mulai ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Dinas PUPR Kabupaten di wilayah Flores. Pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi juga terus dilakukan. Sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami gangguan listrik mulai kembali mendapatkan pasokan listrik. Sementara jaringan telekomunikasi juga secara bertahap dipulihkan. Gubernur memastikan seluruh sumber daya pemerintah dan unsur Forkopinda akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat. Gubernur menegaskan selain melakukan pencarian dan evakuasi korban, kebutuhan dasar masyarakat yang mengungsi menjadi perhatian utama pemerintah. Kebutuhan tempat tinggal sementara, terutama tenda dan selimut, juga akan dipastikan tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan. Melki Lakalena bahkan meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana untuk tidak menunggu bantuan datang apabila kebutuhan mendesak sudah tersedia di daerah. Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memproses penetapan status bencana provinsi. Sedangkan untuk status bencana nasional, keputusan sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah pusat. Gubernur Merky Lakalena juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat dijadwalkan mengirimkan jajaran terkait untuk melihat langsung kondisi di NTT dan mendukung penanganan bencana. Kehadiran langsung gubernur bersama Forkopimda di wilayah terdampak merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan masyarakat di Flores mendapatkan dukungan penuh selama masa tanggap darurat. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengukuhkan 43 orang pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Upacara pengukuhan yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 sore berlangsung hikmat dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT, para pembina dan pelatih Paskibraka, serta para anggota Paskibraka. Mengawali sambutannya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma terlebih dahulu mengajak seluruh anggota Paskibraka serta hadirin yang hadir untuk sejenak menundukkan kepala dan berdoa bagi masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi yang mengguncang di wilayah Pulau Flores, NTT. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa duka atas musibah yang terjadi di tengah rangkaian persiapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selanjutnya, Wakil Gubernur Joni Asadoma menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada para putra-putri terbaik NTT yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka. Pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ia berpesan agar para anggota Paskibraka senantiasa menjaga kedisiplinan, kekompakan, integritas, serta semangat nasionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, nilai-nilai yang diperoleh selama menjalani proses pembinaan dan pelatihan hendaknya tidak berhenti pada pelaksanaan upacara, tetapi menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari dan dalam membangun masa depan NTT. Wakil Gubernur berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memberikan penampilan terbaik pada pelaksanaan upacara. Mengakhiri sambutannya, tidak lupa Wagub Joni Asadoma juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para orang tua, pembina, pelatih, pendamping dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan Paskibraka Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Sementara itu, usai dikukuhkan secara resmi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, para anggota Paskibraka menyatakan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab pada upacara

0: Para anggota Paskibraka menyatakan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah seorang anggota Paskibraka, Putri Wulan, mengaku merasa bangga sekaligus terharu setelah mengikuti prosesi pengukuhan. Menurutnya, ini suatu kebanggaan bagi mereka dan secara pribadi merasa sangat bersyukur bisa sampai ke tahap ini. Pengukuhan ini menjadi motivasi baginya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan yang sama, Benedictus Ronaldo yang juga anggota Paskibraka mengatakan, proses menjadi anggota Paskibraka bukanlah hal yang mudah. Berbagai latihan dan pembinaan telah dijalani, mulai dari disiplin, ketahanan fisik, wawasan Nusantara, hingga kekompakan bersama anggota lainnya. Dia mengakui selama proses latihan banyak pengalaman dan tantangan yang kami hadapi. Tetapi dari situ mereka belajar tentang disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan bagaimana memberikan yang terbaik untuk daerah dan bangsa, dan kami siap melaksanakan tugas. Dengan dikukuhkannya Paskibraka tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026, seluruh rangkaian persiapan menuju peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur memasuki tahap akhir. Para anggota Paskibraka selanjutnya siap menjalankan tugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta upacara penurunan Sang Merah Putih pada 17 Agustus 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 21 pelajar terbaik Kabupaten Rotendao dikukuhkan sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Kabupaten Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Rudi Hartono.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya kukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun angkatan 2026. Semoga amal bakti semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap taufik dan hidayahnya serta dengan inayahnya.
2: 21 orang calon Paskibraka tingkat Kabupaten Rotendao resmi dikukuhkan oleh Bupati Rotendao Paulus Henuk Jumat 14 Agustus 2026 di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendao. Pembina Paskibraka Kabupaten Rotendao Simpson Nulek ketika diwawancari RRI seusai pelaksanaan pengukuhan calon Paskibraka mengatakan tahun ini jumlah anggota Paskibraka ditetapkan sebanyak 21 orang sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah daerah. Ke-21 orang tersebut berasal dari sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Rotendao dengan jumlah persekolah berbeda-beda. Proses seleksi dilakukan secara ketat sejak Maret melalui seleksi secara daring meliputi tes pedagogik, tes kebangsaan hingga tes fisik. Simpson Nulek menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh anggota siap melaksanakan tugas pada upacara detik-detik proklamasi termasuk pelaksanaan geladi kotor dan geladi bersih.
3: Dari 60-an orang yang lolos seleksi dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tinggal 21 orang. Dan ada satu orang yang mewakili provinsi mewakili Rotendao untuk tingkat provinsi dari SMA Negeri 1 Pantai Batu.
2: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk dalam amanatnya saat pengukuhan mengingatkan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan sekedar tugas seremonial, tetapi merupakan kesempatan untuk membentuk karakter, menanamkan jiwa nasionalisme, serta memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab generasi muda.
4: Pengukuhan yang kita laksanakan sore ini bukan seremonial, tetapi kita harus hayati dan renungkan agar bermakna untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan jiwa dan rasa nasionalisme kalian semua. Kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak sekalian sebagai Paskibraka Kabupaten Rotendao agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta saling menjaga kebersamaan dan kekompakan satu dengan yang lainnya.
2: Bupati Rotendo juga menyampaikan apresiasi kepada para pembina pelatih, panitia yang telah tekun membimbing para calon paskibraka. Kepada ke-21 anggota yang dikukuhkan, Bupati berpesan agar kepercayaan dan kehormatan tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta menjaga kekompakan. Para anggota paskibraka Kabupaten Rotendo selanjutnya akan bertugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur, Komandan Koderal 7 pimpin upacara tabur bunga di laut jelang peringatan HUT RI ke-81 kemerdekaan tahun 2026. Laporan Vence Sakarias.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 7 menggelar upacara tabur bunga Kamis 13 Agustus 2026 di Dermaga Aceh Abineno Kodairal 7. Upacara dipimpin Komandan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto selaku Inspektur Upacara dan diikuti sekitar prajurit TNI dan ASN. Komandan Koderal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto mengatakan kegiatan tabur bunga menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat patriotisme, nasionalisme, serta nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam diri seluruh prajurit dan ASN. Semangat tersebut menjadi landasan dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia pun berharap melalui kegiatan ini Koderal 7 menegaskan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai kepahlawanan, persatuan, dan semangat pengabdian dalam melaksanakan akan tugas menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Lebih jauh dan Koderal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto mengatakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar momentum mengenang sejarah perjuangan bangsa, tapi juga menjadi pengingat bagi generasi penerus untuk terus melanjutkan cita-cita para pahlawan dengan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan atas jasa serta pengorbanan para pejuang bangsa. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pelarungan karangan bunga ke laut dan tabur bunga oleh Inspektur Upacara bersama para peserta upacara.
0: Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi kopi yang sangat besar dengan luas lahan mencapai sekitar 75.800 hektar dan menyimpan lebih dari 20 varietas lokal. Sentra penghasil kopi utamanya tersebar di Flores seperti Bajawa dan Manggarai, Pulau Timur seperti Belu, Fatuleu, dan Lelogama, hingga Sumba dan Alor, dengan keunggulan cita rasa khas yang diminati pasar global. Pembina komunitas kopi NTT, Anton Jawas di Kupang mengatakan potensi kopi ini memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dikembangkan melalui edukasi promosi agar bisa dikenal, lebih luas di kalangan masyarakat, baik tingkat nasional maupun internasional. Khusus untuk kopi asal Bajawa Flores, diakui Anton Jawas, tiap tahun mengalami penurunan karena termakan usia, sehingga perlu adanya peremajaan.
6: Hari ini kalau kita ngomong soal kopi Bajawa, fakta di lapangan, angka produksi tiap tahun tuh kian menurun. Dan musim panen itu makin hari makin pendek. Kenapa bisa demikian? Karena kopi ini punya masa usia produktif, 20 tahun rata-rata, paling maksimum. Nah hari ini kalau kita bicara jujur bahwa kopi Bajawa tuh usianya sudah lebih dari itu. Itulah menyebabkan hari ini produksi kopi itu menurun karena sudah tidak lagi optimal. Perlu adanya peremajaan, perlu replanting. Peremajaan pun sudah, menurut kami, sudah cukup optimal.
0: Kolaborasi erat antara komunitas, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan ditegaskan pembina komunitas kopi NTT Anton Jawas menjadi kunci mengedukasi petani dan masyarakat untuk kembali melakukan pembukaan lahan baru sebagai upaya mengembangkan tanaman kopi di daerah. Pembina komunitas kopi NTT, Anton Jawas, menyebutkan edukasi yang menciptakan ruang diskusi menjadi kunci utama menarik atensi generasi Z dan milenial. Kementerian Kelautan dan Perikanan gelar aksi tanam 5.000 mangrove di Desa Baadale, Kabupaten Rotendao. Laporan Raja Ewaldus.
7: Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menanam 5.000 bibit mangrove di Desa Baadale, Kabupaten Rotendao. Aksi tersebut berlangsung Sabtu 15 Agustus 2026 sebagai bagian rehabilitasi ekosistem pesisir. Kegiatan dihadiri Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dan Bupati Rotendao Paulus Henuk, sejumlah pejabat daerah, aparat keamanan, lembaga terkait, masyarakat, dan mitra konservasi turut hadir. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan mangrove memiliki manfaat besar bagi perlindungan kawasan pesisir. Menurutnya, ekosistem mangrove juga menjadi tempat berkembang biak ikan dan habitat berbagai biota laut. Ia meminta masyarakat menjaga bibit mangrove setelah penanaman agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
8: Terutama untuk menjaga daerah pesisir supaya terhindar dari berbagai musibah. Mangrove ini juga banyak ikan bertelur, banyak kepiting datang, banyak menghasilkan buat masyarakat. Karena ini perlu dijaga, jangan ditebang, jangan juga dirusak, dipelihara dijaga dengan baik supaya manfaat dari mangrove ini bisa kita nikmati secara maksimal. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh masyarakat Rotendao, terutama yang ada di Desa Baadale dan sekitarnya, untuk bisa memastikan ketika kita habis menanam mangrove ini bisa dijaga.
7: Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara bersyukur sebab ini kali kedua KKP melakukan gerakan menanam mangrove di Rote dan berharap pemerintah Kabupaten Rotendao, masyarakat Desa Baadale terus menjaga kawasan tersebut. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas dinilai sangat penting. Menurut Koswara, KKP berencana melanjutkan penanaman secara bertahap untuk memperluas pemulihan kawasan mangrove Desa Baadale dan pesisir lainnya di Rote.
9: Kita bersyukur sudah dua kali kita menanam mangrove sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan. Ini akan terus dilakukan penanaman-penanaman pada lokasi lain yang memang sangat dibutuhkan. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi selama ini dan juga terutama kepada masyarakat.
7: Penanaman mangrove merupakan wujud kolaborasi menjaga lingkungan. KKP akan melanjutkan penanaman mangrove di lokasi lain di Rotendao yang membutuhkan rehabilitasi. Keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan jumlah bibit yang ditanam. Pemeliharaan dan pengawasan menjadi pekerjaan penting setelah penanaman dilakukan. Bibit harus dipastikan tumbuh hingga membentuk ekosistem mangrove yang memberikan manfaat jangka panjang. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri adeka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena pastikan penanganan gempa Flores berjalan maksimal. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jody Asadoma, mengukuhkan 43 orang paskibraka tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom, ucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih terus di Kupang siang ini ya. Nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda. Satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar. Semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar kembali di Cek Fakta bahwa pukul 14 waktu Indonesia Tengah beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji pada KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Mendengar demikian, Cek Fakta mengenai gaji manajer koperasi Desa Merah Putih 16 juta rupiah per bulan adalah hoax atau tidak benar, dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Anda. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana. Ya, saat ini kita di request dan juga sharing informasi edisi hari ini ya, Minggu 16 Agustus 2026, bersama saya Erika dan juga rekan Diana. Sampai nanti di jam 4 sore ya. Sampai di jam 4 sore seperti biasa. Di request dan juga seri informasi kita itu si hari ini ada lagu pop Indonesia. Tadi sudah diawali dari miliknya Ebit GAD, masih ada waktu, masih lah ya. Terus ada Anmes, Hanya Rindu, The Virgin, Dia Jodohku, Widi Nugroho, Aku Mencintaimu, Evan Sanders featuring Chelsea, Olivia, Antara Cinta dan Dusta, Butiran Debu dari Rumor, BCL Cinta Pertama, Dewa 19 Pupus, Kita Gutawa Sempurna, Chris Pati, Kesalahan Yang Sama, terus Gigi 11 Januari. Di luar lagu ini boleh untuk Anda yang mau request lagu ya. Oke, ada topik ringan yang kita bicarakan gitu ya. Besok kan kita akan merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, besok ya tepatnya ya di 17 Agustus ya. Nah, menjelang 17 Agustus ya, itu biasanya ada lomba-lomba yang dilombakan untuk tingkat kelurahan, tingkat RW ya, RT, terus ya biasanya seperti itu. Nah, menurut Anda lomba 17-an zaman dulu dengan zaman sekarang itu mana yang lebih seru begitu ya? Mana yang lebih seru begitu ya? Nah, boleh bergabung di line teleponnya persatu ya. Ada 8254448431152. Ya, setiap bulan Agustus semangat perayaan kemerdekaan Indonesia itu selalu terasa ya, lewat berbagai lomba 17-an yang diadakan di ya, kalau di kampung, di sekolah, hingga kantor. Tapi kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan antara lomba 17-an zaman dulu dan sekarang, ada perubahan yang cukup mencolok begitu ya. Mulai dari jenis lombanya, semangat pesertanya, sampai cara dokumentasinya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih seru begitu ya, lomba 17-an zaman dulu kah dengan zaman sekarang? Boleh bergabung di line teleponnya pertama ya, 8254448431152 ya. Nah, jadi zaman dulu itu sederhana tapi meriah ya kan, lain dengan sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu kreatif dan digital sekali gitu ya, digital sekali gitu. Oke, 8254448431152 ya. Dan juga kita live TikTok RRI Kupang ya, yang mau bergabung boleh ya, yang mau chat boleh ya. Mana lebih seru ya, lomba 17-an zaman dulu dengan sekarang gitu, versus sekarang gitu ya, lomba 17-an zaman dulu versus sekarang, mana yang lebih seru begitu? Angkat tangan. Sudah banyak juga sih yang sudah gabung di TikToknya RRI Kupang. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Ada Steven, ada Bang Dodo, terus ada Expreti ya, selamat sore Bunda, selamat sore juga ya. Ada Angel 14 juga, ada Nadola, terima kasih. Ratu Viko, Ranfiko Dika, terima kasih. Perempuan Senja, terima kasih. Nona Asi, Regina Pureni, terima kasih sudah bergabung. Menahan Tangis juga sudah bergabung. Ibas SPT ya, Nuna NR, Claudia Marquez, Alexan, Yeskel Misa, terima kasih sudah bergabung. Sonbai, Om Strom, di mana Veronikanya ya gitu. Aril Saputra, terima kasih Kecipung Mama, Mama Aulian, terima kasih sudah bergabung. Miss Dewi Lasa, terus ada G, Antrene tuh Artrene Artreteno ya, terima kasih sudah bergabung ya. Oke. Yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1038082544441152 boleh. Yang mau memberikan komentarnya di line teleponnya Pro 1. Mana lebih seru begitu ya? Lomba 17-an zaman dulu versus sekarang itu ya. Kalau zaman dulu itu sederhana tapi meriah ya, lomba-lomba klasik seperti sampai sekarang masih ada juga ya, yang namanya lomba balap karung masih ada ya, terus makan kerupuk ini juga mau dilombakan biar juga yang sudah tua-tua dilombakan. Ini lomba makan kerupuk usia-usia tua, bagaimana caranya biar habis itu kerupuknya sih. Ya, besok besok habis apa ya, selesai upacara ya, kita akan ngikutin lomba-lomba di tingkat ini, tidak hanya di tingkat RT gitu ya, di tingkat keluarga ini besok nih. Jadi yang sudah lansia-lansia itu nanti bakal ikut ya lomba makan kerupuk. Bisa dibayangkan orang tua kita, oma opa yang tidak ada giginya lagi mau dibuat mau lomba makan kerupuk, itu kan seru ya. Jadi keseruan itu, kebersamaan itu yang kita mau lihat begitu ya. Terus ada lomba apa ya, bawa kelereng ya kan, biasa dibuat di atas sendok ya kan, kita jalan. Tapi kalau kita tidak konsentrasi atau tidak menyeimbangkan apa ya, mulut kita yang menjepit sendok dengan kepala, itu bakal jatuh itu kelerengnya. Jadi harus bisa menyeimbangkan begitu ya. Ya itulah keseruannya kalau zaman dulu lomba-lomba yang dilombakan begitu ya. Kalau sekarang kan beda, beda beda sekali. Nah, kalau lomba zaman dulu itu ya, meski peralatannya itu sederhana ya, hadiahnya juga sederhana. Nah, tapi keseruannya itu yang luar biasa, ya gak sih? Oke. Nah, di situ bisa kita lihat ya semangat gotong royongnya itu ya. Semangat gotong royongnya itu terasa kental sekali. Ya kan? Nah, jadi apalagi kalau di kampung-kampung itu terasa sekali ya. Jadi warga kampung itu ramai-ramai ya, ramai-ramai ikut lomba, ramai-ramai buat gapura ya, mengecat jalan, menyiapkan hadiah dari patung ya, dari patung ini disiapkan semuanya dari patungan-patungan kita begitu ya, warga kampung begitu ya. Tidak ada yang sibuk main ponsel karena momen itu memang benar-benar jadi ajang kumpul bareng begitu ya, yang ditunggu-tunggu setahun sekali ya kan. Kalau kita sudah ada di akhir bulan Juli itu, memasuki bulan Agustus itu, waduh langsung kebayang, waduh ini bakal seru nih ikut lomba-lomba gitu ya. Oke. 8254448431152 ya, lomba 17-an zaman dulu dan zaman sekarang itu mana yang lebih seru menurut Anda ya. Boleh juga chat di live TikToknya Rere Kupang ya. Jadi kalau lomba zaman dulu itu begitu ya, walaupun hadiahnya sederhana tapi meriah begitu ya. Nah, seperti apa kalau yang sekarang ya? Sekarang itu, zaman sekarang itu kreatif dan digital sekali gitu. Memang agak sedikit berubah suara saya begitu ya. Memang agak sedikit. Nah, saya ingatkan nih, biar jangan merasakan apa yang saya rasakan sekarang ini, batuk pilek gitu ya, demam memang ada agak-agak sudah agak reda juga sih demamnya gitu ya, karena dari kemarin sudah minum obat sampai sekarang ini, jadi sudah agak lumayan ini. Kita coba terima dulu ini 8254448431152 ya. Ya halo, selamat siang. Selamat siang, saya dengan siapa ini?
1: Iya.
0: Halo, dengan siapa?
1: Dengan Kak Jack.
0: Kak Jack di mana, Kak Jack?
1: Bagaimana?
0: Kak Jack di mana, Kak Jack?
1: Kak Jack di Hane.
0: Di mana, maaf?
1: Di Hane.
0: Di Hane. Hane ini Di Soe ya?
1: Iya, di tempat-tempat tersebut.
0: Iya, kalau tidak salah saya pernah ke sana di Hane nih.
1: Bagaimana?
0: Kalau tidak salah saya pernah ke sana, Hane gitu ya.
1: Oh, sudah pernah ke Hane.
0: Sudah pernah ke Hane saya. Orang Soe pasti sudah pernah ke Hane gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Om Jack.
1: Iya.
0: Boleh komentarnya dulu nih, lomba 17-an zaman dulu dengan sekarang itu mana yang lebih seru menurut Om Jack itu?
1: Iya, jadi kalau
0: dulu-dulu. Kalau dulu-dulu
1: masih ada yang pada final.
0: Iya.
1: Kemudian tarik tambang. Dulu tuh tidak ada bola. Tapi sekarang ini lebih serunya yang bola, terus permainan zaman sekarang loh.
0: Game gitu ya?
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Jadi anak-anak sekarang ini, dong su lupa buang yang permainan zaman dulu.
0: Betul-betul. Dong su lupa buang. Jadi kalau sekarang itu disuruh ini lomba untuk ini lari karung, sudah dong sudah malu.
1: Iya, apalagi kita karung begitu, kita pegang karung satu game.
0: Tapi coba kalau dibilang untuk game, mau game apa coba, pasti dong di depan pemerintah. Begitu.
1: Oke, pemerintah buat lomba lari karung, kita start dari Noemina, finish di Soe.
0: Itu bukan lari karung namanya.
1: Maksudnya kayak ada hadiah besar, pasti banyak yang minum.
0: Oh iya, kalau hadiah besar pasti banyak yang mau ya.
1: Iya.
0: Ini lari karung ya.
1: Iya, lari karung.
0: Kebayang juga sih.
1: Lari karung atau lari dalam karung.
0: Tapi terus kalau yang zaman sekarang ini?
1: Bagaimana?
0: Kalau zaman sekarang ini seperti apa dilihat ini? Pertandingan-pertandingan 17-an.
1: Kalau
0: yang serba digital ini sekarang nih.
1: Kalau sekarang ini kebanyakan bola.
0: Kebanyakan bola ya.
1: Iya.
0: Terus ada banyak TikTok-TikToknya juga, ada lomba TikTok iya. Juga gitu ya.
1: Tapi di TTS masih ada nuansa budayanya.
0: Masih ada ya.
1: Ini masih ada yang menari, masih ada yang solo. Pakai maksudnya isi acara pakai budaya
0: adat. Pakaian adatnya itu masih ya, fashion show-nya begitu kok.
1: Iya.
0: Fashion show-nya itu pakaian adat begitu.
1: Iya.
0: Iya. Masih ya, kalau di TTS masih ada ya?
1: Ada.
0: Masih ada ya. Itu di tempatnya ini Om Jack di Hane itu sudah selesai kok belum?
1: Bagaimana?
0: Di Hane sudah selesai di itu lomba-lomba kok?
1: Kami di sini 17-nya di tingkat desa, tinggal kecamatan tapi pindah-pindah desa, jadi ini tahun di desa Bontuka.
0: Oh, di desa Bontuka ya, sebelum Soe ya. Oh, di situ di ini ya titiknya ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Ya. Masih ada kok yang mau disampaikan terkait dengan lomba-lomba ini, Om Cek? Sudah kok?
1: Cukup.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu?
1: Mau kok.
0: Mau dengar lagu apa nih, Om Cek? Mau request lagu apa?
1: Lagu, pokoknya lagu-lagu pahlawan.
0: Lagu-lagu perjuangan.
1: Iya.
0: Oke, okay. Oke. Okay, salamnya silakan untuk 5 orang, Om Cek.
1: Iya, salamnya hanya untuk tim putra putri Hane yang nanti sekitar mau bertanding di sore hari.
0: Itu voli kok?
1: Iya voli.
0: Voli ya, luar biasa.
1: Semangat selalu.
0: Yeah.
1: Bukan mau cari juara main.
0: Benar, kita bukan mau cari juara atau hadiahnya ya, tapi kebersamaannya itu ya, benar.
1: Sportivitasnya itu perlu.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus titip salam untuk kakak penyiar di Jalan Tompelo.
0: Iya.
1: Kebetulan dulu masih kuliah, susah tinggal di bawah RRI sih.
0: Di Tompelo sini, di dekat mana itu?
1: Itu di Rujak.
0: Di rumah jabatan.
1: Iya.
0: Oke, keren keren keren keren. Berarti RRI sudah tahu dia pun tempat toh.
1: Iya.
0: Senang ada salahnya kalau pas lagi datang di Kupang singgah di RRI begitu.
1: Boleh, boleh.
0: Oke deh, ditunggu Om Jack. Terima kasih ya.
1: Iya, selamat sore.
0: Sore. Oke, dadah. Terima kasih Om Jack di Hami. Saya pernah ke sana, dia ada keluarga juga di sana gitu. Halo, selamat siang.
2: Siang, Erika.
0: Siang dengan Silia kok? Ya, dengan
2: Emi
0: di Rote.
2: Iya, iya.
0: Emi Rote karmana? Oh, panas kok. Angin panas, kok. Kak. Angin juga.
2: Masang terlalu biasa.
0: Kak. Iya, sudah terlalu berkurang ya dengan ini hari ya. Ya. Oke.
2: Iya.
0: Emi mau komentar kok sayang.

0: apa dong tuh
1: Yang
0: yang
1: apa?
0: terutama anak-anak sekolah dong ya, dengan pemuda-pemudi dong. Seandainya dibuat satu organisasi begitu, entah organisasi apa, itu biasa isi acara atau kan
1: Oh, begitu.
0: di tempatan
1: Nah, di pameran situ ya, ada
0: yang
1: panggungnya
0: itu
1: begitu ya.
0: yang tak tahu. Salam buat Bapak Butuh Suatu Seto, Bapak Asyikar, dan Bapak Asyir, dan juga Mama Anita, Sini Takaris, Nyaman Tati, Bung Faldes, Lasi Kode, Maina, Satu Luli, Salam Kompak buat semua. Tahu ya Bunda Natalia
1: Bunda
0: Tolitoli,
1: Natalia Tolitoli.
0: yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Makasih Kak ya.
1: Terima kasih.
0: Lagi ikutan.
1: Terima kasih Emi. Ya dadah, bye bye. Emi di Rote-Rote sama kayak di Kupang, panas, angin soalnya terlalu kencang katanya begitu ya. Boleh komentarnya juga di live TikToknya era di Kupang ya. Ya, mana lebih seru lomba 17-an zaman dulu itu dengan sekarang? Dipikir dulu nih. Tapi kita ke lagu dulu ya, sambil kita nunggu yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Lagunya ya, selamat menikmati aja deh, ini spesial untuk objek tadi di Hame ya.

0: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar tetap sama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus di request dan juga sharing informasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya. Hari ini hari Minggu, 16 Agustus 2026. Nah, sudah ke pameran belum ya untuk Anda yang ada di Kota Kupang dan juga di kota-kota lain ya. Yang pasti pameran pembangunan itu sudah ada begitu ya, sudah dibuka begitu. Ya, direncanain lah. Besok kan 17 Agustus habis upacara atau selesai upacara, yuk ke sana ya. Ke sana M. Banyak juga loh acara-acara di panggung hiburannya ya. Di panggung hiburannya ada menari, ada fashion show gitu ya. Banyak. Halo Kakak. Salam dari RRI Pro 2 Kota Sorong. Ya, oke. Salam juga ya dari Pro 1 RRI Kupang. Bali hadir katanya begitu. Terima kasih ya. Selamat sore Bunda, selamat sore juga. Selamat sore Kakak, apa kabar dari Kalimantan Tengah? Linda Teva, oh, udah di sana ya, Linda ya. Linda Teva udah di sana ya. Oke, semangat dari Kalimantan Tengah. Dan saya buka lagi line teleponnya untuk Anda yang mau berkomentar. Kalau Mbak 17-an zaman dulu versus sekarang itu mana yang lebih seru begitu ya. Silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Nanti sampai jam 4 sore loh ya. Cukup panjang waktunya, cukup lumayan begitu ya. Cukup panjang waktunya yang mau bergabung silakan ya. 8254448431152 ya. Ya, kalau tadi kita ya lebih seru mana menurut Anda ya, kalau ditanya ya lebih seru mana ya ya lebih seru kalau yang dulu itu ya, kalau yang dulu itu, kalau lomba-lomba yang dulu itu kan kita tidak pernah lihat hadiah-hadiahnya begitu ya, tapi ya yang kita lihat itu ya keseruannya begitu ya, keseruannya begitu ya. Jadi kita tidak lihat seberapa banyak, seberapa besar itu hadiah-hadiahnya, tapi ya kebersamaannya itu, terus keseruannya itu yang kita lihat ya kan. Ya, sambil menunggu yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, silakan. Oke, saya coba terima dulu nih. Halo, selamat sore. Sore-sore.
4: Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
3: Terima kasih Ibu Putri di Merauke.
4: Iya, dengan Bunda Erika ya.
3: Iya, yang selalu di hatiku juga.
4: Oh,
3: Ibu Putrinya.
4: Iya, Bunda. Sehat ya, Bunda.
3: Sehat, sehat, sehat. Oke, deh.
4: Bunda. Iya. Besok kan hari apa, ulang tahun kemerdekaan
3: ya, yang ke-81. Siap, siap.
4: Apakah bisa saya mengucapkan dari Merauke?
3: Silakan, siap, bisa.
4: Oke ya Bunda. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat jiwa para pahlawan senantiasa menjadi aspirasi dalam membangun negeri yang maju, sejahtera, Indonesia berdaulat, adil, makmur. Gitu Bunda. Ya.
3: 81.
4: Oh, ya. Satu lagi Bunda.
3: Kenapa?
4: Turut berduka kepada saudara-saudara kita di NTT yang kena musibah gempa
3: bumi,
4: semoga
3: ya.
4: Yang ditinggalkan sabar dalam menghadapi cobaan dan mudah-mudahan. Tapi saya dengar dari pagi berita Presiden sudah membantu bahwa
3: sudah mengirimkan bantuan ya dengan orang-orang ahli juga.
4: Mudah-mudahan secepatnya ya, ya semoga amin, saudara-saudara amin. Kita di sana tidak kekurangan makanan. Ya, itu saja Bunda ya, dari okay. saya.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih Bunda. Putri, ya. Lagunya saya pilih atau bagaimana?
3: Boleh. Ibu Utri komentarnya dulu kalau di kalau menurut Ibu Utri mana yang lebih seru? Lomba 17-an zaman dulu itu dengan sekarang itu mana yang lebih seru menurut Ibu Utri?
4: Kalau saya menurut saya itu zaman dulu Bunda.
3: Alasannya?
4: Karena begini alasannya saya selalu ikut lomba
3: zaman gitu.
4: Dulu ya. Mm-hmm. Kalau sekarang kan tidak bisa Bunda, anak-anak yang sekarang kalau dulu kan kita masih anak-anak remaja atau walaupun itu masih sekolah ya kita selalu ikut. Mm-hmm. Tapi sekarang kan sudah tidak bisa, sudah zamannya berbeda lagi. Zaman now, zaman gengsi.
3: Iya kan? Tapi sekarang kan ada yang untuk yang orang-orang tua juga lomba-lombanya Ibu Utri.
4: Tapi kita di Merauke nih kelihatannya tidak ada.
3: Oh, tidak ada di situ. Anak untuk anak-anak saja.
4: Iya, kemarin tuh cuma jalan santai saja ya. Jalan-jalan santai saja. Dengan karnaval, kemarin karnaval dengan santai. Tapi tidak ada lomba. Lombanya seperti ini saya tidak dengar. Saya biasa dengar dari RRT. Mungkin ada kelurahan-kelurahan, tapi sedengar kayaknya tidak ada Bunda. Mudah-mudahan nanti kedepannya mungkin lebih meriah lagi. Ini tidak meriah, tahun depan lagi mungkin bisa meriah begitu ya.
3: Mudah-mudahan tahun depan Ibu Utri juga ikut lombanya ya.
4: Mudah-mudahan kita bisa lomba masak. Kalau saya lomba masak Bunda.
3: Oh, lomba masak ya.
4: Lomba masak ya untuk ibu-ibu yang sudah purna-purna begitu.
3: Ya. Jadi begitu ya. Mau dengar lagu apa ini Ibu Utri? Boleh request lagu nih.
4: Oh iya sudah. Karena besok kan hari merdeka ya.
3: Siap.
4: Merayakan hari kemerdekaan. Jadi saya meminta hari merdeka saja.
3: Hari merdeka. Oke, salamnya silakan Ibu.
4: Yang Utri. Nyanyi ke Henry Rutin Sulu.
3: Oke, saya coba cari ya. Itu salamnya silakan Ibu Utri.
4: Iya, salam untuk Bunda yang sedang bertugas. Semoga Bunda selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga.
3: Amin.
4: Bunda tidak kena gempa ya, mudah-mudahan jangan ya.
3: Kita getaran-getarannya saja kemarin untuk kota Kupang ya. Kalau untuk kota Kupang kemarin.
4: Ya, mudah-mudahan ya. Jangan ya. Kasihan juga loh semuanya kena gempa, nanti masyarakat yang lain bagaimana ya.
3: Iya.
4: Untuk Bunda Asli, Mama Ima di Momere, dan juga Opa Emi, Opa dan juga untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kupang gimana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih Bunda.
3: Okay, terima kasih.
4: Selamat siang.
3: Selamat
4: dan 100% Indonesia. Salam sehat dari Merauke.
3: Terima kasih. Selamat sore. Ibu Putri dari Merauke, ada Bapak Fredrik juga bersama anak-anak ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. 825-444-843-1152 silakan. Sore Irfan ya. Sore juga gitu. Sore juga begitu ya. Manakah yang lebih seru? Lomba 17-an dulu versus sekarang. Saya coba terima lagi penelpon yang berikut ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat siang.
3: Iya, selamat sore. Volume monitornya dikecilin dulu, Bapak. Dengan Bapak siapakah ini? Iya. Bapak Putus?
2: Iya.
3: Bapak mau komentar kok, mau salam-salam kok, Bapak?
2: Salam-salam.
3: Silakan, salamnya untuk siapa, Bapak? Silakan.
2: Salamnya untuk Jona. Manita,
3: Mbak
2: Jesse, Bung Freddy, Ibu Ratna, Mariana, ada siapa lagi? Bung Miller, Opa Emi, Bung Dina, Mbak Mary, Bung Endang, Mary Zoe, ada Natalia Roche, Bu Bapa, Papa Aser, Ibu Puja, Julia, Ayu, Ibu Wetsi, Bung Andi, Maima, dan semua.
3: Terima kasih. Selamat sore Bapak Portus di Fatu Veto. Terima kasih. 825-444-843-1152 sebelum kita ke lagu ya Hari Merdeka. Saya coba siap. Ya, 825-444-843-1152. Saya coba terima dulu ya, yang satu ini ya. Yang mana nih? Oke deh. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Opa Emi.
5: Iya, Kak Erika.
3: Opa Emi kenapa telat maksudnya?
5: Iya.
3: Opa Emi dari tadi kemana? Ikut lomba?
5: Iya.
3: Ya, ikut lomba, Opa Emi.
5: Tidak, Kak Erika. Ada di rumah.
3: Oh, ada di rumah. Opa Emi, ya. Mau komentar ke Opa Emi?
5: Boleh.
3: Uh-huh. Menurut Opa Emi mana yang lebih seru ya? Lomba 17-an zaman dulu itu dengan sekarang itu yang mana yang lebih seru menurut Opa Emi? Yang dulu kok atau yang sekarang kok?
5: Menurut saya yang dulu.
3: Yang dulu.
5: Iya.
3: Ini kita harus dari tadi yang dulu ya gitu ya. Oke. Okay.
5: Iya, kita orang dulu, Pak
3: Erika. Orang dulu nah. Alasannya Opa Emi kenapa?
5: Alasannya ya, memang karena kita orang dulu, jadi kita suka lomba-lomba yang dulu.
3: Suka yang lomba-lomba dulu ya.
5: Iya, tapi begini alasannya, kalau lomba-lomba yang dulu itu lebih banyak menggunakan alat-alat yang sifatnya masih tradisional.
3: Tradisional ya?
5: Iya, itu Erika. Bagian kalau sekarang ini kan lebih banyak menggunakan teknologi, Erika.
3: Iya.
5: Itu alat-alat macam itu. Lalu kemudian yang kalau yang dulu itu lebih mengandalkan itu kreativitas dan daya pikir manusia.
3: Iya.
5: Sekarang lebih banyak menggunakan itu teknologi. Begitu terutama kayaknya. Ada yang menggunakan AI itu,
3: AI, ya.
5: Nah, begitu, Pak. AI ini kan sekarang sudah merambah juga ke dunia
3: digital. Iya, benar-benar, Pak.
5: Sekarang membuat ini anak-anak sekarang kan sudah enggan lagi mau berpikir keras, mau berpikir itu, mau yang apa yang santai saja yang
3: instan semuanya ya.
5: Instan semuanya itu, Pak. Jadi mereka hanya kalau tema nggak itu mereka tidak mau berpikir, bisa mata tinggal tenis itu jawabannya keluar.
3: Iya.
5: Jadi ya memang bukannya petung orang tua ini anti teknologi seperti
3: tidak juga ya. Sih begitu ya.
5: Dapat ya itu juga boleh digunakan tapi hal-hal yang seperti apa dulu. Artinya kan dipilih-pilih dulu supaya
3: dikasih. Iya benar Pak Emi.
5: Ya jangan sampai yang apa ini AI ini atau teknologi ini menggantikan manusia itu yang dikhawatirkan
3: terjadi. Iya itu
5: sudah. Yang sampai teknologi ini mengurangi lapangan pekerjaan bagi manusia bagi orang.
3: Iya, itulah sekarang kecanggihannya, Pak Emi.
5: Iya, ya memang ya kemajuan itu juga tapi. Teknologi ini juga ada dampak positif,
3: ada dampak negatifnya begitu ya. Tergantung. Ya. Jadi kembali lagi kepada pribadi kita, Opa Emi ya.
5: Kembali kepada pribadi.
3: Oke.
5: Okay, jadi bolehlah teknologi boleh maju, tapi janganlah tinggalkan yang budaya-budaya yang dilakukan olehnya.
3: Iya.
5: Jadi begitu Erika. Ya.
3: Jadi yang mana dulu begitu ya? Kalau memang mau ke digital-digital tadi ya, yang mana dulu begitu ya? Yang modern-modernnya, tapi ya. Oke, okay, terima kasih Opa Emi.
5: Harus dikombinasikan,
3: Pak Erika. Oke. Opa Emi mau dengar lagu apa nih, Opa Emi?
5: Ada lagu apa, Pak Erika?
3: Nih, kalau saya tanya, boleh. Kalau mau lagu perjuangan, boleh saya coba carikan untuk Opa Emi mau dengar lagu apa?
5: 17 Agustus tahun
3: 45. Oke, okay, siap. Saya cari lagunya. Opa Emi, salam untuk siapa?
5: Pertama Bapak Boy kita yang kena dia itu dia terima kasih yang dari kepada Adiona Dewa siapa dari kota Jumpir di kampung Amatoy yang dari kota ini ada satu lagi ada Mbak Utri sampai di Maroko kemudian ada kakak di Papua Ada pedin dari Bogor, ada bahan di Lumpur.
3: Ya. Oke deh. Oke deh. Terima kasih.
5: Merdeka.
3: Terima kasih Oma Emi di Tilong. Ada dari siapa nih? Rizman gaya Hotman. Maksudnya apa nih gaya Hotman? Kalau saya mah gayanya gaya saya sendiri begitu. Irfan sore ya. Oke. Yang mau gabung lagi di line teleponnya Pro 1 silakan ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Hari Merdeka ini dari siapa tadi? Saya coba pilihkan dari siapa tadi ya. Hari Merdeka. Oh ya. Merdeka. Kita nikmati dulu ya.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di request dan juga share informasi untuk edisi hari ini ya. Lomba 17-an zaman dulu versus zaman sekarang, mana yang lebih seru? Boleh bergabung di line teleponnya per satu ya. 0380825444 8431152. Dari Loja, Bun, titip salam buat keluarga di Sikumana Nusa Indah ya. Terima kasih ya. Dari Loja, terima kasih. Terus ya, dari KCM, sekali di udara tetap di udara kakak, terima kasih.
1: Satu pantun pembuka buat bapak mama basodiara dong semua. Jalan-jalan ke kota Solo, hingga sebentar membeli baut.
0: Aduh, ini jadi itu tadi yang bergabung ya di line teleponnya Pro 1 dan juga di live TikToknya Pro 1 ya. Sekali di udara tetap di udara kakak, dari GCM ya, terima kasih. Ada Noxy juga yang sudah bergabung, sorry ya. Di 825 444 8431152 ya, silakan ya. Nanti masih apa ya? Nanti sampai di jam 4 sore ya. Terus di jam 4 sore itu nanti kita ada di ragam informasi, hiburan informasi ya di Kupang sore ini. Terus di jam 17 nanti saya akan sampaikan rangkuman warta NTT sepekan ya, nanti ya di pukul 17. Oke. Okay. Ya, sambil ngobrol ya, sambil cerita-cerita kita, boleh yang mau bergabung di line teleponnya per satu. Ya. Besok kita akan merayakan pesta begitu ya, di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Usia yang sudah, kalau diibaratkan ke kita manusia, sudah 81, sudah opa-oma begitu ya. Sudah tua begitu, jadi sudah banyak pengalaman-pengalaman, sudah banyak makan garam, makan gula, manis dan pahit gitu ya. Nah, tapi kita sudah harus bisa belajar ya dari orang-orang tua kita. Kok bisa ya sampai di usia yang ke-81 ini? Walaupun ada orang tua kita yang sudah di usia 81 luar biasa ya, sampai di 81. Karena kalau sekarang ini masih usia-usia muda saja banyak yang meninggal ya. Itu karena faktor sakit, terus karena gaya hidup lah begitu ya. Jadi sangat menyepelekan yang namanya kesehatan. Dibanding dengan orang-orang tua kita dulu itu, ada yang sampai 90-an, ada yang sampai 100 katanya begitu ya. Iya. Ada yang sampai 100. Nah, kita sekarang ini paling ini 50-an begitu ya. 50-an, 60-an itu juga syukur deh ya, sampai ke usia yang begitu gitu. Tapi kalau dibaratkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini ya, kita harus bisa mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif ya. Jadi kita tidak perlu lagi, sekarang kita tidak perlu angkat senjata begitu ya. Ya, kita perlunya itu mengisi kemerdekaan itu dengan ada talenta-talenta kita, yang diberikan Tuhan untuk kita masing-masing ya, pribadi-pribadi kita ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi itu bisa kita gunakan, kita bisa memanfaatkan talenta yang kita miliki itu untuk mengisi pembangunan ya. Jadi jangan kita tanya apa yang diberikan negara untuk kita, kok belum ada apa-apa begitu ya. Tapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, sudah banyakkah atau sudah adakah yang kita buat untuk negara ini begitu ya. Ya, setidaknya dari hal kecil begitu ya. Dari hal kecil, misalnya kita makan permen begitu ya. Nah, bungkus permen itu jangan dibuang sembarangan. Itu hal kecil saja seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat itu dari, oh iya ya, kesadaran kita. Berarti ada disiplin di dalam hati kita begitu ya. Hal-hal sederhana seperti itu, tapi jangan diabaikan ya, enggak. Malah ya, kadang-kadang kita lupa kita buang sampah sembarangan. Ini hal kecil ini. Kadang-kadang lupa, kita tidak ada itu, tidak ingat untuk apa ya? Untuk melakukan hal-hal baik dalam keluarga begitu ya. Ya, hal kecil lagi nih. Dari hal kecil baru kita bisa belajar dengan hal yang besar, ya enggak sih, pendengar? Nah, dalam keluarga sekedar mengingatkan, ya mungkin orang tua kita lagi sakit, sekedar mengingatkan minum obat, sekedar mengingatkan sarapan, makan siang, makan malam, say hello gitu ya. Nah, itu yang sering kita lupakan, hal sederhana seperti itu ya, hal kecil seperti itu. Oke, pendengar, 825-444-843-1152 ya, masih terus saya buka untuk Anda ya. Dari jadi kita belajar dari hal yang kecil, baru kita bisa belajar. Setelah itu baru hal-hal besar itu kita sudah langsung bisa ngerti gitu. Saya coba pilihkan dulu nih ya, dari miliknya The Virgin ya, diakah jodohku. Untuk kita yang lagi cari jodoh sekarang ini ya, boleh deh lagunya.

0: MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 ya, masih di request dan juga sharing informasi sampai di jam sore nanti. Jadi aja jodohku dari miliknya The Virgin ya. Selamat sore pun, selamat bertugas. Hai hai hai begitu. Oke. Terima salam ya untuk semuanya yang lagi dengar Pro 1 RRI Popang. Dari Nur Maningsih, besok mama saya ulang tahun, mama sayang. Ya, oke, yang ke 92 tahun ya. Waduh, luar biasa ya 92 tahun. Harus dijaga baik-baik ini orang tua ya, sampai 92 tahun ya. Jadi kita harus kasih perhatian full begitu ya, kasih perhatian penuh begitu ya. 92 tahun ya, harus benar-benar kita perhatikan karena sudah usia 92 tahun sih ya. Masih kuat kah mama saya? 92 tahun, luar biasa. Oke, selamat ulang tahun untuk mamanya Nur Maningsih ya. Semoga semakin kuat mamanya ya, semakin sehat begitu ya. Oke, 8254448431152. Jadi besok itu kita rayain semua ya, yang ulang tahun di tanggal 17 Agustus kita rayain semuanya ya. Kita merayakannya semua. Halo. Oh iya, terputus ya. Boleh dicoba lagi yang mau bergabung? Di lain teleponnya Pro 1 silakan. 8254448431152 ya. Oke, saya coba ternak. Ya, halo, selamat sore.
1: Sore, Marika.
0: Sore.
1: Iya, salam merdeka.
0: Salam merdeka, sayang. Cecilia. Ya. Cecilia, boleh komentarnya? Lomba 17-an zaman dulu dengan sekarang, mana yang lebih seru menurut Cecilia?
1: Pak, zaman dulu dengan sekarang?
0: Iya. Mana yang lebih seru?
1: Kayaknya zaman dulu lebih, aku punya kata-kata zaman dulu lebih apa ya?
0: Lebih seru begitu.
1: Lebih kekurangan, tapi zaman sekarang ada perbedaan, beda-beda dengan zaman dulu lah.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Tidak ada yang lebih seru, ada yang seru, ada yang tidak seru juga mereka.
0: Oh begitu.
1: Cuma itu aja.
0: Mm-hmm. Terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu Cecilia?
1: Lagu apa ini disiapin?
0: Yang saya siapin untuk sore hari ini. Oke, okay. Ada potret lukisan cinta terminal. Lukisan cinta ini ya.
1: Oke, okay. Salamnya buat semua-semua Amerika.
0: Siap.
1: Dadah Amerika.
0: Ya, dadah, bye-bye. Cecilia di Mantasi. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih juga buat Mama Nurmaningsih. Mama juga sehat-sehat ya. Oke, kita semuanya sehat-sehat ya. Kalau kita jaga kesehatan ya. Jangan apa ya? Harus memperhatikan pola makan karena sekarang ini banyak makanan yang kalau kita beli makanan yang siap-siap saja itu kan lebih banyak apanya ya, rasa-rasa fitnya begitu ya. Tapi kalau kita masak sendiri kan terjamin kebersihannya begitu ya. Oke, okay. Telinga mama yang kurang ini ya, kurang dengar begitu. Memang sudah faktor usia atau begitu ya, sudah faktor usia atau mama sayang, ya benar-benar ya. Oke, okay. Terima kasih ya. 8254448431152 ya, masih terus dibuka ya, untuk Anda ya. Kita ke lagu dulu kalau begitu, sambil kita menantikan yang mau bergabung lagi di line telepon. Ada potret dengan lukisan cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih.
1: Ya, plus satu kanal informasi dan inspirasi. Masih tersisa 11 menit ke depan ya. Di request dan juga seri informasi. Ya, perayaan 17-an saat ini jauh lebih modern dengan sentuhan tren digital dan media sosial. Ya, sementara 17-an zaman dulu itu terasa lebih sederhana, tradisional, dan mengandalkan interaksi tatap muka langsung di lingkungan kampung. Ya, itu ya. Jadi suasana dan jenis lomba, kalau dulu itu lombanya sangat klasik begitu ya, seperti panjat pinang, balap karung, pakai goni asli, makan kerupuk digantung, dan tarik tambang dengan tali besar buatan sendiri. Terus kalau sekarang banyak lomba dimodifikasi dengan kostum unik ya, konsep kekinian atau bertema khusus ya, meski lomba klasik tetap ada juga sih begitu ya. Sedangkan kalau untuk peran teknologi dan media sosial, ya kalau dulu itu ya dokumentasinya itu terbatas pada foto cetak kamera analog ya, dan juga keseruan hanya dirasakan oleh warga yang hadir di lokasi. Sekarang ini warga berlomba membuat konten video singkat ya, dan juga kemeriahan dirayakan secara online lintas daerah begitu. Sedangkan untuk keterlibatan dan persiapan warga, kalau dulu itu gotong royong dilakukan jauh-jauh hari secara masif gitu. Mulai dari membuat panggung dari bambu hingga patungan kecil warga yang benar-benar spontan begitu ya. Sekarang waktu persiapan sering lebih singkat karena kesibukan warga perkotaan dan pendanaan kadang dibantu sponsor atau yang namanya iuran lewat platform digital begitu. Ya, itulah bedanya ya dengan ya 17-an dulu dengan sekarang begitu. Oke. Boleh bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 di menit terakhir ini ya. Yang mau bergabung boleh. Jadi kalau kini itu lomba 17-annya itu hadir dengan gaya yang lebih kekinian ya, ada lomba yang namanya TikTok ya kan. Dari Musa makeup ya. Ya. Selamat sore RRI Kupang, selamat Ibu penyiar, terima kasih ya. Selamat sore juga. Ada Bodrek sudah bergabung, terima kasih ya. Oke. 8254448431122 ya. Di menit-menit terakhir nih ya, sebelum kita hadirkan teman terakhir juga nanti. Nah, itu ya. Kalau anak-anak sekarang ya, anak-anak muda lebih banyak terlibat sebagai panitia, kalau yang zaman sekarang ya, yang kreatif dan digital ini ya, lebih banyak terlibat sebagai panitia, pembuat konten ya, terus dokumentasi lomba pun bukan lagi pakai handycam atau kamera saku, tapi langsung live di Instagram seperti itu, TikTok ya, jadi itulah bedanya yang sekarang dengan yang dulu ya, begitu ya. Oke, terus kalau hadiahnya sih, kalau zaman sekarang itu ya keren-keren lah hadiahnya ya, voucher belanja begitu ya. Namun tidak sedikit juga yang merindukan suasana kebersamaan dan kesederhanaan lomba dulu ya. Sekarang kadang orang terlalu sibuk, jadi mendokumentasikannya ya sampai ya lupa untuk menikmati momennya seperti itu. Nah, jadi jawabannya relatif ya pendengar ya. Lomba 17-an zaman dulu menang di sisi kebersamaan dan nostalgia, sementara lomba zaman sekarang itu unggul di kreativitas dan juga eksistensi digitalnya seperti itu. Yang jelas ya, yang jelas esensinya tetap sama sih, memperingati kemerdekaan dengan semangat kebersamaan dan juga tawa. Yang paling penting bukan jenis lombanya ya, tapi bagaimana momen itu bisa mendekatkan satu sama lain, terus mengingatkan kita akan arti perjuangan seperti itu ya, dan juga membuat hari kemerdekaan itu terasa hidup ya, di lapangan, di gang kecil maupun di timeline media sosial media begitu ya. Jadi itu pendengar jawabannya Jadi tergantung lagi ke pribadi kita masing-masing ya untuk menjawabnya lebih seru yang mana, sama-sama seru begitu ya. Oke pendengar, kita harus sudahi ya di sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi ya. Ya. Salam merdeka Ibu penyiar. Sekali merdeka tetap merdeka. Jaya RRI Kupang. Terima kasih dari Musa tadi, Musa My Cafe. Ya, terima kasih sekali lagi ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi di line teleponnya Pro 1 dan di live TikTok-nya RRI Kupang ya. Sampai jumpa lagi besok-besok. Ya masih dengan topik yang berbeda pastinya ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Meta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata Beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata Beta sebagaimana pada lirik Beta.

0: 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Ya, saat ini kita di sajian Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sambil kita menjelang nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat saya sampaikan nanti rangkuman warta NTT sepekan ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 karena informasi dan inspirasi di sela-sela kesibukan Anda sore hari ini ya. Menikmati akhir pekan ya. Besok kita sudah memasuki 81 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. Besok berulang tahun ya. Jadi kita dalam suasana sukacita, tapi kemarin itu ada satu kejadian yang luar biasa yang memang tidak pernah kita duga kembali, gempa bumi di Flores ya, yang sangat mengharukan begitu ya. Kita berdoa bersama ya untuk saudara-saudara kita yang merasakan duka, merasakan beban ya, karena rumah atau tempat tinggal mereka itu rubuh ya. Kita berdoa semoga diberikan kekuatan ya, ketabahan ya, menghadapi semua bencana ini ya. Oke, pendengar di sajian Kupang sore ini, beragam informasi saya sudah siapkan, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Prof, suatu kanal informasi dan inspirasi. Katakan sejujurnya dengan Indi. Berarti tidak ada dusta di antara kita ya, sore hari ini. Oke, satu informasi pendengar untuk Anda di sore hari ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyepakati perjanjian mengenai integrasi nomor induk bidang atau NIP dan nomor objek pajak atau NOP. Melalui integrasi ini, kantor pertanahan di daerah dan pemerintah daerah harus merujuk pada data yang sama dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, dengan adanya integrasi ini, maka semua wajib pajak di bidang pertanahan akan transparan semua datanya, baik tarifnya maupun luasannya. Ini dikatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Integrasi NIP dan NOP ini diperlukan mengingat hingga saat ini masih terdapat perbedaan data pajak bumi dan bangunan PBB dan data pertanahan. Dengan integrasi ini, data Kementerian ATR BPN dan Pemda akan terhubung serta dapat meningkatkan akurasi pelayanan pertanahan dan pajak daerah. Integrasi NIP dan NOP ini nanti akan menghasilkan peningkatan penerimaan PBB. Hal ini terbukti di Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang sudah terlebih dahulu mengintegrasikan NIP dan NOP. Dengan adanya kesepakatan ini, kantor pertanahan di daerah dan Pemda setempat diwajibkan untuk membuat perjanjian kerjasama integrasi NIP dan NOP. Ini informasinya.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di Kupang sore ini ya. Pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar nanti pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi, dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Ana Lopo.

0: Pendidikan Kemendikbud RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai serta representatif. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2, Anita Gah memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Anita Yakobaga mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, dan SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
1: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah kami kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
0: Partisipasi pemilih pemula masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena itu, pendidikan politik dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Hamsa Walakada menilai pendidikan pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Menurutnya, sekolah, perguruan tinggi, keluarga hingga organisasi masyarakat harus ikut membangun kesadaran demokrasi generasi muda. Hamsa juga mengungkapkan masih banyak mahasiswa yang kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih karena persoalan administrasi kependudukan maupun kurangnya informasi mengenai mekanisme pemilu.
2: Kalau ngomongin pemilih pemula, ada banyak komunitas yang belum tergarap. Dan ini sebetulnya bukan tanggung jawab satu dua pihak, tanggung jawab kita bersama. Saya seberapa dari KPU itu konfirmasi lebih dari 72% mahasiswa kami di UNAN.
0: Penyebaran radikalisme di era sekarang telah bergeser ke ruang digital melalui media sosial dan internet sehingga sulit untuk diawasi. Ancaman radikalisme digital semakin mengkhawatirkan, bahkan sebagian besar kasus bermula dari algoritma media sosial sehingga menjadi ancaman karena lebih banyak mengarah ke generasi muda dan anak-anak. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Profesor Dr. Yuliana Saloso menegaskan, radikalisme dulu selalu hadir dalam pertemuan kelompok tertutup dan tidak secara langsung menyebarkan, tetapi sekarang wajib diwaspadai karena radikalisme digital datang dengan bahasa terang-terangan mengajak untuk melakukan kekerasan melalui konten membangun kebencian, intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain dan merasa paling benar.
3: Generasi muda yang lebih banyak waktunya main HP, kemudian main media sosial, nah ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Sekarang itu seseorang tidak harus datang lagi dari suatu tempat ke tempat memperkenalkan ajaran agamanya, cukup dengan masuk ke video pendek, kutipan ajaran agama, isu ketidakadilan, konflik sosial, dan ini sudah kita tidak bisa pungkiri di NTT juga sudah cukup banyak, dan media sosial kan tidak tertutup orang menyebarkan informasi seperti ini. Nah, ini perlu kita waspadai.
0: Bupati Kupang Yosef Lede minta pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan industri Bolok yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Permasalahan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rapat koordinasi pertahanan dan tata ruang di kantor gubernur Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, penetapan Bolok sebagai kawasan industri sejak tahun 1995 telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Akibat status kawasan itu, banyak warga tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati, meski telah tinggal di sana selama puluhan, bahkan ratusan tahun.
4: Dengan adanya penetapan daerah tersebut menjadi kawasan industri, sehingga menyusahkan seluruh masyarakat yang ada di sana untuk tidak diterbitkannya sertifikat. Dan ini menjadi suatu persoalan sosial yang terjadi, dan ini sangat berdampak. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur untuk ini diselesaikan secara baik, yang mana yang menjadi kawasan industri dikembalikan ke kawasan industri, tetapi yang mana yang menjadi hak rakyat dikembalikan kepada rakyat.
0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk klinik TNI Polri. Program CKG terus digenjot sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sinta Daumani di Kupang menjelaskan, CKG merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. CKG dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
5: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
0: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan, jabatan bukan sekedar kewenangan tetapi amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan integritas. Pesan itu disampaikan saat melantik 148 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Kupang. Menurutnya, rotasi jabatan menjadi bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus membuka ruang pengembangan karir aparatur. Karenanya, penyegaran dinilai penting untuk mencegah kejenuhan, mendorong kreativitas, sekaligus membuka peluang pengembangan karir.
6: Saya harap Bapak Ibu sekalian jaga baik-baik jabatan yang kita berikan itu, tentu diikuti oleh tanggung jawab. Saya bilang ini berkali-kali. Jabatan dan tanggung jawab itu dia berjalan linear, dia sama-sama. Tidak ada jabatan tambah, tanggung jawab turun, tidak pernah ada di dunia ini.
0: Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kabupaten Kupang menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional di tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang menjelaskan konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
7: Sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. SMT tidak hanya berfokus secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SMT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
0: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas fungsi dan wewenangnya.
8: Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderitaan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, tetapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam asta cita dan pemenuhan hak asasi manusia dalam dasar cita Ayo Bangun Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Germanus Atawur, menegaskan pernyataan tersebut pada acara launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi Informasi menegaskan selama 5 tahun berturut-turut kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik, belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi informasi publik Badan Publik Nusa Tenggara Timur.
9: Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota saja yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
8: Rp364.000 pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Untuk meningkatkan ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana Rp1 triliun lebih. Namun berdasarkan hasil survei, penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di bank sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, mengatakan pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun, tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunganya sangat rendah ketimbang Himbara, pelaku UMK Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, Ende, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan ini oleh Bapak Gubernur, tapi sayang sangat kecil.
8: Bupati Rotendao mendorong para pelaku UMKM, masyarakat, toko adat, toko masyarakat, toko pemuda, toko agama, pelajar, paguyuban, organisasi komunitas seni dan olahraga untuk ikut memeriahkan Karnaval Budaya memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Bupati berharap Karnaval Budaya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan beragam seni, pakaian adat, serta tradisi lokal sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah.
11: Tunjukkan kreasi terbaik, tampilkan identitas budaya kita, dan mari melangkah bersama bergandengan tangan membangun Nusa Lote tercinta. Sampai jumpa di panggung Karnaval Budaya 15 Agustus 2026. Soda Molek Merdeka!
8: Tingginya animo pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk ambil bagian dalam pameran pembangunan 2026 membuat pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif bagi pelaku usaha yang belum kebagian BOT. Pemerintah sejak awal menyediakan 200 BOT atau tenda secara gratis bagi pelaku UMKM selama 10 hari pelaksanaan pameran. Namun animo pelaku UMKM hampir mencapai 600 pendaftar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Andi Mandala menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan lokasi dan tenda tambahan. Sejumlah dukungan juga datang dari sponsor termasuk perbankan dan Bank Indonesia. Selain itu, bagi UMKM yang belum tertampung, pemerintah memberikan opsi untuk membawa tenda sendiri dan mendirikannya di lahan yang telah disiapkan secara gratis, termasuk akses listrik.
12: Yang tidak tertampung, di dalam 200 maupun di dalam tenda-tenda tambahan tadi dari sponsor dari bank dan lain sebagainya, mohon membawa tenda masing-masing, meja masing-masing, kursi masing-masing, produk masing-masing, kemudian didirikan dan dipasarkan di situ. Kami menyediakan tempatnya dan juga aliran listriknya.
8: Panggung Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusa Tenggara Timur memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai dengan berbagai macam penampilan tarian adat istiadat dari seluruh etnis budaya di Nusa Tenggara Timur. Peserta dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusung semangat ND sebagai kota rahim lahirnya Pancasila. Mereka menampilkan kekayaan budaya ND sekaligus menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa. Penilaian teknis kebijakan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sandra Isliko, mengatakan Dinas Sosial membawa tema gotong royong sebagai simbol kekuatan bersama dalam membangun bangsa. Dalam karnaval tersebut, Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur menampilkan tarian tradisional Gawi serta membawa ikon Garuda Pancasila.
13: Kali ini kami angkat tema gotong royong untuk mempersatukan bangsa dan negara. Itu adalah tema sesuai dengan ND kota rahim lahirnya Pancasila. Jadi kami di sini ND kami menghadirkan tarian Gawi.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat suntikan anggaran tambahan sebesar Rp1,094 triliun dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Tambahan anggaran ini menjadi bagian dari alokasi nasional sebesar Rp20,5 triliun atau sekitar 5% dari total anggaran yang disiapkan pemerintah pusat. Gubernur Milkila Kalena menyampaikan dari anggaran DAU 1,094 triliun tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat 17 miliar, sisanya terbagi di 22 kabupaten kota. Dana transfer ke daerah terbesar ada di Kabupaten Kupang, yakni 174 miliar, Kabupaten Alor 50-an miliar, dan sisanya terbagi secara merata ke 22 kabupaten kota berdasarkan perhitungan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu meringankan beban tekanan fiskal daerah, mempercepat pembangunan, hingga mengoptimalkan tata kelola aparatur sipil negara. Pemerintah juga mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai sokok guru perekonomian rakyat di Nusa Tenggara Timur.
14: NTT dapat 1,094 triliun, jadi kita dapat 5% dari total 20,5 triliun itu. Jadi dari 490 provinsi kabupaten kota Indonesia, 22 kabupaten kota di NTT plus provinsi ini, kita dapat angka yang sangat cukup besar, saya pikir ya, sekitar 5% dari total yang diberikan untuk

Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Ana Lopo mengucapkan terima kasih.

0: 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Tadi rangkuman warta NTT sepekan dihadirkan untuk Anda dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat berhari Minggu. Jumpa lagi bersama dengan Beta Funky Lete yang kembali temani Anda hari ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta siapkan untuk Anda. Tentunya di sore ini bakalan Beta putarkan untuk Anda Azan Maghrib tepat di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu akan Beta hadirkan juga sebuah topik untuk kotong sama-sama, ya Anda bisa sampaikan pendapat Anda terkait dengan topik tersebut. Nanti di pukul 19 ada Sandiwara Radio ditambah dengan podcast, and then nanti di pukul 20 ada Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu ada informasi-informasi terkini yang Beta akan hadirkan untuk Anda, dan nanti di pukul 21:30 ya Anda bisa bergabung di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia bakalan Beta hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi NTT tetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, menyusul gempa berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu kemarin. Nah, pendengar, status tanggap darurat ini berlaku dari tanggal 15 Agustus sampai 28 Agustus mendatang. Gubernur NTT Miliki Lakelena juga mengatakan bahwa penetapan status ini tujuannya percepat penanganan bencana sekaligus mempermudah koordinasi dan pengarahan seluruh sumber daya yang tersedia. Dan prioritas pemerintah saat ini adalah keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Penanganan meliputi pencarian dan juga evakuasi korban, pelayanan kesehatan, penyediaan kebutuhan pokok, dan tempat-tempat pengungsian. Pemerintah juga akan berupaya memulihkan akses transportasi serta infrastruktur yang rusak akibat gempa. Anggaran penanganan selama masa tanggap darurat ini disiapkan melalui APBD NTT dan sumber lain yang sah. Itu informasi yang beta hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: kasih Anda masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, peringat bulan Agustus biasanya ini jadi bulan yang penuh semangat. Bendera merah putih berkibar di depan rumah, lingkungan rumah mulai ramai dengan berbagai kegiatan. Dan Katong bersama-sama menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi tahun ini ada suasana yang berbeda. Di tengah semangat menyambut kemerdekaan, ya, Kotongpung saudara-saudara di Flores sedang menghadapi situasi bencana. Ada masyarakat yang mungkin kehilangan rasa aman, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan harus berpisah sementara dengan kehidupan normal yang selama ini dijalani. Karena itu, pendengar, hari ini Kotong tidak hanya bicara soal kemerdekaan sebagai sebuah perayaan, ya, Katong mau bahas lebih dalam lagi soal.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz, selalu mendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita

belajar dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumbar. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz Gubernur NTT pastikan penanganan gempa Flores berjalan maksimal. Gubernur Melki Lakalena bersama jajaran Forkopimda Provinsi NTT tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Sabtu 15 Agustus 2026 siang. Untuk memastikan secara langsung penanganan pasca gempa bumi yang melanda di wilayah Flores, setibanya di Maumere, Gubernur bersama Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Fernando Saures, Kapolda NTT Damrin 161 Wirasakti, dan Kodarel 7 Kupang, pimpinan daerah DPRD NTT serta jajaran pemerintah Kabupaten Sika langsung melakukan pemantauan di sejumlah lokasi terdampak gempa. Gubernur mengatakan koordinasi penanganan dilakukan secara intensif melalui seluruh jajaran pemerintahan TNI dan Polri hingga ke tingkat kabupaten. Update sementara 33 orang meninggal dunia, 23 orang luka-luka. Berdasarkan data sementara hingga saat peninjauan, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 33 orang, masing-masing 3 orang dari Kabupaten Sika, 1 orang di Nagakeo, 14 orang di Manggarai, 14 orang di Manggarai Timur, dan 1 orang di Manggarai Barat. Sementara itu sebanyak 23 orang dilaporkan mengalami luka-luka, terdiri dari 6 orang di Sika, 13 orang di ND, dan 4 orang dari Manggarai. Ia menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring dengan proses pencarian, evakuasi, serta pendataan yang dilakukan tim di lapangan. Selain korban jiwa dan luka-luka, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan infrastruktur di beberapa wilayah Flores. Sejumlah ruas jalan yang berdampak longsor akibat gempa juga mulai ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi NTT, serta Dinas PUPR Kabupaten di wilayah Flores. Pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi juga terus dilakukan. Sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami gangguan listrik mulai kembali mendapatkan pasokan listrik sementara. Jaringan telekomunikasi juga secara bertahap dipulihkan. Gubernur memastikan seluruh sumber daya pemerintah dan unsur Forkopimda akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat. Kebutuhan pengungsi menjadi prioritas. Gubernur menegaskan, selain melakukan pencarian dan evakuasi korban, kebutuhan dasar masyarakat yang mengungsi menjadi perhatian utama pemerintah. Kebutuhan tempat tinggal sementara, terutama tenda dan selimut, juga akan dipastikan tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan. Melki Lakalena bahkan meminta seluruh onshore yang terlibat dalam penanganan bencana untuk tidak menunggu bantuan datang apabila kebutuhan mendesak sudah tersedia di daerah. Kehadiran langsung Gubernur bersama Forkopimda di wilayah berdampak merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan masyarakat di Flores mendapatkan dukungan penuh selama masa tanggap darurat.

Apakah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

RK jelang HUT RI ke-81. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT mengukuhkan sebanyak 72 anggota pasukan pengibar bendera Pasuaka atau Paskibraka Kabupaten Sumba Timur tahun 2026. Pengukuhan yang berlangsung di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi Jumat 14 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibraka yang akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 72 anggota tersebut terdiri atas 36 putra, 36 putri yang telah melewati tahapan seleksi, pembinaan serta latihan secara intensif. Pengukuhan ini sekaligus menandai kesiapan para anggota Paskibraka untuk mengemban tugas mulia dalam mengibarkan sang merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berbaris dan kedisiplinan tinggi, tetapi juga harus menunjukkan sikap tanggung jawab, kekompakan, keteladanan serta semangat nasionalisme selama menjalankan tugas. Persiapan yang telah dilakukan diharapkan menjadi bekal bagi para generasi muda untuk memahami makna perjuangan dan menghargai nilai-nilai kemerdekaan. Dalam sambutannya, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bangga kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah terpilih mewakili generasi muda Sumba Timur. Menurutnya, menjadi bagian dari Paskibraka merupakan sebuah kehormatan yang tidak semua generasi muda mendapatkan kesempatan untuk mengalaminya. Karena itu, kepercayaan tersebut harus dijawab dengan kesungguhan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas. Bupati juga mengingatkan para anggota Paskibraka agar senantiasa menjaga kesehatan, kedisiplinan, serta kekompakan, sehingga seluruh rangkaian tugas selesai dilaksanakan. Setiap latihan dan arahan yang diberikan hendaknya diikuti dengan penuh kesungguhan, karena keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kesiapan seluruh anggota. Ia berharap pengalaman selama mengikuti proses seleksi hingga pembinaan Paskibraka dapat membentuk karakter generasi muda yang lebih tangguh, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi contoh positif di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan pengukuhan tersebut Wakil Bupati Sumba Timur di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya. Prosesi pengukuhan berlangsung dengan khidmat dan penuh kebanggaan, sekaligus menjadi tanda semakin mantapnya kesiapan 72 anggota Paskibraka Kabupaten Sumba Timur tahun 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat, disiplin, dan kebersamaan, para anggota Paskibraka diharapkan mampu melaksanakan amanat tersebut dengan sebaiknya serta membawa kebanggaan bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat Sumba Timur.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak ini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadar takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa, saya sering juga pakai beskap Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas

0: Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
3: Pertimbangan.
2: Gimana? Pertimbangan. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
1: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga, tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hada Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan open base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk open base ini. Tujuannya sebenarnya open base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, open base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Suspol dari Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Suspol dari Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
11: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
13: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
14: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
13: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang pantai itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
14: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
14: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulyoto Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
17: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
17: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
17: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
21: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Yang Wanat Sanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Porky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Demikian lagu dari Cassandra, Cinta dari Jauh, yang sudah mengantar kita di pukul 20 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, berikan kabar terbaru pasca gempa di Flores. Pertamina memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah terdampak tetap berjalan, sehingga kebutuhan masyarakat dan proses penyaluran bantuan dapat terus dilakukan. Nah, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Marcelino Ferrieza menyampaikan bahwa pada hari ini setidaknya ada sebanyak 32 SPBU sudah kembali beroperasi, namun beberapa SPBU lainnya masih mengalami kendala terutama akibat pemadaman listrik. Pertamina juga terus melakukan pengecekan di terminal bahan bakar SPBU dan pangkalan LPG untuk memastikan kondisi penyimpanan serta distribusi energi tetap berjalan aman dan lancar. Selain itu dipastikan juga ya bahwa Pertamina melalui program Pertamina Peduli mulai menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa. Pada tahap awal, bantuan berupa makanan siap saji telah diberikan kepada 442 penerima manfaat. Dan kita berharap ini jangan hanya menyusur pada satu wilayah saja, tetapi juga bisa melihat ada wilayah-wilayah lain yang mungkin belum tersentuh dengan ya bantuan seperti makanan, minuman, ataupun juga kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya.

Kopi dong? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Mas.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh, ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar, saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya, saya juga pernah ada di posisi Kang, coy.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting.
1: FM 96,9 Mega.
0: Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: demam berdarah yang mengancam.
1: Al-Azhar, Waika Bubak.
0: Oke, halo Kak Intan, selamat malam. Apa kabarnya, Kak?
1: Selamat malam, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, selamat datang di RRI Sumba ya. Silakan lanjut.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya selaku bendahara dari Komunitas Kajian Muslimah DKM Al-Azhar Sumba Barat.
0: Halo, selamat datang. Silakan.
3: Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Zaitun Ayusa Putri. Saya pengurus bagian perlengkapan Komunitas Kajian Muslimah.
0: Oke, selamat malam juga Kak Atun. Jadi pendengar di sini ada Kakak Intan, Kak Nabilah, dan Kak Atun dari Komunitas Kajian Muslimah DKM Al-Azhar YK Bubak. Kita akan membahas malam ini bagaimana sih memahami bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan kemuliaan. Dalam kebersamaan malam ini kita akan berbagi nih, apa sih yang dilakukan para wanita-wanita muslimah luar biasa ini, ada yang ketua, bendahara, dan sebagai perlengkapan. Baik, mungkin sebagai perkenalan komunitas ya, bisa diceritakan tidak bagaimana sih awal mula terbentuknya Komunitas Kajian Muslimah DKM Al-Azhar YK Bubak ini?
1: Ya, baik. Terbentuknya Kajian Muslimah ini sebenarnya diawali dari keinginan sederhana dari kami untuk membuat sebuah wadah atau tempat di mana para muslimah dapat belajar dan menimba ilmu agama. Sekaligus untuk mempererat silaturahmi antar sesama muslimah. Selain itu, kami juga melihat beberapa kaum muslimah, ibu-ibu dan juga remaja memiliki semangat dan keinginan untuk belajar agama, tetapi mereka terbatas dari, maksudnya itu lebih ke tidak memiliki tempat untuk belajar agama. Maka dari itu kami memutuskan untuk membentuk komunitas ini sehingga komunitas ini bisa menjadi tempat atau wadah belajar untuk para muslimah khususnya yang ada di Sumba Barat.
0: Oke, kalau boleh tahu dari tahun berapa sih ini Kak Atun atau Kak Nabila ini terbentuk?
2: Ini baru dari tahun 2025.
0: Boleh didekatkan lagi mic-nya? Oke. Tahun 2025 ya, sudah baru. 1 tahun ya. Baik. Kita boleh tahu tidak sebagai pendengar, visi dan misi utama komunitas ini sebenarnya itu nanti apa ke depannya?
1: Untuk visi dan misi sendiri, visi dari komunitas kami adalah mewujudkan muslimah yang berilmu, lalu muslimah yang memiliki akhlak yang baik, dan muslimah yang berdaya, sehingga dari itu para muslimah dapat memberikan manfaat untuk keluarga dan juga lingkungan sekitar. Untuk misi kami, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan kajian rutin setiap bulannya. Lalu kemudian kami ingin mendorong para muslimah untuk beraktivitas sosial dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Selain itu, melalui kajian ini, para muslimah diajarkan untuk belajar ilmu agama dan juga belajar hal-hal lain selain ilmu agama, yaitu belajar kesehatan, lalu belajar segi pendidikan atau pelayanan publik. Karena kami sendiri juga, selain kajian rutin yang kami laksanakan, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi sehingga para muslimah juga bisa belajar hal lain selain ilmu agama itu sendiri.
0: Oke, berarti lebih luas lagi ya, komunitas ini. Oke, banyak sekali yang bisa dipelajari. Nah, kalau boleh tahu ini apakah khusus untuk memang perempuan ya? Karena kita mungkin yang bukan non-muslim belum tahu apa bedanya muslimah sama sebutannya. Boleh dijelaskan sedikit tidak? Silakan, siapa yang menjelaskan?
3: Kami khusus perempuan. Karena antara laki-laki dan perempuan dalam muslim itu ada batasan.
0: Okay.
3: Jadi kami mengkhususkan untuk perempuan.
0: Jadi dibedakan ya, seperti itu. Nah, kalau komunitas ini sendiri setiap hari apa saja sih berkegiatan, ada hari-harinya yang ditetapkan tidak setiap minggu atau setiap bulan pertemuannya?
3: Biasanya itu setiap hari Minggu di jam 9 pagi.
0: Bebas, semuanya boleh ikut?
2: Boleh.
0: Umurnya tidak terbatas?
1: Tidak ada batasan umur atau profesi pun sama saja, semuanya bisa mengikuti.
2: Pokoknya muslimah.
0: pokoknya muslimah ya syaratnya. Nah kalau struktur kepengurusan sendiri kan ini hari ini sudah hadir ketua, bendahara sama perlengkapan. Ada apa-apa saja sih untuk menjalankan program-programnya? Silakan dijelaskan.
1: Untuk kepengurusan kami dibagi menjadi ada ketua, saya sendiri, lalu ada sekretaris, ada bendahara, dan ada beberapa divisi. Seperti divisi perlengkapan, ada juga divisi humas dan dokumentasi. Okay. Untuk saya sendiri sebagai ketua, saya bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama. Okay. Lalu sekretaris bertugas untuk administrasi, dokumentasi, dan lain-lain. Lalu kemudian bendahara bertugas untuk pengelolaan keuangan. Lalu untuk beberapa divisi seperti divisi perlengkapan untuk menyiapkan perlengkapan sebelum kajian, dan juga humas untuk berkomunikasi dengan para narasumber.
0: Oke, semoga menonton ya teman-teman divisi, setiap divisi dan pengurusan di KDM ini. Halo, selamat malam. Halo. Semoga nanti mereka bisa hadir lagi di sini.
1: Ya, semoga saja next time.
0: Untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, kita penasaran dengan komunitas ini, pelaksanaan atau kajian rutin yang dilakukan itu seperti apa sih setiap hari Minggu kan? Kak Atun bilang seperti itu. Apa saja yang dilakukan setiap hari Minggu ketika mungkin komunitas ini berkumpul?
3: Oke, biasanya itu ada materinya setiap minggu, tergantung materinya yang kita lakukan. Ada kita membahas tentang ilmu fikih tentang wanita, contohnya tentang haid. Seperti itu, kita pernah mengundang dokter Shiva untuk mengisi materi. Ada dari segi kesehatan, kita melakukan
0: itu.
3: Kesehatannya ada hubungannya dengan agama juga.
0: Oh, berarti memang semuanya berhubungan dengan agama, ilmu agama. Seperti itu. Mungkin kalau Kak Nabila ada yang ditambahkan gak? Ada yang ditambahkan tidak?
2: Iya, kalau pelaksanaannya itu 2 bulan sekali. 1 bulan 2 kali.
0: Oh, oke, okay. 1 bulan 2 kali ya.
2: Jadi dalam sebulan itu dilaksanakan ini setiap awalnya itu ada pembacaan Ratibul Haddad atau Tarhim. Terus sama setelah itu baru dilakukannya materi.
0: Oke, okay. Berarti ini bukan cuman ustadz atau ustazah ya yang menjadi narasumber, diundang juga dari tempat lain. Wow, luar biasa ya. Berarti selama 1 tahun ini memang sudah berjalan lancar sampai saat ini atau seperti apa sebagai ibu ketua?
1: Sudah, untuk sejauh ini setiap bulannya kami laksanakan 2 minggu, 2 minggu sekali. Lalu untuk selama ini kajiannya selalu rutin kami laksanakan. Kemarin itu selain kajian yang kami laksanakan, kami juga sempat diundang di KPU untuk visit. Jadi mereka memperkenalkan bagaimana pemilu itu, lalu dan lain-lain pada komunitas kami.
0: Nah, ini yang saya mau tanya masing-masing ya, Kak Atun dulu, setelah itu Nabila dan Kak Intan. Apa sih tantangan yang kalian hadapi masing-masing setelah di komunitas ini berjalan hampir 1 tahun dari 2025? Kalau Kak Atun seperti apa yang dihadapi?
3: Itu konsisten ya, karena percuma kalau misalnya kita buat kajian ini, kita mengajak orang-orang tapi tidak ada kesadaran diri dari orang-orang itu untuk ikut.
0: Contoh dari kita sendiri ya, seperti itu. Oke, itu kalau dari Kak Atun. Kalau Kak Nabila?
2: Kalau dari saya si waktu. Waktu. Saya sendiri kan bendahara, jadi seharusnya itu datang lebih awal, terus lihat ini, lihat apa aja yang kurang untuk menyediakan misalnya konsumsi. Itu saya masih belajar juga tentang waktu. Apalagi kan hari Ahad ya, hari Minggu. Jadi waktunya ini mungkin pengurus-pengurus lain juga mencuci atau segala macam. Jadi saya harus lebih belajar konsisten, sehingga seperti Kak Atun itu, kita lebih konsisten sama ini waktu juga.
0: Oke, manajemen waktunya ya seperti apa. Kalau dari ibu ketua ini, Intan, silakan.
1: Sebenarnya kurang lebih sama seperti Nabila, mungkin waktu ya, karena kebanyakan para anggota kami sudah banyak yang bekerja, jadi mungkin terhalang waktu, atau mungkin sudah berumah tangga, seorang ibu, jadi kadang terhalang waktu. Selain itu, kalau saya lihat selama kegiatan kami ini, sebenarnya minat dari para muslimah ini menurut saya sih masih kurang ya. Maka dari itu kami sebenarnya mempunyai plan ke depan. Kami ingin bekerja sama dengan beberapa sekolah, khususnya sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti madrasah, seperti MI, MTS, dan MA. Nah, kami ingin mengajak para remaja-remaja putri ini untuk ikut terlibat dalam kegiatan kami ini.
0: Iya, biar lebih ramai lagi. Dan memang ini kan sangat penting ya, kajian-kajian seperti ini dilaksanakan seperti itu. Dan pendengar, mereka bertiga ini adalah guru ya, semuanya sarjana pendidikan. Kalau boleh tahu, Kak Intan guru di mana, Kak?
1: Guru di Waibangga.
0: Kalau Kak Nabila?
2: Guru di TK Aba.
3: Kak Atun? Saya TK, guru di TK Islam Bina Taqwa.
0: Waduh, hormat ya pada pahlawan tanpa tanda jasa malam hari ini, luar biasa. Walaupun sudah sibuk menjadi guru, mereka masih meluangkan waktu untuk komunitas ini yang luar biasa pastinya. Tentang ilmu agama yang berhubungan dengan kesehatan, dengan pendidikan, dan lebih luas lagi seperti itu. Nah, kalau tempat pusat kegiatan kajian memang di Masjid Al-Azhar atau pindah-pindah ini seperti...
3: di Masjid Al-Azhar.
0: Tetap seperti itu ya.
2: Pusatnya di Masjid Al-Azhar.
0: Oh, selalu dilakukan di situ.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ibu Intan sebagai ketua, apa ada evaluasi tidak setiap selesai kegiatan atau untuk kepengurusan sendiri apa sih yang dilakukan agar tetap kompak dan tetap berjalan, karena sudah 1 tahun ya, tidak gampang ini tetap bertahan sampai sekarang.
1: Untuk biasanya setelah kami selesai kegiatan, kami sering melakukan evaluasi dengan rapat kepanitiaan. Biasanya kami bahas, hari ini nih kajiannya begini-begini. Terus kemudian mungkin ada kekurangannya, coba kami perbaiki untuk di kajian berikutnya. Atau selain itu mungkin kami biasanya membahas siapa pemateri yang akan mengisi untuk kajian berikutnya. Atau mungkin beberapa plan ke depan, atau mungkin ada instansi lain yang ingin mengundang kami, biasanya kami bahas dulu, baru kemudian kami rencanakan baru ke instansi tersebut.
0: Berarti sudah berhubungan dengan banyak-banyak instansi juga ya. Itu langsung kerjasama yang dilakukan.
1: Iya, jadi kebetulan bagian humas kami itu mempunyai beberapa kenalan. Seperti kebetulan ibunya itu bekerja di KPU, makanya untuk first time kami melakukan kerjasamanya dengan KPU. Lalu kedepannya kami akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lalu saya kemarin ketika lagi diskusi, saya menyarankan karena kita itu komunitas muslimah, jadi saya berharap mungkin kita bisa bekerja sama dengan DP5A.
0: Iya,
1: jadi bagian perlindungan anak dan perempuan, karena itu ya relate ya dengan kita sebagai muslimah.
0: Nah, pada saat ini mungkin ya menurut kalian sudah banyak tidak para muslimah yang mengikuti kegiatan ini selama 1 tahun? Kalau menurut Kak Atun, Kak Nabila seperti apa?
3: Untuk sejauh ini alhamdulillah sudah ada, tapi kadang setiap kajian masih itu ya, belum terlalu konsisten.
0: Karena mungkin waktu juga ya Kak Inten.
3: Karena kami kan buat pengajiannya itu di hari Minggu, terus jam 9 biasanya kan orang lagi sibuk-sibuk.
1: Bekerja.
3: Kita buat di hari kerja Senin sampai Sabtu, kebanyakan yang ikut komunitas kita tuh bekerja semua.
0: Iya, karena terhalang pekerjaan. Berarti tadi kegiatannya tetap ada hari ini, hari kan hari Minggu.
2: Minggu kemarin.
1: Kan 1 bulan dua kali. Ya, jadwal minggu ini tidak ada kajiannya.
0: Dua kali. Tapi sebenarnya memang itu waktu sudah cukup ya. Cuman dua kali sebenarnya.
1: Dua kali sebulan.
0: Semoga yang lain bisa menyempatkan waktu ya. Satu jam kegiatannya atau 2 jam atau seperti apa?
2: Sesuai pemateri.
1: Disesuaikan.
0: Iya. Baik.
2: Sebelum zuhur itu sudah selesai.
3: Iya.
0: Sebelum zuhur ya.
3: Yang paling susah itu on time-nya.
2: Iya, jamaah.
3: Bilang palingan datangnya itu jamannya itu jam 10.
0: Jam 10. Berarti itu tantangan ya yang kalian hadapi juga salah satu tantangan waktu. Selain itu waktu seperti itu. Nah, selama 1 tahun berjalan, menurut kalian tuh apa sih respon dari jamaah sendiri ya di sekitar Masjid Al-Azhar? Apakah mereka mendukung atau seperti apa masukan-masukan yang kalian terima saat ini?
2: Responnya itu positif dan antusias, apalagi itu yang pas di KPU itu kayak itu banyak banget yang ikut, tapi saya tidak
0: ikut
2: karena sekolah
0: karena waktu. Oke.
2: Kesempatannya mungkin lain waktu
0: lah. Apa yang beda saat ini ketika kalian sudah menjadi pengurus sebelum dan sesudah saat ini? Sudah 1 tahun kan, apa sih yang kalian rasakan perbedaan saat ini?
3: Lebih ke tanggung jawab sih. Yang sebelumnya belum dikasih tanggung jawab. Kita datangnya tuh ya sudah hari Minggu ini datang. Kapan mau datang, kapan mau tidur. Sekarang sudah dikasih amanah, nanti kamu jadi pengurus ya bagian ini nih. Waduh, berat, berarti kita harus
0: jujur ya Ibu Intan. Sangat Ibu jujur. Atun, sangat jujur. Oke, baik. Nah itu pendengar ya, luar biasa ya, para perempuan muslimah ini yang tetap meluangkan waktu mereka untuk nilai-nilai agama dan mengajak semua juga untuk mengikuti, khususnya para perempuan. Nah, Ibu Intan, sebagai ketua ya, menurut Ibu Intan apa sih manfaat terbesar yang dirasakan para anggota ketika kita mengikuti kajian dari KDM ini sendiri?
1: Menurut saya sendiri, hal positif ya yang didapat oleh setiap anggota, yang pertama ilmu tentunya. Jadi setiap kajian itu tentunya selalu memperoleh ilmu baru, baik itu ilmu agama ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, yang diperoleh oleh baik itu anggota ataupun para jamaah, yang diperoleh adalah lebih ke ketenangan, karena setiap kajian itu pastilah memberikan ketenangan. Lalu kemudian setiap kajian juga bisa menjadi sebuah solusi, karena biasanya setiap kajian itu selalu kami adakan sesi tanya jawab. Jadi para audiens atau para jamaah itu bisa bertanya kepada pemateri, baik itu ustadz atau ustazah, sehingga dari kajian itu bisa menjawab persoalan-persoalan dari para jamaah ini.
0: Berarti memang pemilihan temanya juga itu harus benar berhati-hati ya. Bagaimana sih, berarti Ibu Intan dan tim itu benar-benar melihat apa yang viral itu seperti apa sih? Setiap pemilihan tema itu, setiap kalian rapat itu berdasarkan apa memilih tema?
3: Biasanya tuh ditanya ke grup, kira-kira tahu mau materi apa, kayak dikasih kuesioner mau materi apa.
0: Jadi
3: dikasih pilihan ada A, B, C, materi tentang fikih perempuan.
0: Itu siapa yang kasih biasanya? Ketua atau bebas masing-masing?
1: Kebetulan di komunitas kami ada penggeraknya, dan penggeraknya itu dari penyuluh agama, dari Ustazah Erna. Jadi biasanya Ustazah Erna yang membantu dalam perihal materi ini.
0: Iya, karena memang riskan untuk para muslimah ya, benar-benar harus yang bermanfaat seperti itu. Jadi dari situ baru dipilih oleh para pengurus. Baik, kita ke Ibu Nabila sebagai bendahara nih. Kita penasaran nih, sebenarnya dananya dari mana? Apakah iuran dari pengurus atau seperti apa? Bagaimana sih Ibu Nabila mengelola kebutuhan operasional komunitas?
2: Dananya itu dari sumbangan sukarela dari jamaah dan pengurus. Terus untuk mengelola ini anggarannya itu, saya jujur belum membuat RAB-nya. Jadi cara bagaimana saya cara memberikan informasi mengenai keuangan dengan cara pas akhir kajian itu, jadi saya akan menggabungkan ini infak dari jamaah pada hari ini, ini dengan minggu kemarin saya gabungkan, kemudian saya informasikan ke pengurus.
0: Ini kan kalau misalnya berbicara tentang uang dan ilmu agama agak riskan ya, seperti itu. Kita penasaran sih, apa sih infak itu maksudnya apa ya? Mohon maaf infak, karena karena saya non muslim ya, biar diketahui pendengar juga yang non muslim.
2: Infak itu kayak sedekah. Sedekah dari ini seseorang, sedekah dari seseorang yang memberikan secara sukarela.
0: Dan boleh kita gunakan yang menerima
2: untuk kegiatan kajian muslimah ini.
0: Khusus untuk kegiatan kajian muslimah. Seperti itu ya. Berarti kalau dari pengurus sendiri tidak ada iuran setiap bulan?
2: Tidak ada.
0: Sampai saat ini belum ada, seperti itu. Baik. Nah, Ibu Atun, perlengkapan nih, si perlengkapan. Apa sih yang dikerjakan oleh divisi perlengkapan? Itu berarti memang kerjanya pada saat pemateri atau kegiatan saja tuh seperti apa?
3: Biasanya perlengkapan itu menyiapkan barang-barang ya kepada materi, contohnya fotokopian materi dibagikan kepada jamaah, terus menyediakan smart TV.
0: Ibu Atun sendiri di divisi perlengkapan atau ada tim lagi?
3: Sejauh ini masih saya sendiri.
0: Wow, luar biasa. Perempuan-perempuan tangguh ini ya pendengar ya, mereka masing-masing. Berarti ada berapa orang? 8? 7? Saat ini?
1: Kepengurusan?
0: Iya, kepengurusan.
1: Kurang lebih 7-8 orang.
0: Perempuan semua?
1: Iya.
0: Guru semua?
2: Ada yang
1: guru, ada yang dosen, ada yang ada juga yang pegawai, pegawai PNS dan lain-lain.
0: Ada juga yang tinggal di SBD ya?
1: Ada juga yang di SBD.
0: Luar biasa, dia menyempatkan waktu kesini lagi, itu lebih jauh lagi sepertinya. Baik, nah pendengar, kita masih akan dalam ngobrol bareng komunitas dengan tema komunitas kajian muslimah menguatkan perempuan melalui ilmu dan kebersamaan. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.
4: Ini dari banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: coba sekali lagi.
1: Luar biasa. Aku baru aja di
2: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: kata
1: nah. Masuk
0: terus. Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: banget ya.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
3: Ya. FM 96,9 MHz, pendengar, Anda masih dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Komunitas Kajian Muslimah DKM Al-Azhar YK Bubak, masih bersama tiga narasumber kita, ibu guru hebat di Sumba pastinya. Tadi kita sudah membahas tentang kapan dibentuknya KDM ini, terus apa saja sih kegiatannya mereka dengan tugas-tugasnya. Kita masih akan banyak bertanya tentang apa rencana kedepannya mereka dan harapan-harapan mereka sebagai perempuan muslimah hebat. Nah, sebagai ibu ketua dulu ya, kita buka dulu dengan ibu ketua kita, Ibu Intan. Sebenarnya bagaimana sih komunitas ini dapat membantu anggota dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Islam, kalau menurut Ibu Intan sendiri? Saya panggil ibu ya, tadi kakak, sekarang ibu, karena mereka ibu guru, silakan.
4: Bagaimana komunitas ini membantu para anggota ataupun para jamaah? Nah, kami ini selalu menyediakan materi-materi yang relevan dengan kehidupan para muslimah ini. Seperti tadi contohnya, kami mengambil tema tentang haid dan darah. Jadi dari perspektif kesehatan dan juga dari perspektif agama. Dan itu kan sangat dekat dengan wanita. Jadi biasanya ketika mereka ada persoalan dari segi kesehatan reproduksi, mereka bisa dapat bertanya pada ahlinya, baik pada dokter, dan juga bisa bertanya dari segi perspektif Islam kepada ustazah.
3: Oke. Misalnya apa sih yang salah kalau misalnya tentang darah dan haid? Saya penasaran juga ya, apa sih yang harus dilakukan dan bisa berjalan sesuai dengan agama muslim itu sendiri?
4: Biasanya terkadang kan setiap wanita itu siklus haidnya berbeda-beda. Nah, untuk dalam agama Islam sendiri, ketika seorang wanita itu sedang mengalami menstruasi, maka gugurlah kewajibannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Selain ibadah sholat, ibadah puasa, ataupun mengaji, membaca Al-Quran. Nah, tetapi ketika dalam siklus haid ini, kadang mungkin 3 hari pertama kita haid, lalu ada jeda, ada stop, lalu kemudian kita haid lagi. Nah, terkadang para muslimah ini bingung ketika ada jeda atau berhenti itu, apakah kita boleh mandi wajib lalu melaksanakan sholat atau bagaimana? Nah, lalu itu biasanya ditanyakan kepada ustazah biasanya. Atau mungkin ada para muslimah yang mungkin mengalami siklus haid yang mungkin abnormal ya, atau tidak normal. Nah, itu bisa ditanyakan pada dokter Syifa.
3: Oh, jadi langsung dihadirkan di situ saat itu.
4: Langsung dihadirkan. Jadi para muslimah ini bisa bertanya langsung pada dokter dari segi kesehatan, lalu bisa bertanya langsung pada ustazah dari segi pelaksanaan ibadah.
3: Jadi seimbang ya. Jadi mereka tidak mungkin istilahnya tidak salah lagi seperti itu. Ah, nah ini berarti selain haid apalagi sih? Mungkin perempuan-perempuan muslimah ya, kan agak berbeda dengan kami yang mungkin non-muslim. Ada larangan-larangan apa lagi sih? Saya penasaran nih dengan tema-tema yang kalian pernah lakukan di KDM ini.
5: Biasanya sih fikih, toharoh, bagian kebersihan, bersuci. Bagaimana kita permisi membuang air kecil, itu kan ada najis-najisnya, batasan najisnya.
3: Nah, itu yang dibahas juga. Itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan sedikit?
5: Ya, ada misalnya buang air kecil, najis kecil atau najis besar. Biasanya cara penyiramannya ada tahap-tahapan juga, cara bersuci, begitu. Seperti itu. Jadi harus betul-betul kita belajar sedemikian supaya ibadah kita, sholat kita ini apa?
3: Diterima ya istilahnya. Karena kalau salah berarti istilahnya tidak diterima ya? Atau seperti apa sih? itu, mohon maaf ya, ini kayak agak mendalam karena ini tentang ilmu agama, sah dan tidaknya.
5: Sah dan tidaknya itu kita ini sebagai muslim, muslimah juga yang penting niat ya.
3: Oke.
5: Okay. Ya, kita juga misalnya kita belum belajar apa-apa, kita nggak tahu. Terus ini kita lakukan apa aja, sholat kita tahu, wudhu ini sholat. Penting kita ibadah aja. Nggak tahu itu kebersihannya bagaimana, itu ini terima atau tidaknya Allah yang itu.
3: Yang tentukan. Oke. Mungkin nanti dengan penggunaan hijab juga ada yang kita kalau dari non muslim tuh dengar kalau rambutnya keluar mungkin dianggap seperti apa ya, seperti itu. Wah, menarik ya. Ini semakin menarik sebenarnya kalau kita berbicara karena perempuan sensitif, apalagi ini dikaitkan dengan ilmu agama, dengan muslim. Jadi biar kita saling menghargai ketika kita tahu apa sih aturan-aturan dari agama muslim itu sendiri. Nah, baik, ini sangat-sangat tambah menarik ini. Nah, Ibu Bendahara. Ibu Nabila lagi, bagaimana sih Ibu membangun kerjasama antar bidang dalam kepengurusan sehingga memang seluruh program itu dapat berjalan baik ya, apalagi mengenai uang ini yang disedekah, apakah apalagi itu uang sedekah ya, bukan uang. Jadi memang harus hati-hati.
5: Iya, harus hati-hati.
3: Seperti apa?
5: Tantangannya saya itu tentunya pas ini memegang duit ya. Jadi harus simpan sebetul-betulnya itu juga apa belum membuat RAB-nya, anggaran biayanya. Jadi saya harus mungkin dari minggu depan lah insya Allah buat RAB-nya untuk pemasukan dengan pengeluarannya.
3: Iya, agar dilaporkan seperti itu, agar jelas. Oke, okay. Itu dari Ibu Bendahara. Kalau Ibu Zaitun, Ibu Atun sebagai perlengkapan kan, ini biasanya laki-laki ya Ibu ya. Tapi karena ini adalah komunitas perempuan, jadi ini semua perempuan tangguh. Ini bagaimana sih tantangannya sebagai perlengkapan yang dihadapi?
0: Untuk tantangannya ya, alhamdulillah sejauh ini selama kita melakukan kajian, yang terpenting itu komunikasi. Jadi kalau misalnya perlengkapan di Masjid Al-Azhar itu alhamdulillah semuanya lengkap. Jadi untuk tantangan sendiri sejauh ini belum
3: ada. Iya. Jadi memang alat-alatnya selalu ada ya, selalu ready.
0: Selalu ready dan masih bisa dihandle semuanya.
3: Oke. Jadi cara komunikasi kalian sendiri dalam komunitas ini lewat WA atau bicara langsung ya ketika mungkin ada yang miskomunikasi seperti itu ya. Nanti dilaporkan ke ketua atau seperti apa, ada langsung di chat pribadi seperti bagaimana?
4: Biasanya seperti tadi setelah kami melaksanakan kajian, kami laksanakan evaluasi. Lalu setelah evaluasi bagaimana kegiatan hari ini, lalu kemudian kami merencanakan untuk kajian berikutnya seperti apa. Lalu setelah sudah clear semuanya, sudah sesuai seperti materinya apa saja, lalu nanti narasumbernya siapa, lalu kemudian selanjutnya kami berkomunikasinya lewat grup WhatsApp.
3: Karena kalau perempuan kita agak sensitif ya. Kalau ada yang tidak suka kayak tidak bisa seperti tapi itu di luar pendengar ya, bukan di sini. Nah, ini saya penasaran dengan masing-masing mungkin ya. Ada tidak kisah inspiratif atau apa yang kalian rasakan atau ada perubahan tidak ketika kalian menjadi pengurus komunitas ini? Dari Kak Atun dulu, dari sebelah kiri dulu, silakan. Apa yang Kakak rasakan? Apa perbedaannya?
0: Perbedaannya ya yang saya rasakan sejauh ini ya dari segi agama, spiritual seperti itu, lebih tenang, terus dapat teman baru, terus banyak materi-materi terkhusus fikih tentang perempuan itu saya baru tahu setelah saya mengikuti kajian ini. Ternyata banyak sekali fikih-fikih perempuan itu yang kita tidak tahu. Seperti contohnya tadi itu tentang haid.
3: Iya. Fikih itu aturan ya? Fikih.
4: Iya, fikih itu salah satu ilmu.
3: Artinya ilmu. Ilmu perempuan yang memang belum diketahui dan ketika mengikuti ini, oh ternyata seperti ini. Luar biasa. Itu dari Bu Atun. Kalau Nabila, apa yang dirasakan Nabila?
5: Yang dirasakannya itu tentram, damai.
3: Asik. Syahdu sekali Ibu Nabila ini ya pendengarnya.
5: Apalagi pas pembacaan awal-awalnya itu sebelum materi pembacaan Rotibul Hadad atau pembacaan tarhim. Itu ya Allah.
3: Enak banget ya. Iya, sudah terlihat Ibu Nabila. Sangat syahdu bukan malam ini. Nah, teduh. Teduh ya. Itu yang dirasakan. Kalau Ibu Intan?
4: Kalau mungkin dari saya pribadi, pertama Menurut saya ya, kajian ini sangat memberikan banyak sekali manfaat untuk kita sebagai muslimah. Terutama saya pribadi. Pernah satu sesi saya itu berbincang-bincang dengan salah satu peserta, salah satu jamaah dari komunitas kami. Di situ kami berbincang, Allah itu ngasih kita waktu 1x24 jam. Jadi satu hari full gitu. Nah, masa sih kita gak punya waktu untuk kita menyempatkan diri untuk belajar agama? Apalagi dalam komunitas ini, waktu untuk belajarnya itu 1 bulan hanya 2 kali saja. Maksudnya 2 kali dalam 1 bulan. Dan itu waktunya hanya 1 jam per pertemuan. Nah, masa sih kita tidak bisa menyempatkan waktu? Nah, ketika selesai berdiskusi itu membuat saya cukup, wah ya juga ya. Maksudnya mungkin banyak sekali waktu saya yang saya habiskan mungkin untuk hal lain, tapi masa untuk kepentingan agama ini saya tidak bisa prioritaskan seperti itu. Apalagi ketika saya sudah dikasih tanggung jawab sebagai ketua, otomatis saya bertanggung jawab tentang pelaksanaan dari komunitas ini, bagaimana berjalannya, bagaimana materinya dan lain-lain. Otomatis semua saya bertanggung jawabkan terhadap para anggota. Jadi sangat memberikan hal positif ya untuk saya.
3: Oke. Kalau nongkrong bisa 2 jam, 3 jam ya. Kenapa kalau ini tidak? Oke. Di sini juga kalian bisa belajar organisasi ya, berarti ya, belajar memimpin, belajar kerjasama sebagai perlengkapan, sebagai bendahara, mengatur uang. Ini modal yang memang berguna untuk kita sebagai perempuan ke depannya. Nah, ini ada pertanyaan, kita bisa tahu kegiatan KDM itu di mana? Apakah ada media sosial kah atau di mana bisa lihat update informasi tentang KDM? Silakan.
5: Untuk informasinya bisa di media sosial melalui IG, Instagram. Kemudian itu aja.
3: Langsung namanya.
5: Namanya ya.
3: Kalau cuma IG kita
0: Kajian Muslimah juga namanya.
3: Namanya. Langsung ya, komunitas.
5: Komunitas Kajian Muslimah DKM Masjid Al-Azhar.
3: Namanya sepanjang itu di IG ya?
0: Iya.
3: Sepanjang itu. Oke. Memang itu namanya, pendengar ya, Komunitas Kajian Muslimah KDM DKM Al-Az KDM malah jadi Kang Deddy Mulyadi.
0: Iya, biasanya juga itu lewat status WhatsApp.
3: Iya, dari kalian.
5: Iya, dari
3: sebar-sebar.
4: Iya, jadi biasanya kami itu setelah selesai, jadi selama kegiatan berlangsung ada bagian humas yang bagian dokumentasi. Jadi ada bagian divisi dokumentasi mendokumentasikan kegiatan. Lalu kemudian dari bagian dokumentasi ini akan mengedit, lalu kemudian di-share di grup WhatsApp kami. Lalu kami para anggota akan men-share kegiatan kami di platform sosial media kami dan sosial media utama kami yang tadi.
3: Berarti kalau misalnya kegiatannya hari Minggu, flyernya sudah di-share dari 2 hari atau 1 hari sebelum ini, biar kita para perempuan muslimah yang mau ikut itu tahu.
0: Biasanya dari 1 minggu sebelumnya. Jadi
3: Sisihkan
0: waktu.
3: Oh, 1 minggu sebelum ya.
0: Iya.
5: Kalau yang ada ini kerjaan langsung di out.
3: Sudah disiapkan. Tapi setiap hari di share kan sampai hari H. Karena siapa tahu lupa ya Ibu Atun ya. Iya. Kalau terlalu lama. Baik. Ibu-ibu tercinta, malam ini kita akan masuk dalam harapan dan penutup ya di dialog kita dalam ngobras malam ini. Yang pertama mungkin masing-masing, apa sih harapan kalian untuk komunitas kajian muslimah ini untuk perkembangan dakwah dan pembinaan perempuan muslimah di Sumba ke depannya? Siapa yang duluan? Ketua mungkin silakan.
4: Sebagai ketua sendiri, saya berharap komunitas kajian kita ini bisa menjadi wadah atau tempat bagi para muslimah untuk belajar ilmu agama. Selain itu jadi tempat diskusi, diskusi berbagai persoalan mungkin. Terus juga selain itu ya, karena kami ini tambahan dari saya. Kebetulan karena kami ini guru, lalu kemudian di komunitas kami selain para wanita muslimah, lalu ibu-ibu, di komunitas kami juga itu ada anak-anak sekolah, jadi anak remaja, anak SMP dan juga SMA. Nah, lalu sekarang itu ada salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan, yaitu minat literasi. Jadi okay, literasi itu sangat rendah ya, baik di Indonesia ataupun di daerah Sumba Barat.
3: Iya, apalagi nah, ya.
4: Ya, untuk kedepannya saya sebagai sebagai ketua itu punya plan atau punya rencana untuk mengajak para anggota, terkhususnya para remaja, yaitu anak sekolah, untuk mengunjungi dinas perpustakaan. Jadi kebetulan kan perpustakaan di Sumba Barat ini saya sudah sempat kunjung dan sudah sempat datang, itu sangat bagus ya, dan kebetulan buku-bukunya juga lengkap, tetapi mungkin pengunjungnya mungkin masih sedikit. Jadi saya ingin mengajak para remaja ini untuk datang mengunjungi perpustakaan, sehingga kami bisa belajar. Jadi selain dari kajian kami rutin itu, kami juga bisa belajar ilmu lainnya dari mengunjungi seperti perpustakaan yang ada di Sumba Barat.
3: Iya, amin ya, harus dimanfaatkan itu karena gratis dan memang terbuka sampai terbuka setiap hari sampai saat ini. Nah, semoga bisa didengar juga oleh pemerintah ya. Karena ini memang komunitas-komunitas yang membantu masyarakat dan anak-anak masyarakat, jadi tidak perlu kita harus mengikuti yang wow-wow. Ada juga dari gereja, tempat-tempat agama seperti masjid, seperti itu ya, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membantu pastinya. Itu kalau dari Ibu Intan ini, kalau Ibu Nabila apa sih harapan untuk komunitas ini ya, bukan untuk semua muslim komunitas ini ke depannya, silakan.
5: Oke, tentunya ini bukan harapan kami aja ya, tapi seluruh pengurus komunitas kajian muslimah. Mungkin harapan kami berharap makin banyak muslimah yang tergerak untuk menyisihkan waktunya dalam menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dapat kami mementingi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ilmu agama adalah hak setiap muslim dan muslimah. Tidak memandang dari mana kita memulai, semuanya berawal dari titik awal. Jadi datang ke masjid menggunakan pakaian yang sederhana aja, yang penting sopan, dan cukup niatkan hati terus untuk mencari kebaikan dan ini menjadi mencari teman-teman yang baik gitu.
3: Amin, amin, amin, amin ya. Itu dari Ibu Nabila. Kalau dari Ibu Aitun sendiri?
0: Harapan saya ya, semoga lebih banyak lagi yang mau mengikuti kajian kami. Amin. Ini karena bukan dari apa ya, kami tidak pernah membeda-bedakan dari segi umur, pekerjaan, yang mau ikut ayo ikut bersama-sama, karena konsisten dan hijrah itu sangat susah. Dan juga yang paling penting itu komunikasi. Percuma kita sudah apa ya, membentuk komunitas ini, tapi kalau komunikasi kita tuh kurang, percuma.
3: Baik, itu ya dari Ibu Aton. Nah, ini ada pertanyaan dari Respati Isak ya. Ini katanya teman-teman kalian, bagaimana sih cara menjaga keistiqomahan istiqomah di tengah kesibukan sehari-hari? Ada yang menjawab, itu pertama. Yang kedua, bagaimana menjaga lisan dari gibah dan fitnah? Wah, luar biasa ya Kak Respati. Ada tiga, jadi mungkin masing-masing ya, satu-satu ya. Untuk Ibu Intan mungkin, bagaimana cara menjaga istiqomah di tengah kesibukan sehari-hari? Bu Nabila, bagaimana menjaga lisan dari gibah dan fitnah? Dan untuk Ibu Atun, bagaimana menjadi muslimah yang produktif tanpa meninggalkan kewajiban agama? Wah, luar biasa. Silakan mau menjawab, silakan Bu Intan.
4: Baik, dari kami sendiri ya, kebetulan dari para anggota kami rata-rata sudah bekerja. Maksudnya setiap Senin sampai Sabtu itu full dengan kegiatan pekerjaan. Lalu bagaimana kami mengatur atau memanajemen waktu sehingga kami tetap melaksanakan kajian rutin ini? Biasanya kami tetap fokus di WhatsApp itu. Kayak misalnya, oh iya ada kajian minggu ini, berarti kami sudah memprepare, seperti memprepare flyer dan lain-lain. Lalu kemudian dari segi pribadi kami sendiri, biasanya kalau misalnya saya pribadi ya, kalau misalnya akan melaksanakan, akan diadakannya kajian, berarti satu hari atau beberapa hari sebelum itu saya fokus menyelesaikan tugas-tugas saya. Kayak misalnya karena saya guru, berarti kalau ada tugas di sekolah saya selesaikan lebih dulu. Atau mungkin karena saya perempuan ya, biasanya di rumah adalah pekerjaan yang kami kerjakan, misalnya nyuci baju atau lain-lain, biasanya saya kerjakan H-1 sebelum dilaksanakan kajian. Jadi waktu hari Minggu itu, jadi waktu weekend itu sudah free dari pekerjaan. Yes. Jadi waktu pagi itu bisa langsung ke masjid mengikuti kegiatan kajian muslimah.
3: Iya, berarti memang sudah diselesaikan dulu ya, Kak Respati ya. Semoga menjawab ya Kak Respati. Terima kasih sudah bertanya. Ini 3 pertanyaan ya pendengar ya. Itu tadi pertanyaan pertama. Yang kedua untuk Ibu Nabila, bagaimana sih menjaga lisan dari gibah dan fitnah?
5: Oke. Menjaga lisan dari gibah dan fitnah. Kalau saya pribadi, yeah, caranya itu tutup telinga, tutup mata. Terus lisannya digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Qur'an, insyaallah lisannya kita terjaga, no maki-maki.
3: Yes, insyaallah. No maki-maki ya.
5: Maki-maki. Perkataan-perkataan buruk insyaallah tidak terpikirkan untuk mengucap hal-hal buruk.
3: Amin. No maki-maki, no maki-maki. Kata-kata hari ini. Oke, okay. Itu dari Benabila. Kalau ketiga, untuk Ibu Atun, bagaimana sih menjadi muslimah yang produktif tanpa meninggalkan kewajiban agama?
0: Iya, menjadi muslimah yang produktif ya, tentunya kita banyak cari kesibukan ke hal-hal yang positif.
3: Iya.
0: Contohnya, kalau kita bilang nongkrong kan kadang konotasinya alah nongkrong pasti nih. Tapi terkadang di nongkrong itu kita banyak membahas hal-hal yang kayak deep talk seperti itu.
3: Iya. Memang yang berguna dan bermanfaat.
0: Yang berguna, iya. Okay. Dan kita cari kesibukan. Contohnya sore-sore itu saya juga mengajar les.
3: Oh, banyak okay.
0: Kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kita tidak cuma nganggur-nganggur.
3: Iya, oke. Okay. Itu ya, no maki-maki. Dan kalau nongkrong itu bukan berarti kita cuma nongkrong ya. Itu ada isinya.
0: Ada isinya.
3: Weh, kenapa marah ya? Karena ini. Oke. Okay. Nah, kedepannya Ibu Intan, apakah ada rencana-rencana program mungkin buat event atau lomba ini mau 17 Agustus ini? Tidak ada rencanakah sebagai ketua ini dan timnya?
4: Dari komunitas kami sendiri sebenarnya sudah kami bahas. Jadi biasanya dalam satu tahun itu ada beberapa hari besar Islam, seperti Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj ataupun saat bulan Ramadan. Itu biasanya dilaksanakan pesantren Ramadan.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kebetulan untuk kajian kami itu sudah sempat melaksanakan waktu bulan puasa kemarin, waktu bulan Ramadan. Okay. Itu kami melaksanakan pesantren Ramadan. Lalu untuk plan kedepannya, jadi kami berencana pada hari-hari besar Islam yang sudah saya sebutkan, kami akan melaksanakan event-event seperti mungkin kajian ataupun lomba-lomba untuk lomba-lomba untuk anak-anak biasanya. Nah, kami juga sebenarnya sempat dapat tawaran dari ada komunitas namanya Bakawan Healing. Mereka menawarkan kami untuk bekerja sama untuk melaksanakan event-event yang berpusat di Masjid Al-Azhar tentunya.
3: Oke, okay, Bakawan Healing ya.
4: Iya.
3: Iya, kemarin sempat diundang di sini juga Ibu Intan. Iya. Oke. Okay. Nah, berarti kalau kerjasamanya ini sampai saat ini masih dengan Bakawan Healing, tapi kalau dari BPJS dan KPU apakah tetap berjalan ke depannya seperti apa itu sih Ibu Intan?
4: Ya, untuk Bakawan Healing mungkin tadi yang seperti saya sebutkan, iya, fokusnya pada event-event di masjid. Lalu untuk instansi-instansi seperti KPU atau BPJS itu tetap kami laksanakan.
3: Okay.
4: Seperti yang KPU sudah saya sebutkan juga, kami sempat visit, sempat datang ke sana, lalu kami juga sempat diundang podcast di sana.
3: Oke.
4: Okay. Kebetulan di KPU itu juga ada ruang podcast.
3: Iya, betul.
4: Dan kami diajak untuk podcast juga. Dan untuk BPJS itu plan kedepannya kami akan diundang untuk ya kegiatan mereka.
3: Luar biasa ya, berarti DKM ini sudah sangat-sangat dikenal masyarakat luas ya. Karena mungkin memang kegiatannya positif dan membantu para perempuan dan anak ya. Itu adalah jantungnya dunia ya, perempuan dan anak. Ya. Setuju Ibu Atun dan Ibu Nabila?
5: Setuju.
3: Apa?
5: Madrasah ulanya anak-anak. Madrasah
4: itu. Okay. Ya, jadi dalam Islam itu... Huh? Ibu atau perempuan itu dikenal dengan Madrasatul Ula atau sekolah pertama.
3: Okay.
4: Jadi anak itu belajar suatu hal, sesuatu yang baru dari ibu. Dan ibu itu ya perempuan. Makanya kami tertarik kenapa harus perempuan yang kami rangkul untuk kegiatan ini. Karena perempuan itu pembentuk generasi ya. Jadi yes, betul, kayak setuju. Anak-anak itu dididik dari perempuan-perempuan yang berilmu tentunya.
3: Iya, yang paling mulia pastinya ya. Yeah. Oke, sampai saat ini ada tidak pengalaman yang laki-laki boleh tidak kita bergabung membantu kalian atau apa sih? Karena mungkin saat berjalannya kegiatan atau memang yang seperti tadi beda ya laki-laki dan perempuan ya, tetap berjalan seperti itu.
5: Oh. Kemarin itu ada pemateri dari
4: biasanya
5: halal itu.
4: Iya. Untuk biasanya dalam untuk kajian ya memang khususnya muslimah, tetapi untuk materi
3: narasumber
4: kami biasanya lebih bebas. Jadi tidak harus perempuan ya. Pematerinya bisa ustadz ataupun ya laki-laki. Karena kebetulan kemarin sudah 3 pemateri dan itu laki-laki. Pertama itu Ustadz Ahmad Rubaya, yang kedua itu dari Kementerian Agama membahas tentang produk halal. Lalu yang ketiga itu Ustadz Syafigo membahas tentang tadabur Quran, mempelajari Quran.
3: Tapi itu khusus memang narasumbernya ya, yang boleh dari mana saja. Tapi kalau untuk yang mengikuti kajian memang khusus perempuan. Karena memang namanya saja DKM apa?
5: Muslimah.
3: DKM tuh apa sih kepanjangannya? Ini saya DKM ini apa?
4: Kemakmuran Masjid.
3: Oh, Dewan Kemakmuran Masjid. Ini dari awal yang harus kita ketahui sebenarnya. Dewan Kemakmuran Masjid. Oke, baik. Berarti kedepannya memang tidak ada rencana untuk menambah anggota lagi ini, Ibu Ketua? Karena berarti memang sendiri-sendiri ya? Masih bisa dihandle berarti?
0: Masih bisa, tapi kalau
5: menerima
4: sebenarnya kami terbuka kalau misalnya terbuka, ada yang mau join. Kami buka peluang untuk join ke komunitas kami.
3: Oh, saya pikir open recruitment dulu.
5: Bersifat sukarela.
3: Oh, luar biasa ya. Berarti ini kalau misalnya para perempuan-perempuan yang menonton, kalau mau bergabung langsung saja hubungi mereka ya. Jangan malu-malu. Seperti tadi Kak Atun bilang, kita tuh anggap semuanya sama saja. Tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang, seperti itu ya. Seru sekali ya malam ini pembicaraan kita tentang bagaimana kita sebagai perempuan dihubungkan dengan ilmu agama muslim pastinya, dan kegiatan-kegiatan mereka sebagai perempuan yang juga bekerja sebagai guru ya, pahlawan tanpa tanda jasa pastinya. Pendengar ya, kita sudah di akhir ini. Saya mau dengar masing-masing dari kalian harapannya kalian sebagai perempuan muslim ke depannya dalam mungkin melanjutkan estafet dakwah atau kegiatan positif ke depannya seperti apa. Dari atau nanti ditutup oleh Ibu Ketua, silakan.
0: Okay, harapan saya ya, semoga kajian kami ini akan terus panjang, jangan berhenti di kita. Semoga lebih banyak lagi perempuan-perempuan muslim yang mau mengikuti kajian kita, karena pembahasan kita tuh sangat banyak sekali, bukan cuma dari segi agama. Jadi jangan takut, kita juga di sini semua tuh tidak hebat dalam hal agama. Kami juga sama-sama belajar.
3: Iya, oke. Okay. Silakan. Terima kasih Bu Atun, Kak Nabila.
5: Oke. Okay. Intinya harapan kami juga intinya menguatkan perempuan tidak hanya dari sisi agama, tetapi dari ini hukum, dari sosial dan sebagainya juga.
3: Oke, makasih Bu Nabila, dan ditutup oleh Ibu Ketua, silakan.
4: Oke, harapan saya berharap mudah-mudahan komunitas kami ini terus berjalan dan juga terus memberikan manfaat untuk para muslimah. Dan satu mungkin quotes yang mungkin kita sering dengar ya, quotes-nya itu long life education. Jadi belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu sebenarnya tidak stuck, tidak berhenti ketika kita sudah selesai S1 misalnya, tetapi belajarlah sepanjang

0: luar biasa dan bercahaya seperti wajah-wajah mereka malam hari ini ya pendengar ya. Di tengah dinginnya Sumba mereka menghangatkan hari ini, asik. Dan pendengar, semoga ilmu hari ini yang telah disampaikan oleh Komunitas Kajian Muslimah Dewan Kemakmuran Masjid Al-Azhar YK Bubak ya, menjadi cahaya yang menerangi langkah kita, khususnya untuk perempuan muslimah, menambah keimanan, memperkuat ukhuwah ya,
1: persaudaraan
0: serta menginspirasi kita semua. Terima kasih narasumber kita. Kita tunggu lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, datang ke RRI lagi untuk berbagi. Dan jangan lupa pendengar yang waktunya luang nanti hari Minggu, khusus perempuan muslim ya, ikutlah kegiatan mereka. Jangan lupa follow Instagram mereka, dan yang mau bergabung juga boleh langsung seperti tadi. Baik, di akhir kata saya Cantika Anjali.
2: Saya Intan Asti.
3: Saya Nabila.
4: Saya Zaitun Aisyah Putri.
0: Kita izin ya sama-sama, nanti saya bilang RRI, kita sama-sama sekali di udara, tetap di udara. Kayak gitu ya, 1, 2, 3 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, selamat malam. Come on.
5: Ini very enak.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

kembang biak, digenangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

FM 96,9 MHz Energy Station Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan berkualitas.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya, Naomi, di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi Delita Sumpah Malam hingga pada pukul 24, dan saat ini pendengar masih akan selalu temani dengan raga musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, Kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, Kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, Kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu, Kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar dulu.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Senin pada pukul Senin 17 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita di rangkaian Kupang Pagi, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1 untuk hari ini. Ya, hari Senin Mutiara Pagi Katolik dihadirkan untuk Anda. Pagi ini kita bicara tentang kemerdekaan dalam kebenaran, dihadirkan untuk Anda bersama dengan Pak Zacharias Paustola Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Linda.
1: Ya, salam kemerdekaan ya, salam untuk kemerdekaan. Kita semuanya merdeka. Jadi ini pas 17 Agustus ya, yeah. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, dan pagi ini tentang kemerdekaan dalam kebenaran. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Zacharias untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita sharing. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Secara khusus pada hari ini, Engkau memberkati kami, warga negara Indonesia, bangsa kami yang hari ini boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Kami bersyukur karena dalam semangat kemerdekaan itu Engkau memperkenankan kami untuk terus merasakan kehadiran-Mu dalam setiap hal yang kami alami di negeri tercinta ini. Kami mohon semoga melalui perenungan yang akan kami lakukan di pagi hari ini, kami dapat semakin memahami kasih-Mu melalui setiap hal yang kami alami dalam kehidupan kami sebagai warga negara yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 22 ayat 15-21. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan kembali cara kita mengimani Allah dan cara kita menjadi warga negara yang baik. Orang-orang Farisi yang telah kehabisan cara untuk menghadapi Yesus mencoba cara baru untuk menjebaknya, yaitu dengan mengajak Yesus masuk ke dalam lingkaran dilematis antara negara dan agama. Manakah yang harus diutamakan dan manakah yang harus dinomorduakan? Pertanyaan mereka, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak, merupakan sebuah pertanyaan kalkulatif yang menjebak. Jika Yesus mengatakan ya, maka Yesus akan dicap sebagai pembela dan pendukung kaum penjajah. Namun jika Yesus mengatakan tidak, maka mereka akan mengadukan Yesus kepada penjajah Romawi dengan tuduhan bahwa Yesus melarang mereka membayar pajak kepada Kaisar. Namun usaha mereka sia-sia karena Yesus mengetahui niat buruk mereka. Jawaban yang Yesus berikan mengandaskan usaha mereka, sembari meninggalkan teka-teki yang mereka sendiri pun tidak mampu menjawabnya. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Jawaban Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, merupakan sebuah jawaban yang mengusik tanggung jawab moral serta keberanian mereka sebagai orang Israel sejati. Mengapa mereka mempertanyakan kewajiban membayar pajak, sementara mereka menikmati uang yang di atasnya ada gambar dan tulisan Sang Kaisar? Selain itu, Yesus tahu bahwa pertanyaan mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan kewajiban membayar pajak. Pertanyaan mereka hanya sebagai pengumpan untuk memuluskan rencana busuk mereka. Itulah sebabnya Tuhan menyebut mereka sebagai orang munafik. Tuhan tahu niat sebenarnya hati mereka. Mereka berani mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Orang-orang yang sama ini pula lah yang di depan Pilatus mengatakan bahwa satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Berhadapan dengan orang-orang seperti ini, Tuhan Yesus memiliki senjata, yaitu kebenaran. Dengan menyajikan fakta dan kebenaran, orang-orang tersebut akan dengan sendirinya terdiam dan mundur. Dalam hal ini, kebenaran tidak hanya menyadarkan, tetapi juga menghakimi. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita semua, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, bersyukur dan bersuka cita atas rahmat ulang tahun kemerdekaan ke-81. Kita mengenangkan perjuangan para pahlawan, sembari kembali menyadarkan diri kita sendiri bahwa perjuangan membangun bangsa ini masih jauh dari kata selesai. Ada banyak persoalan yang terjadi di negara ini, di antaranya persoalan kesejahteraan ekonomi, persoalan kerukunan antar agama, suku, dan ras, persoalan pendidikan, kesehatan, politik, ideologi, dan masih banyak lagi. Semua persoalan ini teruntai dalam satu ikatan yang sama, yaitu integritas diri bangsa. Momentum kebenaran ini menjadi saat berahmat bagi kita semua warga negara ini untuk berkaca dan merefleksikan pertanyaan ini. Apakah saya sudah menjadi warga negara yang berintegritas? Yang melakukan apa yang dikatakan? Yang jujur mengakui dan menerima perbedaan dan keunggulan orang lain? Yang berani mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran? Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan mungkin terdengar seperti sebuah seruan rutin. Namun harus kita sadari bahwa tanpa adanya motivasi dasar yang kuat, tidak ada satu orang pun di negeri ini yang mau menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Saat ini panggilan yang sama kembali diperdengarkan kepada kita. Bersediakah kita menjadi barisan orang-orang yang mau memperjuangkan kebenaran? Bersediakah kita mempertahankan kebenaran, sekalipun tawaran untuk menentangnya begitu menggiurkan? Krisis pengakuan akan kebenaran ini telah menjadi rahasia umum. Banyak hal yang dimanipulasi untuk memuluskan rencana busuk lain. Ada fakta yang diputarbalikkan untuk menyenangkan orang tertentu atau sekedar menaikkan rating. Bahkan ketika ketahuan belangnya, ada yang bersikukuh mencari pembenaran dengan argumentasi-argumentasi yang terkesan konyol dan dibuat-buat. Kebenaran dan integritas saat ini tidak ada harganya lagi. Kisah dalam bacaan Injil tadi menjadi contoh bagaimana kita manusia memiliki kecenderungan memutarbalikkan kebenaran untuk kenyamanan kita sendiri. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bangsa ini pernah memiliki orang-orang hebat yang berjuang atas nama kemerdekaan dan kebebasan. Mereka berani mengorbankan rasa nyaman, kompromi, dan bahkan diri mereka sendiri demi sebuah kebenaran tunggal, yaitu kita harus merdeka. Sementara itu, bangsa yang sama ini pula pernah memiliki segelintir orang yang berani mengorbankan harga diri dan martabatnya demi kenyamanan yang ditawarkan oleh penjajah. Kedua kelompok ini sama-sama anak bangsa, namun memilih jalan pengabdian yang berbeda. Yang pertama berani mengorbankan segalanya, karena bagi mereka kebenaran pasti akan menang. Yang kedua berani mengorbankan kebenaran, karena bagi mereka kebenaran belum pasti menang. Keduanya memiliki kepastian ini dan memilih untuk diarahkan oleh pilihannya. Kita pun pada hari ini dipanggil untuk menentukan pilihan dengan tepat. Apakah kita memilih untuk mengorbankan kebenaran demi menjaga kenyamanan yang sedang dinikmati saat ini? Atau kita memilih menjaga kebenaran sekalipun harus mengorbankan diri demi menjaga integritas bangsa ini? Ini bukan tentang kebijakan atau pilihan-pilihan lahiriah yang kita buat. Tetapi lebih dari itu, ini tentang cara kita bersikap berhadapan dengan kebenaran. Jangan biarkan negara yang dibangun oleh para pahlawan yang bermental baja hancur oleh orang-orang pengecut bermental kerupuk yang takluk karena takut. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus. Negara kita belum merdeka ketika masih ada yang mencari muka. Negara ini belum merdeka ketika masih ada yang menjadi penjilat. Negara ini belum merdeka ketika masih ada orang yang takut bersuara. Negara ini belum merdeka ketika masih ada mereka yang menangis menahan lapar. Negara ini belum merdeka ketika masih ada yang tidak bisa sekolah. Negara ini belum merdeka ketika masih ada yang tidak dilayani di fasilitas kesehatan karena terlalu miskin untuk membayar premi asuransi kesehatannya. Negara ini belum merdeka ketika kebijakan-kebijakan dibuat oleh segelintir orang untuk sekelompok kecil orang tertentu saja. Negara ini belum merdeka ketika ada yang meninggal karena lambatnya penanganan. Negara ini belum merdeka ketika ada yang menghayal hidup di negara lain. Negara ini belum merdeka ketika ada yang hidup sebagai orang Indonesia karena terpaksa dan bukan karena rasa cinta. Mari kita isi rahmat kemerdekaan ini dengan memperjuangkan kemerdekaan kita dan semua orang di sekitar kita. Kita berjuang bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Merdeka. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Zakarias, kita sharing untuk topik kita di pagi hari ini tentang kemerdekaan gitu ya. Untuk bisa kemerdekaan dalam kebenaran, menyatakan kebenaran sih sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Untuk hal yang mungkin kadang-kadang kita melihat bahwa ada hal-hal yang berbanding terbalik dengan kata merdeka gitu. Ada yang memang benar-benar menyatakan itu dengan penuh keyakinan bahwa iya, kita sudah merdeka, tapi ada juga yang menyatakan bahwa sepertinya kita belum merdeka gitu. Dan ini ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi sempat disinggung, ada yang memang benar-benar meyakini bahwa kebenaran akan menjadi pemenangnya, tapi ada juga yang meyakini bahwa kebenaran belum tentu menjadi pemenang. Dan terkadang itu yang membuat orang-orang yang seperti itu rela untuk apa ya, seperti memutarbalikkan fakta untuk kepentingan diri, karena merasa bahwa kan belum tentu menang ini.
2: Yeah.
1: Benar belum tentu benar di bagi orang lain dan juga bagi saya. Sehingga ini bagaimana caranya kita untuk bersikap terhadap orang-orang yang seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Linda. Di zaman seperti sekarang ini, kita hampir-hampir sulit menentukan bisa menentukan sikap terkait dengan bagaimana kita menyikapi kebenaran yang kita terima. Kadang-kadang terlalu pahit, kadang-kadang terlalu sakit, kadang-kadang terlalu benar untuk diakui, sehingga kita kemudian mencoba mencari pembenaran diri, bahwa untuk bisa membela diri dan menemukan alasan di balik itu. Yang pertama dan terutama adalah kita harus mengakui kebenaran dulu. Kita harus mengakui bahwa ini yang benar, yang ini salah. Dan dalam perjalanan itu, setiap pengakuan yang kita buat akan melahirkan pembiasaan, dan pembiasaan akan melahirkan karakter. Nah, tanpa pengakuan yang kita lakukan setiap saat terhadap kebenaran, kita akan pelan-pelan memiliki pengaburan. Kita mulai kabur, kita bingung menentukan apakah ini benar atau tidak. Karena suara hati kita sudah terbiasa untuk mengatakan yang benar sebagai yang tidak benar, dan sebaliknya yang tidak benar sebagai yang benar demi alasan-alasan tertentu yang kita buat. Dan di atas semuanya, apa yang Yesus ajarkan hari ini itu sebenarnya mau mengatakan bahwa akui dulu kebenarannya. Manusia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memberikan alasan untuk setiap perilaku yang dia lakukan atau kebijakan yang dia ambil. Tetapi di atas menjadi dasar itu semua, dan di atas itu semua, kita harus akui dahulu terlebih dahulu kebenarannya dan bertindak di seputar kebenaran itu. Dengan kebenaran itu seumpama matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, dan semua planet yang ada di sekitarnya itu bergantung kepada matahari yang adalah kebenaran itu, sehingga posisi dari planet itu ataupun posisi dari kebijakan yang kita ambil ataupun perilaku yang kita buat itu tidak mudah bergeser atau tidak mudah dimanipulasi, karena kebenaran yang kita buat atau kebenaran yang mendasari perilaku kita itu adalah sesuatu yang tetap dan tidak mudah berubah. Sedangkan kalau kita memiliki hal yang mudah berubah atau kebenaran dalam pandangan kita yang kita buat-buat itu yang merupakan yang hasil dari pembenaran diri itu, maka dasarnya menjadi tidak kuat. Dia akan mudah bergeser ke kiri dan ke kanan tergantung situasi dan kondisi. Sehingga kita mudah sekali diputarbalikkan untuk bisa berpihak kepada kelompok ini, berpihak kepada kelompok itu. Tadi di dalam renungan sudah saya katakan bahwa kita lihat dalam peristiwa menjelang penyalipan Yesus, ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus, orang-orang Yahudi itu bahkan berani mengatakan bahwa satu-satunya raja kami ialah Kaisar, hanya supaya Yesus bisa mati, supaya Yesus bisa dihukum mati oleh Pilatus dan kemudian bisa disingkirkan oleh mereka. Begitu, dari sini kita bisa menyadari bahwa kadang-kadang martabat dan harkat yang kita sering bangga-banggakan di depan orang lain, ini beta punya harga diri, itu ternyata mudah sekali dibeli. Kalau itu berhubungan dengan kepentingan kita, mudah sekali kita jual hanya demi sebuah kepuasan sesaat ataupun kenikmatan yang belum tentu bisa bertahan lebih lama dari harga diri kita. Jadi kadang-kadang kita mudah sekali tertipu oleh kenyataan bahwa di hal tertentu kita begitu bersikuku untuk menjaga harga diri, tapi di tempat lain kita bisa dengan mudah menjual itu demi rasa nyaman kita sendiri. Dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan Yesus hari ini. Memang ke dalam kenyataannya semua orang Israel pada saat itu membayar pajak kepada Kaisar. Orang Farisi pun tidak terkecuali. Mereka begitu bersikukuh melawan ini kebijakan tentang pajak. Tetapi yang Yesus sayangkan adalah mereka tidak mempraktikkan itu dari cara mereka memungut pajak juga untuk bait Allah, memungut pajak juga untuk kewajiban-kewajiban agama mereka. Mereka tidak praktikkan itu terhadap masyarakatnya, sesamanya. Sehingga kemudian masyarakat semakin mendapatkan tekanan karena harus membayar pajak dari penjajah dan juga bahkan dari negaranya sendiri. Dan ini yang kemudian menjadi PR bagi kita saat ini adalah bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang double standard atau berstandar ganda. Satu untuk orang lain, satu untuk diri sendiri, tergantung yang mana yang enak. Di situ kemudian kita menaruh fokus atau perhatian kita.
1: Dan bagaimana Kristus bisa mengajarkan kita untuk bisa bersikap terhadap kebenaran?
2: Ya, pada hari ini Tuhan mengajar kita bahwa harus terima kebenaran. Ini gambar dan tulisan siapa? Kaisar, terima. Terima kenyataan bahwa negara kita begitu lemah untuk bisa menggunakan uang kita sendiri sampai kemudian kita harus memakai yang menggunakan yang menjadi milik dari Romawi. Karena itu kita belajar bahwa apa yang Yesus katakan hari ini, terima kebenaran, kenyataan bahwa ini kondisi kita saat ini. Bahwa kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena itu, daripada kita sibuk untuk mengubah sesuatu yang besar, belajar dari mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu.
1: Oke. Baik, ini ada yang bergabung di line telepon kita menyapa. Halo.
3: Halo, selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Pustaka.
2: Selamat pagi Bapak.
3: Iya, ini dengan Bapak ini di Silong.
2: Iya.
3: Iya. Lanjut tuh Kak Linda.
1: Iya, volume radio monitornya sepertinya harus dikecilkan Bapak supaya tidak feedback. Halo.
3: Halo.
1: Iya. Silakan.
3: Halo, Kak Linda.
1: Iya, silakan, ya. Silakan.
3: Iya. Baik, terima kasih. Topiknya menarik pagi ini, kemerdekaan dalam kebenaran. Iya, Pak, saya.
1: Iya.
3: Ingin saya tanyakan begini, bagaimana apakah kemerdekaan yang bangsa Indonesia peroleh ini sudah merupakan itu kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan mereka yang ingin memperoleh pendidikan yang baik dan bermutu, padahal mereka tidak memperolehnya karena mereka tidak punya uang? Terus yang ketiga, bagaimana dengan mereka yang benar tetapi dinyatakan salah oleh karena dia tidak memiliki bukti yang kuat. Mohon itu pencerahannya Bapak Saka.
1: Baik.
2: Baik, terima kasih.
3: Itu Bapak. Makasih, shalom.
2: Ya, shalom.
1: Oke, kita menyapa di line telepon. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat pagi, Kak Linda.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Dengan? Ya.
4: Dengan Yahuda.
1: Oke.
2: Bapak Yahuda, selamat Yahuda.
4: Ya, terima kasih. Apa yang berasal dari Kaisar, berikan kepada Kaisar. Apa yang berasal dari Allah, berikan kepada Allah. Allah adalah roh. Kaisar adalah tubuh. Apa tujuan kemerdekaan jasmani dan rohani? Kalau kemerdekaan jasmani seperti yang Pak Zakarias katakan tadi, banyak-banyak itu. Tapi kemerdekaan rohani, arah tujuan kemerdekaan rohani, mohon penjelasan Bapak ke arah dan tujuannya. Terima kasih.
1: Oke, baik.
4: Shalom.
1: Shalom, terima kasih. Ya, yang terakhir kemerdekaan rohani seperti apa? Lalu dari Opa Emi, tentang memutarbalikkan juga ya, dan kemerdekaan yang sempat tadi disinggung ya, bilangnya mereka tapi masih ada yang susah begitu ya, silakan.
2: Baik, terima kasih untuk dua bapak kita yang sudah bergabung di line telepon tadi. Berbicara tentang kebenaran, tadi pertanyaan dari Opa Emi adalah apakah negara kita sudah benar-benar merdeka. Baik, kita harus akui bahwa perjuangan untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan pesan undang-undang itu tidak mudah.
1: Iya. Yeah.
2: Dan para pahlawan pada sampai dengan titik di tahun 1945 pun harus kita akui bahwa kemerdekaan yang kita terima itu tidak sepenuhnya adalah hasil perjuangan para pendahulu kita. Juga ada bantuan dari pihak lain. Jadi ada negara sekutu yang kemudian menyerang orang yang sedang menjajah kita saat itu dalam hal ini negara Jepang. Sehingga membuat kemudian kemerdekaan itu menjadi lebih mudah kita terima. Walaupun dalam kondisi yang serba terburu-buru untuk pengakuan kedaulatan itu dalam rangka sebagai sebuah strategi untuk sebelum Jepang memperoleh lagi kekuatannya untuk kembali menyerang kita dan seterusnya. Tetapi apapun cara kita untuk memperoleh kebenaran itu, yang terutama dan yang terpenting adalah bahwa ada perjuangan di sana. Dan para pahlawan pada saat itu sadar bahwa perjuangan kita itu belum selesai sampai dengan saat itu. Kalau kita ingat kembali, Indonesia baru benar-benar berdaulat merdeka dan dilepaskan oleh Belanda waktu itu tahun 1949 setelah konferensi Meja Bundar di Den Haag. Jadi ada semacam tenggat waktu peralihan model perjuangannya dari perjuangan di medan perang kemudian ke meja perundingan dan seterusnya. Nah itu yang kita alami juga saat ini. Bahwa untuk bisa sampai masuk ke dalam model kemerdekaan yang benar-benar kita idealkan itu tidak mudah. Saat ini pun kita harus akui, seperti yang tadi Bapak Opa Emi katakan, ada banyak orang yang tidak bisa sekolah, ada yang tidak bisa mendapatkan keadilan ketika berhadapan di hadapan rakyat atau warga negaranya sendiri. Jadi ada semacam kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Itu yang kemudian menjadi PR kita. Dan itu salah satu hal mengapa kita perlu memaknai setiap peringatan kemerdekaan negara kita ini setiap tahunnya dengan cara yang berbeda. Berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Kemudian, bagaimana kemerdekaan roh yang tadi dikatakan oleh Opa Yehuda, kita sudah memiliki kemerdekaan jasmani atau tubuh, tetapi kemerdekaan roh belum. Ini yang menjadi PR bagi kita semua. Tidak semua orang yang merdeka dari luar kelihatan secara tubuh, itu sudah benar-benar terbebas dari persoalan. Kita pun sendiri, kita akui bahwa kita adalah orang yang merdeka atau orang yang diselamatkan oleh Kristus, tetapi kita pun sendiri masih diperhambakan oleh dosa. Kita masih melakukan hal yang salah berulang kali secara terus menerus. Dan ini yang kemudian menjadi PR yang tidak selesai. Merdeka, merdeka itu adalah sebuah, apa istilahnya, sebuah jalan untuk mencapai sesuatu yang lain. Bukan sebuah tujuan akhir. Jadi Indonesia itu, mendalam pandangan saya, menjadi sebuah negara yang merdeka itu tuh bukan untuk merdeka saja. Tetapi untuk menjamin kesejahteraan warganya, menjamin kedaulatan dalam berpolitik dan juga dan seterusnya berbangsa dan bernegara. Jadi merdeka itu menjadi salah satu cara untuk kemudian kita bisa mencapai cita-cita kita yang lain. Dan kemerdekaan jasmani itu salah satu cara untuk kita bisa mencapai kemerdekaan roh. Contoh, kita yang memiliki kebiasaan atau kecanduan dalam hal-hal jasmani tertentu yang kemudian membuat kita sulit untuk mengarahkan roh atau jiwa kita kepada Tuhan. Contoh, kita sekarang yang lebih sering memiliki kecanduan untuk menggunakan media sosial sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Kita melupakan berdoa sebelum tidur atau sesudah tidur. Ini adalah merupakan kecanduan-kecanduan yang kita miliki saat ini. Ketika kita melepaskan kecanduan secara fisik itu, kita melepaskan gadget kita, mematikan handphone kita sebelum tidur, dan memilih untuk berdoa, itu bukan merupakan sebuah kemerdekaan yang sederhana, tetapi merupakan sebuah usaha dari kita untuk bisa kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah kemerdekaan roh yang kita inginkan, ingin capai bersama. Dan setiap warga negara kita berjuang untuk mendapatkan itu. Saya ingat ada sebuah pepatah yang mengatakan begini, ketika ada seorang kritikus pemerintah mengkritik kebijakan sebuah pemerintah di waktu itu masih di kerajaan Inggris, kemudian Raja Inggris katakan begini, oh jadi engkau mau supaya setiap orang Inggris itu dihadiahi istana. Jawabannya, orang ini menjawabnya begini, setiap rumah orang Inggris itu adalah istananya sendiri. Kita tidak perlu membangun istana, kita perlu menciptakan suasana supaya ketika orang itu kembali ke rumah, dia bisa merasakan kedamaian, kenyamanan, dan sebagainya. Nah, pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah merasa aman di negara kita sendiri? Sudah merasa nyaman, sudah merasa damai? Itu yang kemudian kita perjuangkan bersama-sama di momentum kemerdekaan hari ini.
1: Iya, setiap zaman atau setiap waktu punya perjuangannya masing-masing.
2: Punya perjuangannya masing-masing dan itu kemudian terus kita lakukan, jadi tidak pernah selesai.
1: Iya. Ya, orang kan biasa bilang ya, selagi masih hidup ya, tiap orang itu ada masalahnya gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Karena selagi masih hidup ya masalahnya tuh masing-masing gitu ya. Kalau mau masalahnya selesai, ya udah selesai juga gitu.
2: Sudah berhenti hidup.
1: Gitu. Berhenti gitu ya. Jadi memang setiap zaman, setiap masa itu dengan perjuangannya versi masing-masing gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zakarias dan terima kasih juga untuk Opa Emi dan Bapak Yehuda. Kita akan menuntaskan Mutiara Pagi untuk hari ini. Saya kembali memberikan kesempatan kepada Pak Zakarias untuk menyampaikan simpulannya dan menutup dengan doa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu Linda, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Kemerdekaan adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam bentuk kebebasan. Allah sendiri ketika menciptakan kita telah memberikan kita kemerdekaan, yaitu dengan memberikan kepada kita kehendak bebas. Kita bebas untuk menentukan pilihan setiap saat, apakah kita ingin memilih Allah atau memilih yang lain. Apakah kita ingin untuk memilih jalan menuju surga atau jalan menuju ke tempat yang lain. Dan setiap pilihan kita ini membuat kita menjadi orang-orang merdeka dan orang-orang yang bebas. Karena itu, setiap keputusan yang kita ambil berimplikasi atau memiliki efeknya pada diri kita sendiri. Karena kita mengambil keputusan itu dengan kehendak bebas kita, dengan tahu dan mau. Karena itu sebagai orang-orang yang merdeka yang hidup di negara ini, mari kita belajar untuk mengambil keputusan atas kehendak bebas kita sendiri, bukannya menyalahkan orang lain atas setiap kesalahan kecil dan kesialan yang kita alami, tetapi belajar dari dalam diri kita sendiri untuk bagaimana menangani persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini dengan lebih bertanggung jawab dan dengan lebih berintegritas. Kita akhiri Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau begitu mengasihi kami, sehingga engkau telah menganugerahkan kepada kami kehendak bebas dan cinta yang memampukan kami untuk hidup dan mengabdi di kau dengan sepenuh hati. Kami mohon, ajarilah kami untuk memanfaatkan rahmat kemerdekaan dan kebebasan yang engkau berikan ini dengan bertanggung jawab. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan yang telah kami terima secara cuma-cuma ini dengan perjuangan yang lebih baik untuk mencapai, menjadikan kami di pribadi-pribadi yang lebih baik dan pada akhirnya memberikan sumbangsi bagi negara dan bangsa yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, segala rangkaian acara kita pada hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Negara Republik Indonesia ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Pak Zakarias, selamat pagi.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Tadi saya sudah minta untuk seluruh toko-toko makanan minuman ataupun yang untuk kebutuhan masyarakat terkait dengan seni dan sebagainya, semua toko saya minta untuk buka aksesnya, berikan kesempatan untuk tim penyelamatan untuk bisa akses semua makanan minuman.
2: Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami tertunduk dalam kesedihan yang mendalam mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam duka karena mereka ditimpa oleh bencana gempa bumi yang terjadi di Flores.
3: Selamat pagi pendengar. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Gubernur NTT tegaskan seluruh toko wajib buka akses untuk menyediakan logistik pasca bencana gempa di Flores. Lima tokoh agama di Nusa Tenggara Timur memimpin doa bersama masyarakat bagi saudara-saudari yang terdampak gempa Flores. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Gubernur NTT meminta dengan tegas agar seluruh toko di Flores wajib buka akses untuk menyediakan logistik pasca bencana gempa di Flores. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Gubernur NTT, Emmanuel Melquiades Lakalena, menegaskan seluruh toko yang menyediakan makanan, minuman,

0: dan sebagainya. Semua tokoh saya minta untuk buka aksesnya, berikan kesempatan untuk tim penyelamatan untuk bisa akses semua makanan minuman sampai tingkat desa kelurahan. Nanti kami pemerintah provinsi nanti dan pusat akan bayarkan semua pemerintah kabupaten. Jadi tidak boleh ada yang tidak bisa makan minum karena bencana ini.
1: Di tengah proses pendataan dampak gempa, Melki juga mengungkapkan data sementara korban meninggal dunia. Hingga Sabtu siang, pemerintah mencatat 5 orang meninggal dunia, masing-masing 2 orang di Kabupaten Sika dan 3 orang di Kabupaten Manggarai.
0: Korban jiwa yang kami sementara rekam sudah 5 orang, 2 di Sika dan 3 di Manggarai. Kami mau berangkat ke Sika siang juga bersama dengan Forkopimda, nanti dengan DPRD, pimpinan DPRD. Dan nanti sepulang dari sana kita sampaikan lagi detail perkembangan.
1: Melki mengatakan akan langsung bertolak ke Sika pada Sabtu siang bersama jajaran pemerintah provinsi dan pimpinan DPRD NTT untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Untuk mempercepat penanganan, Melki menyebut pemerintah pusat juga akan turun langsung ke Flores. Menteri Koordinator terkait bersama jajaran dan Kepala BNPB dijadwalkan datang pada Sabtu malam untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena atas nama masyarakat Nusa Tenggara Timur di luar Pulau Flores menyampaikan duka cita, simpati dan empati serta kepedulian yang tinggi kepada seluruh masyarakat di Pulau Flores yang mengalami duka akibat gempa. Ia mengajak seluruh masyarakat NTT di luar Pulau Flores yaitu Timor, Sumba, Alor, Sabu, Rote ikut memberikan kepedulian terhadap masyarakat yang ada di Pulau Flores yang terkena musibah gempa. Ia mengajak masyarakat ikut berdonasi dan bantuan dengan cara masing-masing, terutama dukungan doa.
0: Karena dari seluruh korban yang sempat kami dapatkan sampai dengan malam hari ini, korban terbesar ada di Kabupaten Manggarai, berikutnya Manggarai Timur, dan selanjutnya ada di Maumere, Ngada, dan Nagekeo. Kami sebagai pimpinan di Provinsi NTT bersama dengan semua Forkopimda dan Ketua DPRD, Kekoruteng, dan keberbagai tempat bencana lainnya untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik. Dan khusus malam hari ini, dalam pameran pembangunan yang kita lakukan dengan segala tentu catatan sana-sini dari berbagai pihak, kita ingin buktikan bahwa dari pameran pembangunan ini tetap lahir kepedulian dan gotong royong kita untuk menangani bencana dengan baik. Amin. Apakah kita yang ada di tempat ini siap untuk menjadi bagian dari kepedulian bencana Flores? Siap? Siap membantu dengan cara yang masing-masing untuk membantu bencana Flores? Untuk itu, saya minta dengan hormat kepada seluruh yang hadir di tempat ini, kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di tempat ini dan di mana saja. Kita tunjukkan bahwa Flores adalah bagian dari kita yang ada di Timor, di Sumba, di Kabupaten Kepulauan yang lain. Dan Flores bisa bangkit termasuk dengan dukungan dari seluruh kita yang ada di pameran pembangunan ini. Amin.
2: Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak memastikan bantuan kepada masyarakat di Pulau Flores agar tertolong. Aksi donasi pun terus terbangun dari berbagai komponen masyarakat agar memberikan keringanan atas musibah yang menimpa saudara di Flores. TNI Polri fokus untuk melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Flores. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
3: Dan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto mengatakan musibah bencana alam gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di Flores harus menjadi perhatian kita semua. Hal itu disampaikan dan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di sela-sela pertandingan polo air yang berlangsung di kolam renang Tirto Sagoro 07 Kodairal 7. Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pun menghimbau kepada masyarakat khususnya di Flores agar tidak usah panik serta mengikuti arahan pemerintah sehingga apabila ada korban dapat ditangani dengan cepat.
4: Kepada masyarakat pagi ini juga kita mengalami musibah di NTT ini yaitu adanya gempa di utaranya Flores 7,7 skala Richter dan kita sebelum tadi melaksanakan kegiatan juga berdoa bersama kita mendoakan saudara kita yang ada di Flores supaya mereka semua diberikan keselamatan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini dan kami menghimbau kepada masyarakat tidak perlu panik namun tetap mengikuti arahan dari pemerintah agar apabila ada korban bisa ditangani dengan cepat.

0: Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan saat ini kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur fokus untuk melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut. Selain akan menurunkan pasukan BKO dari Brimopolda Nusa Tenggara Timur, kepolisian juga akan segera membangun dapur umum membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Pasukan Brimob yang terdekat dari kabupaten itu untuk kendalanya itu lewat jalur darat terputus itu pasti nanti longsornya itu. Ya, tapi kita sudah menyiapkan. Cuma Pak Dansat Brimob sudah saya standby-kan di Labuan Bajo dia di sana.
2: Terkait dengan personil, apakah nanti harus berapa alutsista nih nanti akan ditarik?
1: Nah, kita lihat. Misalnya pasti kalau kebutuhan ini pasti kita akan dorong ke sana. Jadi apa peralatan sarana prasarana yang kita miliki akan kita gunakan di sana untuk masyarakat.
2: Dapur umum sendiri apa nanti
1: akan dikerahkan? Bagaimana? Dapur umum? Oh iya, tentunya pasti nanti akan kita kerahkan juga. Karena kan lihat ini apa situasi nanti perkembangan.
0: Oke, ada lagi. Ya. Seperti diberitakan RRI sebelumnya, gempa bumi berkekuatan dahsyat sekitar 7,7 magnitudo mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar jam 5 pagi. Pusat gempa bumi berada di laut sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo pada kedalaman 15 km. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami yang kini telah resmi diakhiri oleh BMKG.
3: Anggota DPRD NTT Muhammad Ansor meminta pemerintah dan semua unsur terkait agar segera mendistribusikan tenda dan selimut bagi masyarakat terdampak gempa di Pulau Flores. Oleh karena banyak rumah warga yang mengalami kerusakan, sehingga keberadaan tenda dan selimut sangat diperlukan masyarakat korban selain makan dan minum. Kepada RRI di kantor Gubernur NTT 15 Agustus 2026, anggota DPRD NTT Muhammad Ansor menilai penetapan status bencana gempa Flores oleh pemerintah daerah juga sangat perlu agar penanganan tanggap darurat lebih optimal.
4: Minta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkenaan dengan BPBD Pusat, SAR, Kepolisian, TNI untuk bisa bersama-sama kita menangani masalah ini. Penanganan bencana ini maksimal, karena itu saya meminta kepada pihak pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi agar supaya penetapan status bencana bisa dilaksanakan sehingga seluruh instrumen termasuk alokasi anggaran bisa diarahkan ke penanganan. Kita fokus pada tanggap darurat dulu. Ya, tentu adalah pertama adalah pasti banyak yang di pengungsian ini informasinya banyak yang naik ke gunung. Karena itu perlu tenda, perlu sarana tidur, makan, dapur umum, kemudian kesehatan dan lain-lain yang diperlukan di lapangan gitu.
3: Lebih jauh, Muhammad Ansor menjelaskan dengan adanya penetapan status kebencanaan dari pemerintah daerah, maka pengalokasian dana tak terduga untuk penanganan para korban gempa bisa digunakan. Ia juga berharap agar koordinasi dengan pemerintah pusat termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana segera dilakukan pemerintah daerah agar ada dukungan dalam penanganan para korban bencana gempa. Muhammad Ansor juga menyampaikan turut berduka atas peristiwa yang menimpa warga masyarakat di Pulau Flores. Lima tokoh agama di Nusa Tenggara Timur memimpin doa bersama masyarakat di area pameran pembangunan NTT Bastel pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Bagi saudara-saudari yang terdampak gempa bumi di Flores, doa bersama menjadi ungkapan solidaritas sekaligus harapan agar melalui kuasa Allah Sang Pencipta, beban musibah yang dihadapi para korban segera dipulihkan. Selengkapnya laporan khusus reporter Alotani.
5: Di hadapan hadiratmu ya Tuhan, kami tertunduk dalam kesedihan yang mendalam, mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam duka, rasa kehilangan yang terjadi karena mereka ditimpa oleh bencana gempa bumi yang terjadi di Flores.
6: Banyak cerita yang Rohaniwan Protestan, Sekretaris Majelis Sirudegemi Pendeta Lai Abdi Karya Wenye mengajak seluruh umat Allah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkan umat Allah di Flores sendiri, tetapi Ia selalu bersama-sama mereka. Ia yakin Allah senantiasa menyertai saudara-saudari kita yang tertimpa musibah gempa di Flores.
7: Dari tempat ini kami menaikkan doa kami serta permohonan kami dalam keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai mereka di tenda-tenda pengungsian dalam duka dan rasa kehilangan mereka. Kami meyakini Tuhan bahwa bencana bukanlah kutuk, tapi bencana adalah kesempatan untuk kami boleh belajar bersama, untuk peduli, untuk menegakkan kembali solidaritas kemanusiaan kami. Dan biarlah Tuhan melalui kesempatan ini kami merenung, dan kami juga terpanggil untuk berbagi, tidak hanya berdoa, tapi melakukan apa yang kami doakan untuk menolong saudara-saudara kami.
6: Rohaniwan Muslim Dr. Andus Lukman Sarah dalam doanya memohon pertolongan Allah yang Maha Tinggi agar saudara-saudari kita di Flores dikurangi beban tangis dan kesedihan mereka saat ini.
8: Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon Ya Allah, hentikanlah tangisan dan kesedihan itu Ya Allah. Angkatlah derajatnya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kurangi penderitaan dan kesengsaraan, kemiskinan dan kesengsaraan melintasi kehidupan mereka. Allah Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua yang ada ini adalah hambamu yang lemah, yang berkelana di atas hamparan bumi ini. Untuk itu kami mohon Ya Allah, jangan timpakan satu beban penderitaan yang tak sanggup kami memikulnya. Jauhkan pada kami bala bencana dan mara bahaya. Anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik.
6: Rohaniwan Hindu Imade Suparta dalam doanya menyerukan agar Allah memberi kekuatan kepada sesama manusia yang terkena musibah gempa di Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 05.58 WITA.
9: Ya Tuhan, sebagai Sang Wasundari, Tuhan penguasa bumi dan alam semesta, jauhkanlah Nusa Tenggara Timur dan seluruh persada Nusantara dari berbagai ancaman bencana, darah bahaya dan penderitaan. Anugerahkanlah keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan keadaan damai bagi seluruh rakyat NTT. Om Sarwesam Santil Bawanti, Sarwesam Purnam Bawanti, Sarwesam Mangalam Bawanti. Semoga semua dalam keberuntungan, semoga semua dalam kedamaian.
6: Rohaniwan Buddha di Kota Kupang, Indra Effendi, memanjatkan doanya agar Allah melindungi umatnya di Flores, menolong dan menyertai mereka yang sedang bertugas membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa.
10: Dengan hati penuh rasa asih, kami turut berduka atas bencana gempa yang terjadi di Kota Flores. Kami memanjatkan doa, semoga para korban yang telah berpulang diterima di alam bahagia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan dan perlindungan. Semoga para penyintas yang luka dan mengungsi segera mendapatkan pertolongan, kesehatan, makanan dan tempat tinggal yang aman. Semoga para relawan TNI, Polri dan semua petugas diberi keselamatan, kekuatan dan kemudahan dalam bertugas. Semoga bumi Flores segera pulih dan terhindar dari gempa susulan.
6: Rohaniwan Katolik Romo Amandus Nino turut memberi berkat penutup dan memohon agar bangsa ini berjalan dalam damai dan saudara-saudari kita yang tertimpa musibah di Flores dapat tertolong.
11: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah air kita yang merayakan hari ulang tahun proklamasi ke-81, daerah kita Nusa Tenggara Timur, pemerintah, masyarakat, teristimewa keluarga kita, Bapak Ibu Saudara Saudari korban gempa bumi di Flores, masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita sekalian yang hadir dalam pameran pembangunan ini, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
6: Doa bersama dipimpin 5 rohaniawan di area pameran pembangunan NTT Sabtu 15 Agustus 2026 diakhiri dengan ajakan donasi bersama untuk korban bencana gempa di Flores. Semoga keluarga yang berdampak dipulihkan dan yang meninggal dunia diampuni oleh Allah yang Maha Tinggi, Sang Pencipta alam semesta. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Daerah Pemilihan Kupang Barat, Absalom Bui, meminta masyarakat Kabupaten Kupang memperhatikan kondisi jalan menuju kawasan wisata Oenisu dan Tablolong yang saat ini mengalami kerusakan. Akses jalan yang baik sangat penting karena kedua kawasan ini merupakan destinasi wisata yang memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat. Perbaikan infrastruktur jalan juga dinilai bisa meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha masyarakat di sekitar kawasan wisata.
12: Masih ada gedung-gedung sekolah, masih ada gedung-gedung pasar semua yang rasa. Mungkin berat, jika itu terjadi, maka lakukanlah kepada kami.

0: Ia berharap Bupati Kupang dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut melalui program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Absalom juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya melihat pembangunan jalan sebagai kebutuhan transportasi, tapi sebagai bagian dari upaya membuka akses ekonomi masyarakat. Dalam berbagai rangkaian sepekan untuk memperingati HUT RI ke-81, kegiatan mulai dari perlombaan fisik, pameran, dan karnaval meninggalkan jejak yang tidak hanya sebagai seremonial, tapi juga meninggalkan pengalaman tak terlupakan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Generasi muda dari Sanggar Embum Muna Abui Aramang, yaitu Kori, Lori, Anissa, Nevada, Yusinta, dan Vinia kepada RRI dengan semangat menyampaikan bahwa sangat bangga mewakili daerahnya Alor untuk menampilkan tarian dan pakaian adat mereka yang mereka buat sendiri di pinggiran sungai di Alor.
1: Memang pengen terlibat di sini di samping mendukung kegiatan pameran pembangunan itu sendiri, ya juga sekaligus untuk memperkenalkan keberadaan kami supaya orang juga semakin tahu apa yang kami buat. Tapi juga pada saat yang sama kami juga sebenarnya pengen untuk bila ada yang butuh bantuan, apa yang bisa kami bantu, misalnya seperti teman saya yang inseminator ini. Ini tidak hanya melayani anggota kelompok kami, di luar anggota kelompok kami pun kalau ada yang misalnya bilang, Kak, ketong butuh babi ini diinseminasi, ya, dia bisa langsung ke sana.
2: Oke, kalau boleh langsung ini kan pameran pembangunan, jadi apa sih mau dipamerkan nanti di istana?
1: Oh ya, kita kan juga semua, karena kita kan juga punya ada kita juga punya tenun ikat, yang tenun ikatnya ini kita bukan tenun ikat hanya dari pewarna biasa, tapi terutama dari pewarna alam. Jadi kita berdayakan kembali apa yang sudah menjadi kearifan lokal.
0: Lori menambahkan, sebagai generasi muda mereka sangat bangga turut berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan 17 Agustus di Provinsi NTT. Lori dan lainnya berharap agar generasi muda bisa mempertahankan kearifan lokal mulai dari pakaian adat hingga tarian daerah. Respon gempa bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terjun langsung ke lokasi dan siagakan helikopter. Berikut laporan Ari Slake.
3: Operasi pencarian dan pertolongan pada hari kedua pasca gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur terus dimaksimalkan. Kantor SAR Maumere bersama Potensi SAR memperluas operasi ke 3 wilayah terdampak, yakni di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Nagekyo pada Minggu 16 Agustus 2026. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi telah tiba di Pulau Flores untuk memantau langsung penanganan kondisi darurat akibat gempa. Kehadiran Kepala Basarnas menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan operasi SAR berjalan optimal dan kebutuhan penanganan di lapangan segera ditindaklanjuti. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman menyampaikan bahwa Kepala Basarnas bersama rombongan dijadwalkan meninjau langsung wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu, helikopter Basarnas juga telah disiagakan di wilayah tersebut untuk mendukung proses evakuasi medis udara apabila dibutuhkan. Di Kabupaten Manggarai Timur, Kantor SAR Maumere bersama Potensi SAR dari unsur TNI Polri dan masyarakat berhasil mengevakuasi nelayan yang dilaporkan tenggelam saat terjadi gempa. Korban ditemukan pada pukul 09.30 WITA di perairan Pantai Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, penyisiran darat terus dilakukan di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekyo, sesuai rencana operasi hari kedua. Dari hasil penyisiran di sejumlah wilayah tersebut, belum ditemukan adanya penambahan korban meninggal dunia. Berdasarkan pendataan dan verifikasi aktual di lapangan, hingga Minggu 16 Agustus 2026, pukul 14.00 WITA, tercatat 51 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka berat maupun luka ringan. Dengan demikian, total korban terdampak telah terdata mencapai 183 orang. Berdasarkan data tersebut, masih bersifat dinamis dan akan terus diperbaharui secara berkala melalui koordinasi BPBD setempat serta unsur potensi SAR. Pencarian dan pertolongan akan terus dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan hasil evaluasi di lapangan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah kelurahan di Kota Kupang menggelar berbagai perlombaan menarik untuk merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
4: Mendekati HUT RI ke-81, berbagai perlombaan mulai ramai menjadi kegiatan paling dinanti, baik di tingkat RT/RW, lurah, hingga tingkat SLTA, mulai dari lomba balap karung, bola kaki, voli, dan lain-lain. Lurah Kuanino Estervina Banik Esos menjelaskan, kelurahannya juga turut berpartisipasi memeriahkan HUT RI ke-81 dengan perlombaan antar RT. Tidak hanya itu, Estervina Banik juga berencana menghidupkan kembali berbagai perlombaan yang sempat mati di kelurahannya.
5: Ya, kita rencana untuk memap supaya bisa meriah dan tersentuh langsung sampai di bawah. Kita biasanya nanti bikin kegiatan per RT itu semua hidup. Semua RT punya kegiatan supaya rame di kelurahan. Jadi kita tidak fokus di satu kelurahan, tapi saya lebih banyak bikin masing-masing RT itu bikin dia punya inovasi ke mana supaya setiap titik-titik itu rame. Yang saya bilang tadi akan menghidupkan kembali. Pernah kita punya, kan kita punya di sini punya lapangan Asten.
4: Sementara itu, Lurah Liliba Victor Alexander Makoni menjelaskan, terdapat beberapa lomba yang dilaksanakan oleh setiap RT/RW di wilayahnya. Dan salah satu yang paling menarik adalah lomba RT terkotor.
6: Tiap tahun 17 itu wajib. Ada juga lomba kebersihan tingkat Kelurahan Liliba antara RT. Yang nama pialanya Piala Lurah Liliba. Ini tahun ke-8 perebutan itu piala. Dan itu akan kami ambil 6 juara. Dan kami juga akan ambil 6 kategori RT terkotor. Nah, RT terkotor itu nanti kami akan pasang bendera hitam di rumah Pak RT selama 1 bulan. Itu sebagai bukti bahwa itu wilayah kotor.
4: Perlombaan yang diadakan setiap tahun ini bukan hanya untuk seremonial semata, tetapi juga menjadi salah satu cara mempererat kedekatan antar masyarakat di setiap kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT tegaskan seluruh toko wajib buka akses untuk menyediakan logistik pasca bencana gempa di Flores. 5 toko agama di Nusa Tenggara Timur memimpin doa bersama masyarakat bagi saudara-saudari yang terdampak gempa Flores. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bapak Mama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014. Diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020 dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

Selamat pagi pendengar dan merdeka. Ya, salam kemerdekaan untuk semuanya. Karena hari ini 17 Agustus 2026, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, tahun 2026 ini. Dan di saat ini pendengar, informasi-informasi berkaitan dengan kemerdekaan ya, perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia akan dihadirkan untuk Anda. Informasi pertama ya dihadirkan untuk pendengar semuanya. Ini tentang Presiden Prabowo Subianto yang memimpin ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata pada Minggu malam. Upacara menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjelang 17 Agustus. Rangkaian acara dimulai ya sejak pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan suasana hikmat di kawasan Makam Pahlawan. Presiden memimpin penghormatan untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan di momen tersebut ya, Prabowo mengajak seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan bagi bangsa. Ajakan ini disampaikan sebelum seluruh peserta mendudukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Suasana hening kemudian melebur di lokasi upacara ketika seluruh peserta memberikan penghormatan kepada para pahlawan. Dan momen ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Dan Presiden juga melakukan peletakan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada arwah para pahlawan. Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan bersama dalam suasana hikmat menjelang Hari Kemerdekaan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Masih berkaitan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Momen upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Dan pemerintah, seperti yang kami sempat informasikan, bahwa pemerintah telah membuka kuota 8.900 tiket undangan untuk masyarakat mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat mendapatkan tiket dengan cara bersaing atau war tiket, ya. Tidak mudah untuk mendapatkan tiket undangan, bahkan hampir kehilangan harapan. Dan ya, masyarakat mengaku gitu ya, ada yang mengaku bahwa ada yang berhasil gitu ya untuk mendapatkan tiket ya, dan untuk mengikuti upacara ini. Ada juga yang merupakan pengalaman pertama. Jadi sangat bersemangat, sangat antusias ya untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dan masyarakat juga ya banyak yang mempersiapkan ya baju adat dari daerah masing-masing. Berdasarkan pantauan pengambilan undangan, ini masyarakat hanya menunjukkan KTP dan email yang berisikan barcode. Ya, setelah itu masyarakat sudah bisa mendapatkan nomor antrian. Ada dua jenis undangan, itu warna biru untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi, dan undangan lain berwarna coklat untuk upacara penurunan bendera pusaka. Informasi ini masih dari rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih berkaitan dengan upacara peringatan ya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. PT PLN menyiagakan skema pengamanan kelistrikan berlapis untuk mendukung peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan pasokan listrik andal disiapkan guna menjamin kelancaran seluruh rangkaian acara di Istana Kepresidenan Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meninjau langsung instalasi kelistrikan pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat pendukung acara utama berfungsi optimal tanpa adanya kendala teknis. Apresiasi ya disampaikan oleh Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Rika Kiswardani. Perangkat pendukung mencakup peralatan UPS, genset, serta pemantauan personil siaga 24 jam. Keberhasilan pelaksanaan agenda negara sangat bergantung pada kerjasama intensif antar lembaga. Pengamanan pasokan listrik mencakup sistem suara, pencahayaan, videotron, podium, hingga seluruh fasilitas pendukung media. Informasi masih dari rri.co.id.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, semangat pagi 17 Agustus. Selamat pagi pendengar setia RRI Sumba dimanapun Anda berada. Pendengar, pagi ini terasa berbeda. Upacara udara pagi membawa semangat yang istimewa. Sebab sebentar lagi kita akan berdiri tegak, menyatukan langkah dan hati dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Hari ini bukan sekedar tanggal merah di kalender. Hari ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati lahir dari perjuangan, pengorbanan, air mata bahkan nyawa para pahlawan. Mereka mungkin tidak mengenal kita, tetapi perjuangan mereka telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, bermimpi, belajar, bekerja, dan membangun masa depan. Pendengar RRI Sumba yang kami banggakan, beberapa saat lagi ketika sangsaka merah putih perlahan dikibarkan, mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan. Berdirilah dengan penuh hormat, pandanglah merah putih dengan hati yang penuh syukur. Karena di balik dua warna itu ada sejarah panjang bangsa Indonesia. Mereka bukan hanya keberanian. Merah bukan hanya keberanian, putih bukan hanya kesucian. Keduanya adalah pesan bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan keberanian untuk berbuat benar dan ketulusan untuk mengabdi kepada negara. Dari tanah Sumba, dari kampung-kampung, kota, sekolah, kantor, ladang, pasar hingga pelosok negeri, mari kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang paling bermakna. Bukan hanya sekedar mengibarkan bendera di halaman, tetapi juga mengibarkan semangat persatuan di dalam hati. Mari jadikan upacara pagi ini sebagai momentum untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah sudah saya lakukan untuk Indonesia, apa yang bisa saya berikan untuk daerah saya, dan warisan seperti apa yang ingin saya tinggalkan untuk generasi berikutnya. Nah, para pendengar setia RRI Sumba, 17 Agustus mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah untuk dinikmati seorang diri, melainkan amanah untuk dijaga bersama. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, dari Sumba untuk Indonesia. Berbeda langkah, tetapi satu tujuan. Berbeda warna, tapi satu merah putih. Dan kini, mari kita bersiap. Sebentar lagi, upacara dimulai. Tegakkan kepala, teguhkan hati, dan kobarkan semangat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Perhatikan seluruhnya. Siap. Greg.
1: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumba dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Sumba Barat, kami hadir secara langsung membawa semangat kemerdekaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini dari lapangan Mande Elu Huay Kabuba, kita bersama-sama akan menyaksikan salah satu akselerasi pembangunan daerah menuju Sumba Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Momentum ini akan menjadi kemerdekaan, bukan hanya menjadi perayaan, tetapi juga pengingat yang tanggung jawab kita bersama untuk terus membangun daerah. Hari ini pendengar dan pemirsa, suasana di lapangan Manda Elu pada Eweta Huay Kabubak sudah dipenuhi oleh seluruh peserta upacara, dan kita akan menunggu masuknya Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat beserta rombongan untuk menyaksikan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dan akan dilaksanakannya pengibaran sang bendera merah putih.

0: mengerti para peserta upacara yang kami banggakan. Sekali lagi, kami akan menyampaikan susunan pejabat upacara dan riwayat personil upacara serta anggota pasukan Paskibraka Angkatan 81 tahun 2026. Komandan upacara pada upacara detik-detik proklamasi atas nama Suharnas, pangkat golongan Letu Infantri, tempat tanggal lahir Pulau Bajo, 1 Januari 1974, pendidikan militer secara reguler tahun 2022, jabatan Pasi Ops Kodim 1613 Sumba Barat, perwira upacara atas nama Abdul Manan, pangkat golongan Kapten Infantri, tempat tanggal lahir Lombok, 5 Mei 1970, tamatan Secapa Angkatan Darat tahun 2018, jabatan Pasipes Kodim 1613 Sumba Barat. Komandan Paskibraka pada detik-detik proklamasi atas nama Asman, tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1984, pangkat Leta Kavaleri, jabatan dan unit Inteldim 1613 Sumba Barat, pendidikan militer Abiturem Sejata BK golongan 1 tahun 2006, Diktukba tahun 2019, Ditukpa tahun 2024. Petugas pengawal bendera merah putih atas nama 1. Mizer Umbuhina, tempat tanggal lahir Ngongi, 26 Maret 2000, pangkat prajurit 1, jabatan Babinsa Ramil 1613-02 Oalakaka, pendidikan militer Abituren Secatap PK golongan 1 tahun 2020. 2. Atas nama Kalikit Caranau, tempat tanggal lahir Mauramba, 20 Agustus 1999, pangkat prajurit 1, jabatan Babinsa Ramil 1613-01 Loli, pendidikan militer Abituren Secata PK gelombang 1 tahun 2020. 3. Atas nama Arifin Banfatin, tempat tanggal lahir Golus Sapi, 11 Juni 1999, pangkat prajurit 1, jabatan Babinsa Ramil 1613-02 Walakaka, pendidikan militer Abituren Secata PK gelombang 1 tahun 2020. 4. Atas nama Ferdinandus Cassandra Wole, tempat tanggal lahir Waikabubak, 17 Februari 2000, pangkat prajurit 1, pendidikan militer Abituren Secata PK gelombang 1 tahun 2020.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Sumba, masih dari Lapangan Mandailu, pada pagi hari ini kami masih menunggu masuknya Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat beserta rombongan, dan kita akan memulai upacara kenaikan bendera pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya akan bacakan Komandan Upacara Pagi atas nama Suharnas dengan pangkat golongan Letu Infantri NRP 3190023780174, tempat tanggal lahir Pulau Bajo, 1 Januari 1974, tamatan lulusan pendidikan militer secara reguler. Perwira upacara atas nama Abdul Manan, pangkat golongan Kapten Infantri, tempat tanggal lahir Lombok, 5 Mei 1970, tamatan lulusan Esapa AD tahun 2018. Untuk petugas Komandan Paskibraka atas nama Asman, tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1984, pangkat Letda Kavaleri, jabatan unit Intel Jim 1613 Sumba Barat, dan pendidikan militer. Pendengar dan pemirsa, saat ini peserta upacara sudah berdiri rapi di Lapangan Mandailu, Sumba Barat, dan sekarang menunjukkan pukul 7 waktu lewat 54 waktu Indonesia Tengah. Informasi barisan sudah sangat rapi sesuai dengan geladi bersih yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2026. Dan pendengar dan pemirsa,
0: pejabat upacara dan
1: tamu undangan juga sudah berada di tempat yang sudah disediakan dan diantarkan oleh para penerima tamu, baik itu dari ASN daerah, pegawai bank yang berada di WK Bubak, dan kita berharap pelaksanaan upacara pagi ini berjalan dengan sukses dan lancar. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkati. Terus dengarkan kami di FM 96,9 MHz dan live di YouTube RRI Sumba.
2: Oh, dan istrinya masuk sama ibu-ibu yang.
3: Oke.

kira-kira 81. Awas, kalian meringah tuh, bos.

Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, serta peserta upacara yang kami banggakan, kita akan masuk dalam seluruh rangkaian upacara pada pagi hari ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon perhatian dan kerjasama kita semua, termasuk Bapak Ibu masyarakat Sumba Barat yang kami banggakan, yang berada di lapangan Mandeelo, di seputaran lapangan Mandeelo, kami mohon perhatian dan kerjasama kita semua selama mengikuti seluruh rangkaian upacara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Sumba, sudah terlihat hari ini Ibu Ketua PKK bersama wakil dan rombongan sudah memasuki lapangan upacara untuk mengikuti serangkaian detik-detik proklamasi yang akan berlangsung. Dan cuaca hari ini sangat panas ya, pendengar dan pemirsa RRI. Kita berharap bersama-sama hari ini detik-detik proklamasi untuk kenaikan bendera merah putih berjalan dengan lancar, begitupun juga nanti sore untuk dilaksanakannya penurunan bendera merah putih. Sesaat lagi kita akan menanti Bupati bersama Wakil Bupati Sumba Barat akan memasuki lapangan upacara.
1: Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari 26 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando.

Siapkan sagur. Latihan penghormatan. Hormat senjata. Tegak senjata. Istirahat di tempat.